Rasulullah itu baik banget, masih ditolak. Bayangin mereka nitip duitnya pada Rasul. Mereka ini minta apa-apa pada Rasul, kan minta tolong, tapi gak mau beriman. Berarti benar dan baiknya Rasul ditolak, tapi bagusnya Rasulullah gak bisa mereka tolak. Muhammad tuh bukan nipu. Gak bisa kita bilang Muhammad tuh nipu, dia al-amin. Gak bisa kita bilang Muhammad tuh penyihir. Gak bisa kita bilang orang gila. Tapi ujungnya mereka bilang, ya udahlah, kita bilang orang gila aja lah, karena gak bisa semua. Tahu gak sih maksud saya? Karena bagusnya Nabi tuh gak bisa ditolak oleh orang. Maka bikinlah satu dakwah yang gak bisa ditolak oleh orang. Kadang-kadang para pendakwa mencukupkan diri hanya pada baik dan benar. Yang saya sampaikan benar kok. Yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang baik kok. Kalau mereka gak suka, urusan mereka. Gak juga gitu konsepnya, Bapak. Karena kalau dakwai orang itu, yang penting bukan kita. Yang penting tuh mereka. Kalau benar, iya. Yang penting kita benar. Tapi kalau sampai dakwahnya, itu mereka. Bisa difahami sampai di sini? Karena kata Rasul, baligu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu. Berarti harus sampai. Bukan cuma ngomong, tapi harus sampai. Kalau sampai, berarti preferensi mereka atau preferensi kita? Preferensi mereka, tapi kita nggak boleh meninggalkan fikroh dan tarikoh. Contoh. Sekarang lagi ramai di antara anak-anak muda apa? Korea. Semua anak-anak kita tahu Korea. Ada yang tahu, tapi lebih banyak. Ada yang nggak tahu, tapi lebih banyak yang tahu tentang. Pertanyaanku sederhana. Ada, bukan pertanyaan. Aku pengen cerita. Ada kisah nih ceritanya. Ini terjadi di rumahku, gitu kan ya. Aku punya adik perempuan. Bapakku, ya bapakku. Dan dia kalau mengkritikan gak enak kan ya. Lalu dia pernah ngeritik adikku, kamu tuh ngapain sih? Dia sukanya EXO atau BTS, aku lupa. BTS dia suka. Nonton Korea-Korea terus. Ini bukan orang muslim loh. Coba lihat, ini bukan orang muslim. Nonton Korea-Korea terus. Emang dia ngasih kamu makan? Emang kalau kamu sakit dia urusin kamu? Emang kalau misalnya kamu ada sesuatu dia peduli? Yang didik kamu kan bukan dia, yang ngasih makan kamu juga bukan dia. Dan mereka itu cuma plastik doang, operasi plastik, ember doang. Itu adikku langsung ngamuk. Paham gak sih maksudnya? Padahal itu orang tuanya, tapi dia langsung ngamuk. Itu baru satu kejadian, kejadian yang lain. Anak muslim, dikonfrontasi dengan begitu juga. Kamu tuh ngapain? Kamu tuh tahu gak mereka tuh masuk neraka? Siapapun yang suka dengan seseorang, dia bersama dengan orang itu ketika di akhirat, tahu gak? Itu kata Rasulullah, mau kamu masuk neraka sama dia? Orang plastik, orang cuma operasi, cuma bisa dance segala macam. Apa yang terjadi tahu? Itu anaknya ngambil pisau. Serius, perempuan ngambil pisau. Paham maksudnya kira-kira? Pertanyaanku. Ini salah anaknya. Ini salah anaknya. Belum tentu. Salah ibunya juga enggak. Apa yang salah? Pendekatan. Pendekatannya salah. Ibunya enggak salah. Anaknya pun enggak salah. Pendekatannya salah. Jadi kalau anak muda jangan dikonfront dengan cara seperti itu. Karena kita enggak, anak zaman sekarang enggak mau dijudge. Tahu enggak bedanya apa? Bedanya anak siapa yang lahir tahun 80-an? Ah, sama. Tahun 80-an itu nanyanya why? Kenapa aku harus melakukan ini? Kalau di atas 80 enggak banyak tanya mereka, apa yang harus kami lakukan? Yang akan lakukan. Beriman kok perlu tentang pertanyaan why itu kan ya. Ada pernah temanku ikut pengajiannya Ustaz Wimar, fast atau slow gitu ya. Kira-kira gitu lah. Beriman kok pakai berpikir. Beriman tuh yang enggak usah mikir. Beriman ya beriman aja. Itu zaman Anda ibu-ibu dan bapak-bapak tahun 60-an. Enggak perlu mikir untuk mendapatkan iman. Masalahnya anak muda zaman sekarang, mereka mikir. Mereka dikasih para liberal referensinya banyak. Mereka nanya, kenapa Tuhan kita harus Allah? Kenapa Nabi kita harus Muhammad? Kitab kita harus Quran? Paham sampai di sini? Harus jelasin pelan-pelan sesuai dengan akal mereka. Karena zaman dulu nanyanya what? Zamanku 80-an nanyanya why? Kenapa kita harus berbuat begini? Tahu zaman terakhir ini, tahun 96 ke atas nanyanya apa? Why not? Kenapa enggak boleh? Aku sudah melakukan, kenapa emang? Tahu gak sih? Nantangin orang zaman sekarang. Makanya kadang-kadang aku suka selek sama orang zaman sekarang. Bayangin, itu cara pendekatan yang berbeda. Nah, cara pendekatan yang berbeda ini harus kita sinkronkan. Maka suatu waktu, bagiku LGBT itu penyakit. Aku bilang mana-mana, LGBT itu penyakit, tau gak? Gak ada yang namanya born this way. Ini penjelasan DNA-nya dan segala macam. Suatu waktu tuh Fuad, tau Fuad, orang yang sekarang berkecimpung di dunia di dunia K-Wavers Korea, ada di ngaji. Dia bilang ini, Ustadz, aku punya masukan. Iya gimana, At? Masukanku, Ustadz, jangan ngomong para LGBT itu penyakit deh. Kenapa? Itu mereka jadi sakit hati, Ustadz.

0: Kenapa sakit hati? Mereka lebih suka dibilang bahwa kami itu maksiat, dosa, daripada dibilang berpenyakit. Kesannya tuh berpenyakit gimana gitu maksudnya? Paham gak sih maksudnya? Jadi mereka tuh lebih ridho dibilang pendosa. Jadi mereka lebih mau ustaz bilang LGBT dosa loh. Jangan LGBT itu dosa. Jangan bilang penyakit. Aku bilang gini, ya udah. Kalau gitu aku coba jadi masukan. Kenapa? Karena ini soalan fikroh, thoriqoh atau uslub. Konsep kita bahwasanya orang tuh harus berubah dari kemaksiatan. Metode dakwahnya sudah jelas. Sedangkan yang itu tadi itu boleh dipilih. Maka aku bilang, makasih Ab, besok aku akan bisa bilang bahwa mereka itu berpenyakit. Aku akan bilang mereka itu dosa, bukan berpenyakit. Bisa dipahami? Dulu ketika aku masih awal-awal tahun 2012, aku gak suka banget dengan K-pop. Paham gak sih maksudnya? Ini apa-apaan ini? Gitu kan ya? Antara Islam dan aku Jepangan, paham ya? Dan orang Jepang kan gak suka Korea. Lalu bilang, ini apa-apa nih operasi plastik dan segala macam. Aku sama pendekatannya. Kalian itu kok malah ngedes dan segala macam. Gak boleh nontonin dan segala macam. Sampai kemudian Fuad juga sebagai orang yang sudah pernah kena Korea terus bilang sama aku gini. Mereka itu gak suka dibilang kayak itu. Lagi pula apa urgensinya Ustadz ngina-ngina mereka? Apakah mereka akan berubah kalau dihina mereka cuma operasi plastik, mereka cuma jago ngedance, malah kita dibilang julid. Paham enggak sih maksudnya? Ah, itu ustaz julid aja. Gara-gara dia enggak ganteng, gara-gara wajahnya jerawatan, gara-gara dia enggak perawatan, gara-gara dia enggak bisa ngedance, gara-gara dia enggak punya duit, julid aja dia. Paham enggak sih? Jadi kalau Anda mau julid, pastikan Anda lebih baik. Paham ya? Kalau enggak Anda dikira julid. Paham gak sih maksudnya? Jadi kalau Anda mau mengkritik orang, Anda harus punya karya dulu. Gitu loh maksudnya. Baru Anda boleh mengkritik orang. Nah, sedangkan zaman sekarang itu orang-orang kayak gini banyak jumlahnya. Nah, maka kemudian orang Fuad bilang, jadi, Fuad bilang gitu aku tanya, jadi gimana pendekatannya? Dia ngasih tahu pendekatannya gini saat bagi anak-anak muda yang mungkin beda dengan Antum. Zaman Antum mungkin banyak orang berubah gara-gara Antum frontal. Tapi zaman sekarang kita gak bisa frontal kayak gitu saat. Oke, gimana cara pendekatannya? Fuad ngasih contoh. Dia bilang gini, oke, saat bagusnya tuh begini. Kanda boleh suka Korea. Iya, mereka ganteng. Ya memang kan, terus gimana lagi mau bilang gak ganteng. Iya mereka perawatan. Iya mereka jago ngedance. Iya mereka kaya. Iya mereka berprestasi. Tapi kalau kamu mau sama Rasulullah di akhirat, jalannya bukan di sini. Jalannya di sini. Bisa dipahami gak kira-kira saya? Jadi ya memang begitu. Tapi jalannya bukan di sini. Jalannya di sini. Nah itu less frontal. Itu lebih enak dan lebih mudah diterima sama mereka. Terakhir, aku bilang sama masjid. Mbak Silvi udah berapa tahun meminta aku sini ya? Aku bilang aku banyak amanah, salah satu amanah yang terakhir karena aku di Bogor, aku mau fokus untuk bikin program di Bogor di masjid, di satu masjid. Nah, maka aku coba untuk ngomong sama pengurus-pengurus masjid. Kadang-kadang kita menemukan anak-anak lahir 96 ke bawah, mereka tuh bukan enggak mau ke masjid. Mereka semua mau ke masjid, cuman mereka bilang, aku ketemu anak arsitek, aku ketemu anak pengusaha dan segala macam. Aku tanya mereka, yuk bantuin di masjid ya nanti pas saya di sana. Mereka bilang, iya Ustaz insya Allah. Sekarang ke masjid yuk. Mereka bilang ini, Ustaz bukan kami gak mau ke masjid. Mereka bilang gini, terus kalau kami selesai sholat kami mau ngapain? Paham gak sih maksudnya? Lah Anda enak punya aktivitas. Anda enak ketemu ibu-ibu langsung ngobrol. Lah mereka ketemu ibu-ibu. Merasa kayak ibu-ibu, gitu kan ya. Mereka gak mau sediakan aktivitas buat mereka. Makanya selalu aku bilang, kalau masjid ini dibangun 10 miliar, maka minimal harus ada 10 miliar yang lain untuk ngisi program. Bukannya kita sudah sepakat bahwa membangun masjid itu lebih mudah daripada mengisi masjid. Maka non-fisik selalu lebih mudah daripada fisik. Program untuk masjid, sayangnya gak banyak orang mau ngasih uang. Orang ngasih uang, kita mau bangun menara. Oh, kebayang tuh azan sampai di mana kalau ada menara. Mau bangun tempat wudu. Oh, kebayang tuh kalau orang wudu itu sampai seperti apa pahalanya. Tapi ini untuk program ngajakin anak-anak murid masjid, nantilah. Padahal ini penting. Program ini lebih penting daripada fisik. Karena Rasul membangun masjid bukan fisiknya dulu. Tapi programnya dulu. Maka ketika di Madinah masuk masjid, bangun masjid sudah langsung rame. Bisa dipahami ya. Nah, lalu kemudian mereka bilang, kami gak ada aktivitas. Maka aku bilang kemarin sama bapak-bapaknya, Pak, boleh nobar gak World Cup? Boleh, alhamdulillah. Ternyata mereka tidak sekolot yang aku duga. Bisa dipahami. Ini tentang anak-anak muda, bagaimana kemudian uslub-uslub kepada mereka, dan memang kita harus terbuka, karena fakta itu tidak selalu salah. Mungkin idenya mereka liar. Mungkin idenya mereka bahkan maksiat mungkin. Enggak apa-apa, tampung aja dulu. Untung mereka masih mau ngomong sama kita. Ustaz, aku ada ide gimana? Bikin kompetisi dance di masjid gitu saya. Ya enggak apa-apa. Jangan langsung diomel. Dasar kamu pikiran kufur. Waduh, jangan gitu juga. Untung mereka udah mau ngomong sama kita ya. Tinggal kita coba dance-nya kayak gimana ya? Oh, dance-nya kayak gini. Bisa enggak dance-nya pakai tangan doang gitu misalnya? Atau gimana gitu kan ya misalnya? Atau dipindah ke tempat lain kek, atau diganti pingpong atau apa kek gitu kan ya, dan segala macam. Asal mereka difasilitasi. Nah, mereka tuh bukan enggak mau, tapi mereka belum menemukan apa yang mereka bisa lakukan di masjid. Nah, kira-kira gitu. Kalau aku jadi pengurus masjid dan aku akan jadikan itu nanti di Bogor, aku mau bikin kafe kopi untuk anak-anak tuh ngobrol di sana. Minimal mereka dapat ya kasih wifi gratis. Ternyata bisa loh. Ada beberapa penyedia internet mau ngasih wifi gratis untuk fasilitas umum. Dan itu bisa dikasih anak-anak biar mereka main game di situ. Nanti azan mudah-mudahan mereka naik. Enggak naik, matiin wifi-nya guys. Malah ngamuk mereka gitu kan ya. Enggak, maksudku adalah yang penting aktivitasnya di masjid dulu. Nah, itu bagi anak-anak. Ada banyak obrolan kalau soal anak-anak muda, yang jelas bermain di anak muda itu kayak bermain di jurang. Anda mungkin bisa narik orang naik, Anda bisa jadi jatuh ke bawah. Maka nasihatku yang terakhir adalah jangan main di jurang kecuali Anda punya safety procedure yang benar. Apa itu safety procedure-nya? Punya ulama yang ngarahin kita. Aku juga sama. Begitu ada sesuatu yang masalah, aku bilang sama ustadku, ustad ini boleh atau tidak? Ustad ini masih oke atau tidak? Ustadku bilang, enggak boleh. Cabut. Boleh, lanjut. Nah, itulah gunanya ulama untuk ngarahin kita supaya dakwahnya enggak sembarangan. Jadi gitu ya kira-kira ya, itu jawabannya. Allah misok lebih daripada jam 11. Gitu. Oh, yang satu lagi ya, tentang anak ya? Tentang anak tadi ya? Bagaimana menanamkan pendidikan terhadap anak? Pendidikan terhadap anak sama kayak tadi. Pertama adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau masih di bawah umur, maka tidak perlu dikasih why. Cukup dikasih what dan dikasih how sama pembiasaan. Contoh, anakku namanya Alila. Semenjak 6 bulan sudah aku kerudungin. Lalu aku ajarkan pada dia, ini pakaian muslimah. Ini pakaian munak. Awalnya dia enggak mau, dia lepas, panas. Tapi enggak apa-apa, kita sabar, kita pakaiin kerudung, kita ajarin kerudungan. Lama-lama dia merasa ini bajunya dia. Yang kalau dia enggak pakai kerudung dan jilbab, dia enggak kayak pakai baju. Buktinya apa? Ini namanya behavioral atau yang namanya kebiasaan. Suatu waktu bilang, "Ceh, tunggu di kamar ya, Abi lagi ada tamu." Dia bilang, "Iya." Dia masih pendek, kerudungnya aku gantungin di atas. Setelah kemudian beberapa waktu kemudian dia nangis, mau keluar, dia mau ngambil minum, gak bisa ngambil kerudung. Bisa dipahami? Padahal dia belum balik. Kenapa dia mau untuk seperti itu? Karena dia tahu itu pakaiannya. Setelah dia balik, baru masukin pelan-pelan tentang why. Usia prabalik itu why yang diperkuat. Kenapa? Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa dan segala macam? Semua curhat ibu-ibu sama. Begitu memasuki usia prabalik dan balik, biasanya anak-anak udah mulai lepas. Karena sudah mulai sama teman-temannya, gak bisa lagi ditemenin sholat dan segala macam. Maka semenjak usia prabalik atau usia masih dini, selalu bilang sama anak-anak, kasih alasan-alasannya. Contoh, aku selalu bilang sama mereka, Dek, Gozi, Koko, Ayah, Cece, Abi gak bangga kalau kalian punya mobil. Suatu hari nanti kalau kalian sudah gede, kalian punya mobil, gak usah tunjukin Abi. Kenapa? Abi sudah punya mobil. Abi gak bangga kalau kalian punya rumah. Abi juga sudah punya rumah. Bisa paham ya? Dan orang yang bukan muslim juga punya rumah dan punya mobil. Gak usah bangga. Tapi dua hal yang paling penting bagi Abi yang gak boleh kalian tinggalkan. Satu, sholat. Dua, Quran. Sholat, Quran. Jangan tinggalin dan benar-benar perhatiin. Jangan main-main. Kalian punya waktu 24 jam main. Tapi jangan main-main soalan sholat. Jangan main-main soalan Quran. Kenapa? Nanti kalau Abi sudah berada di bawah tanah, Abi gak bisa lihat rumah kalian kayak apa. Abi gak bisa numpang mobil kalian kayak apa. Dan Abi gak akan bisa rasain harta kalian. Abi juga gak tahu kehidupan kalian dan gak mau tahu. Tapi yang bisa ngasih Abi ketenangan kalau kalian gak ninggalin Quran dan sholat. Itu membekas pada mereka. Sampai ketika masih kecil. Nah, maka kasih tahu mereka hal-hal yang kayak itu. Kita ini bisa begini karena kita tuh kemudian bersyukur. Kita bisa jadi begini, syukurnya pada Allah salah satu dengan sholat. Kalau misalnya contoh kita kasih mereka makanan, mereka dibiasain makasih ya Bi, makasih ya Umi, makasih kepada Allah lebih penting daripada makasih pada Abi dan Umi. Nah, makasih kita yang paling rendah adalah dengan sholat. Makanya kan ketika ada kenikmatan, apa yang Allah sampaikan? Sholat. Ada kenikmatan? Sholat. Ada kenikmatan? Sholat. Kenapa kenikmatan itu selalu diasosiasikan dengan sholat? Karena kenikmatan tidak ada cara yang lebih baik untuk meresponsnya kecuali dengan syukur. Dan syukur yang terbesar salah satu dengan cara sholat. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah, maka ini adalah salah satu kita harus coba untuk sampaikan pada anak-anak kita. Itu kalau para balik, coba dengan what saja dulu dan how dulu. Nanti kalau mereka sudah balik, pelan-pelan mereka dikasih tentang why. Nah, itulah pentingnya berjamaah. Makanya contoh kayak gini ya. Kalau 1-2 anak di The Latinos ngaji, itu aneh. Dia kayak dianggap orang tua. Dan orang-orang tuanya juga gak memberikan vibes bahwa mereka tuh harus ngaji. Tapi coba seluruh jamaah ini bersepakat. Kita jamaah The Latinos nih. Kita coba yuk di perumahan kita, anak-anak tuh biasa untuk ngaji. Jadi orang-orang lihat udah biasa. Kayak orang-orang Minang, ba'da maghrib pasti pergi ke surau. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Dan itu kebiasaan baik zaman sekarang, ba'da maghrib ada orang pergi ke surau. Enggak banyak. Nah, coba hidupkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini. Minimal bapak ibunya dulu koalisi, baru anak-anaknya nanti bisa diajak koalisi. Jadi kira-kira begitu ya. Itu untuk anak-anak. Aku enggak bisa ngasih banyak karena anakku juga masih kecil-kecil. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan

0: hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat. Dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridho, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama buat maulid merah, yang pertama buat maulid adalah Syiah Fatimiyah, kata yang biru. Yang pertama membuat maulid adalah Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id Qutburi Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Muqtikin, wafat 630. Ikut yang merah atau ikut yang ini? Saya ikut yang biru. Kenapa? Karena yang ini terpercaya. Sumber dari mana? Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawidil Fatawi Juz 1 alamat 272. Imam Ibnu Katsir mengatakan dia itu siapa? Seorang raja yang pemberani, cerdas, berilmu, adil. Pernah memberi hadiah 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa sekarang? 2,5 M kepada Syekh

0: tengok bagaimana solehnya raja. Ini yang ngomong Ibnu Katsir loh. Ibnu Katsir ni ahli tafsir, ahli hadis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, bunda, apa kabar semuanya, sehat? Ahilman, kalau ditanya cinta sama Nabi Muhammad, pasti semua cinta sama Nabi Muhammad, betul? Iya. Maka hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Betul? Katakan, jika kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mohon maaf, memperingati Maulid Nabi itu penting atau tidak?
2: Penting.
1: Penting, Ahilman. Kenapa? Karena dengan peringatan ini kita jadi kenal sama Nabi, betul? Dibacakan sejarahnya, betul? Dibacakan kisah hidupnya, betul? Dibacakan perjuangan beliau dalam berdakwahnya, betul? Kita jadi kenal seperti apa sosok beliau, betul? Berarti Maulid Nabi ini penting atau tidak?
2: Penting.
1: Kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Alhamdulillah. Nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muthalib. Tar tar tar tar tar tar. Di sini kakek, di sini paman. Kakek apa paman? Ayo ulangi ya.

Khadijah, istri tercinta. Fatimah, putri tercinta. Tabelit ini teh, yang satu tercinta, yang satu tercinta. Khadijah, istri setia.

kures ternama inilah yang penuh suka juga inilah

0: Itu baru satu paragraf. Masih banyak yang belibet nyanyinya tadi itu. Jangan-jangan kita lebih kenal sama artis-artis daripada kenal sama Nabi Muhammad. Ayo Ustaz tanya, sebutin nama anak-anak Nabi Muhammad. Bingung jawabannya. Sebutin nama anaknya Raffi Ahmad. Ada berapa? Tiga sekarang. Tuh, tiga sekarang. Yang pertama namanya siapa? Rafathar. Yang kedua? Cipung Rayanza. Yang ketiga? Tuh, apa? Berarti ini, mohon maaf, berarti kita ini masih belum kenal sama Nabi Muhammad. Betul? Berarti memperingati peringatan Maulid Nabi penting atau tidak?
1: Penting.
0: Apa keistimewaannya? Satu, membuatmu kenal sama Nabi. Betul? Dua, membuatmu cinta sama Nabi. Dan kalau kamu udah kenal cinta sama Nabi, yakin kelak kamu akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam memperingati Maulid Nabi ini, basahkan lisan kita minimal dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
2: Oke, baik.
3: Siapa mau bertanya?
1: Ya.
3: Siapa mau bertanya?
1: Ya.
3: Siapa mau saya?
1: Ya.
2: Oke, saudara, ibu, ya silakan.
4: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, AA, nama saya Ibu Tina dari Majelis Taklim Istiqomah Cilegon, Banten. Boleh saya membawakan sebuah pantun?
3: Boleh.
0: Silakan Ibu. Allah Akbar.
3: Boleh kan?
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Bawakan.
3: Boleh. Nah, itu dia nggak boleh ya. Dia jatuhan cuma belayar ya.
0: Baik.
2: Yeah.
0: Biar semangat.
2: Semangat ya. Ya.
3: Cakep.
2: Belum. Belum mulai.
3: Belum.
2: Belum. Silakan pelan-pelan.
3: Ya Allah,
2: belum.
4: Ya, belum.
2: Belum.
4: Dari Banten ke Kota Betawi.
3: Cakep.
4: Makan sekuteng enak sekali.
3: Cakep.
0: Pasti ganteng nih.
4: Akhir.
2: Pasti.
3: Dikirim sekuteng ganteng.
0: Pasti ganteng nih.
4: Akhir man ganteng sekali. Segera kami datang ke BTV.
3: Iya. Yeah.
2: Buat bedu dong.
0: Bedu dong.
4: AA, saya mau bertanya.
3: Buat bedu dong.
4: Bedu ganteng.
3: Buat bedu ada gak buat bedu? Satu aja buat bedu deh.
4: Aduh apa ya.
3: Beliau gak mau MC lagi tuh.
2: Beli gundu di toko material.
3: Cakep.
2: Terusin Bu.
4: Walaupun gendut, tapi saya sayang.
2: Itu gundu itu bukan gendut, bukan gendut. Tapi sayang, saya juga sayang sama ibu.
0: Silakan,
2: ibu.
0: Silakan.
2: Silakan, ibu.
4: AA, saya mau bertanya.
2: Boleh, boleh, Bu.
4: Saya pernah dengar kalau di Arab Saudi justru tidak diperbolehkan merayakan acara Maulid Nabi karena dikhawatirkan takut tahayul, Pak Ustaz. Apakah itu betul atau tidak itu, Pak Ustaz? Karena setahu saya kalau di negara kita justru dirayakan secara besar-besaran sampai ada tanggal khusus, tanggal merahnya. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Arab Saudi yang sekarang udah boleh nonton bioskop, udah ada pantainya.
0: Iya.
2: Silahkan dijawab, Pak.
0: Baik, ini pertanyaannya agak sulit.
2: Pakai shin.
0: Takutnya ada yang tersinggung. Tapi ini memang agak sulit. Bunda, ada dua istilah. Ada yang namanya peringatan, ada yang namanya perayaan. Sama apa beda? Di mana bedanya?
2: Ah, tulisan. Tulisan. Pengucapan juga beda, Bu.
0: Peringatan diambil dari akar katanya ingat. Berarti kalau ada istilah peringatan Maulid Nabi, biar kita apa? Ingat. Boleh tidak? Sedangkan perayaan diambil dari akar katanya raya, senang, bahagia. Sekarang mohon izin, mohon maaf, kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, boleh tidak?
1: Boleh.
0: Kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, boleh tidak?
1: Boleh.
0: Berarti peringatannya boleh, perayaannya boleh. Kenapa di Indonesia ini kadang-kadang butuh perayaan? Niatnya syiar, niatnya apa? Niatnya dakwah, betul?
1: Betul.
0: Ayo kita lihat di peringatan Maulid Nabi. Mohon maaf, mohon maaf. Ada ngaji Qurannya, ada tidak?
1: Ada.
0: Di peringatan Maulid Nabi ada ceramah dari gurunya, ada?
1: Ada.
0: Di peringatan Maulid Nabi ada sedekahnya,
1: ada.
0: Di peringatan Maulid Nabi ada silaturahminya,
1: ada.
0: Di peringatan Maulid Nabi ada sesuatu yang bikin kita kenal sama Nabi?
1: Ada.
0: Berarti boleh tidak?
1: Boleh.
0: Bagus tidak? Yang tidak boleh, mohon izin, ini mohon izin, mohon maaf, ini otokritik. Kadang-kadang malamnya bikin peringatan sampai malam, subuhnya kesiangan. Ini yang barangkali harus jadi catatan untuk kita. Kadang-kadang mohon maaf, panggungnya bikin yang bagus, ustadznya cari yang mahal.
2: Mahal kalau cari yang mahal.
0: Panggungnya bagus, dekornya bagus, konsumsinya banyak, ustadznya mahal. Tapi mohon maaf, esensi dalam mencintai Nabi Muhammadnya malah tidak bertambah. Semalaman bikin acara, panggung gembira luar biasa, subuh di masjid kosong. Ada yang begitu? Barangkali itu jawaban saya. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya.
2: Iya. Satu sekali. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, Ibu, iya. Silakan, Bu. Kalau dari kerudungnya, ini pasti dari Muslimah NU.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar AA Hilman?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat ustazah, apa kabar ustazah?
0: Sehat.
4: Perkenalkan, saya Siti Marwiyah.
0: Cakep. Bukan pantun. Kirim pantun.
2: Introduce.
0: Namanya Siti
2: Marwiyah ya, Bu.
0: Maaf, saya kira.
4: Siti Marwiyah.
2: Marwiyah, Jakarta Barat.
4: Bukan.
2: Marwiyah.
4: Itu Marwiyah. Siti Marwiyah.
2: Oh, Marwiyah.
4: Siti Sahroni.
2: Oke, okay. Siti Marwiyah Syahroni.
4: Binti Syahroni.
2: Binti Syahroni. Oh, bapaknya Syahroni.
4: Betul.
2: Iya.
4: Bukan A, betul.
2: Bukan.
4: Saya dari kami dari Majelis Ta'lim Al Hidayah Bunjul Solear Kabupaten Tangerang.
2: Iya,
4: Tangerang. Izin bertanya AA Hilman, yeah. Boleh?
0: Boleh.
4: Ini A. Maaf ya sebelumnya.
2: Aduh, enggak apa-apa.
4: Jadi
2: jadi dong,
4: gak pernah.
2: Jadi
4: kalau kita ngelihat apa ya yang bagus-bagus itu, kayak pokoknya yang bikin mata kedip-kedip, kayak mobil mewah, bangunan mewah, pokoknya yang lebih di atas kita lah gitu ya. Kita kan memang selalu mengucap salawat terus ya, ayah. Salawat apa aja kita sebut, saya ucap salawat terus.
0: Kalau dia yang ganteng dikit.
4: Nah,
0: salawat salawatin gitu kan tadi ya.
3: Kita tahu orangnya nih.
0: Iya gitu kan. Lihat yang ganteng dikit.
3: Rumah mewah, salawatin. Gitu. Lihat mobil mewah,
4: salawatin.
3: Ya cowok ganteng.
4: Saya takut saya melihat dia.
3: Oh, takut saya melihat.
4: Jadi gak munafik ya ayah, kita pasti sholawatin, pengen juga ya ayah. Tapi jujur kita udah sholawatin, udah terus kita amalin segala sholat-sholat yang ada ya, dari segala ustadz dari manapun ya ayah, kita amalin, dari pengajian manapun kita amalin. Tapi kok ekonomi kita nih gini-gini aja gitu ah. Jadi kok kayaknya gak ada perubahan, belum terwujud juga apa yang kita inginkan itu gitu ah. Yang kita sholawatin.
3: Sudah ijazah dari kiai manapun udah dibawa ini.
4: Sudah, jadi menurut Agi mana gitu, kenapa seperti itu? Apa ada yang kurang dari salah saya atau dari amalan saya atau dari mungkin yang lainnya gitu, atau ada amalan tambahan dari Ustadz gitu? Mohon pencerahannya dan bantuan amalan yang lebih, mudah-mudahan bisa lebih terwujud lagi gitu apa yang kita salawatin selama ini. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pengen rumah mewah, salawatin lewat Pondok Indah, salawatin lewat showroom, salawatin lihat AA ceramah, disalawatin karena ganteng banget.
0: Iya.
3: Bagaimana tuh supaya semuanya terwujud, bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil mewah, bisa punya AA
0: iya,
3: AA yang gak ya
0: bunda. Empat keutamaan sholawat. Satu, sholawat itu menenangkan hati. Iya apa iya?
1: Iya.
0: Dua, sholawat itu melancarkan rezeki.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tiga, sholawat itu menjaga diri. Betul? Dan yang keempat, sholawat itu membuat kita lebih dekat dengan Allah yang punya dunia ini. Betul? Berarti mohon izin, mohon maaf, ada yang bilang guru saya kalau punya hajat sholawatin, boleh tidak?
1: Boleh.
0: Boleh, tapi ingat, niatnya bukan karena ingin dunia itu, tapi niatnya karena siapa?
1: Allah.
0: Biar kita ngirim cinta ame Allah, ame Nabi Muhammad, disayang sama Allah, sama Nabi Muhammad, dunia mah hanya bonus. Jangan nyalahin sholawatnya, Ada yang bilang katanya, kalau pengen sesuatu sholawatin. Kok saya masih miskin? Gak ada urusan. Gak ada urusan. Kenapa jadi nyalahin sholawatnya? Kalau kamu masih susah, jangan nyalahin sholawatnya. Yang salah siapa? Dirinya. Betul? Saya mau cerita, boleh? Satu kali ada orang lagi dicukur sama tukang cukur. Tahu nggak cerita ini? Ya udah nggak usah cerita kalau begitu.
1: Tahu nggak cerita ini?
0: Belum.
1: Satu kali ada orang lagi dicukur sama tukang
3: cukur.
1: Orang ini cerita sama tukang cukur, kata dia begini, saya mah nggak percaya yang namanya Allah.
3: Kata orang yang dicukur.
1: Kata orang yang dicukur. Kata tukang cukur, emang kenapa gak percaya sama Allah? Kata dia nih, kalau Allah ada, harusnya semua orang kaya. Kalau Allah ada, harusnya semua orang bahagia. Tapi nyatanya, ada orang yang miskin, ada orang yang susah, betul?
0: Tukang cukur bingung jawabannya. Ujungnya, pusing dibotakin orang yang cukur itu.
1: Beres cukur, kemudian beres, dia keluar. Tukang cukur lihat di seberang sana ada orang yang gondrong rambutnya.
0: Apa?
1: Gondrong. Kemudian ujungnya apa? Orang yang dicukur balik lagi.
0: Dipanggil sama yang cukur tadi. Bro, sini. Tuh lihat. Ada orang yang rambutnya gondrong. Kata tukang cukur, gua mah gak percaya sama tukang cukur. Padahal dia tukang.
1: Terus ketika yang cukur nanya,
0: emang kenapa? Kalau tukang cukur itu ada, harusnya semua orang rambutnya
1: harusnya rambutnya rapi, rambutnya bagus, betul? Tuh ada yang rambutnya gondrong, gua gak percaya sama tukang cukur, padahal dia tukang cukur. Kemudian dia ngomong, kalau orang itu gondrong, jangan nyalahin tukang cukur. Tukang cukurnya ada, mungkin dia yang gak mau datang sama tukang cukur. Jelas tidak?
5: Jelas.
1: Apa yang jelas teh? Kalau ada orang yang susah, orang yang gak bahagia, jangan nyalahin Allah. Betul apa betul? Allahnya ada tidak?
5: Ada.
1: Jangan nyalahin sholawat. Sholawatnya ada tidak?
5: Ada.
1: Barangkali kamu tidak belajar mendekat kepada Allah. Boleh jadi kamu jauh dari Allah. Boleh jadi niatmu sholawat selama ini bukan karena Allah, tapi karena ingin dunia yang tidak kamu dapatkan. Betul? Jadi niatnya harus karena siapa?
2: Allah. Iya, baik. Bu Siti puas jawabannya?
1: Puas.
2: Kalau mau diskusi kita seminar. Itu aja sudah, itu aja Bu Siti.
6: Terima kasih Ustaz
1: atas jawabannya.
6: MT Ali Hidayah Savana? Siap. MT Ali Hidayah Savana? Siap. Siap ngamalin ilmu dari Al-Hunan? Siap dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab siap.
2: Siap.
1: Lagi.
2: Siap.
1: Siap jadi orang baik.
2: Siap.
1: Siap jadi orang yang kaya.
2: Siap.
1: Siap susah.
2: Selain itu lagi tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV.
1: Meraih berkah. Bunda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan terbaik dalam hidup. Iya apa iya?
5: Iya.
1: Betul apa betul?
5: Betul.
1: Yang bilang ini bukan AA, tapi pujian baginda Nabi sebagai suri teladan itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada kata Allah di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswah, suri teladan hasanah terbaik. Betul? Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah manusia terbaik di muka bumi ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Nabi, suri teladan terbaik, contoh terbaik. Nabi itu teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Iya.

sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya, dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin mawdu'atin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah.

ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahin wala mamnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي أن أدفعكم شفاعتكم pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Allah

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, zuhur, sempurna.

minta yang kamu hilang. Sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembah di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapak. Namun tidak wajib. Mau ada makabah, nah kemungkinan ini tadi mbah sembah yang adanya najis ini. Lain halnya tentang kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya itu kada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Dahil sa lindang ako dilimbaragan lang ang bahiya mo sa magkakaroon kayo chachak malitin ba ito bisa kisah niya amun di baju na kaya pa jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan mengandar. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Nah, sengaja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rawatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahut awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib membaca sujud sahwi. Makmum wajib membaca. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Kalau rahatan sebisanya itu mungkin bahagia sih ya. Nambah tak sembilan. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam. Karena kali ingat.
0: Kali ingat sebisanya.
1: Asalkan waktunya dekat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua kali sebisah we. Anjar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
2: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda nih. Dia dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

0: حبوب
1: الحبيب زيدان بن حيدر بن يحيى مات أن الله بطول حياتي الشريف. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirat, Allah lancarkan urusan dunia akhirat serta seluruh daripada sekitar langit yang insya Allah Allah berikan keistiqamahan, diluaskan rezekinya, diberkahkan jalannya. Amin ya Rabbal. Khusus kepada para habaib, para alim ulama yang tidak al-fajir sebutkan namanya satu persatu, baik juga dari kawan-kawan TNI dan Polri-nya, yang insyaAllah mudah-mudahan hari ini dengan dalam rangka walimatul arus dan haul keluarga, yang insyaAllah mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi muhammadin wa angadana min zulmati jahli wa dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'ma. الحمد لله الذي هدانا بأبه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معاليك الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همنا. لبيك يا رسول الله, labbaik ya nur Allah, labbaik ya habib Allah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh dalam kemuliaan, di bulan yang penuh keberkahan, yang di mana setiap hamba memohon ampun pasti ampunannya akan diterima oleh Allah, dan setiap orang yang bertaubat, taubatnya pasti diterima oleh Allah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak akan Allah memberikan satu kemuliaan kepada setiap hamba kecuali Allah mengizinkan atas hidayah yang Allah berikan kepada hamba tersebut agar hamba menjadi mulia. Tidak akan seseorang akan berkumpul di dalam tempat yang mulia karena Allah ingin memuliakan orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Tidak akan seseorang duduk bersama dengan orang yang diberikan penghormatan kecuali Allah mengizinkan agar orang tersebut dihormati oleh hamba Allah yang lainnya. Hari ini kita duduk sama-sama, kita duduk di dalam majlis mulia, di dalam majlis yang penuh dengan kehormatan, maka tidak akan satu apapun harapan kecuali Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semua yang kita minta ini semua dikabulin sama Allah. Saya mau tanya, biasanya kalau orang duduk di dalam majlis begini kan punya niat masing-masing, betul apa enggak? Saya mau tanya yang hadir di sini, kira-kira duduk di dalam majlis gini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Yang bikin kita senang apa, yang bikin kita gembira apa? Dan macam-macam. Semua yang ada di dalam hatinya macam-macam. Yang pastinya di sini kita berkumpul dengan orang yang kita cintai. I love you. Saya ngomong I love you sama Habib Zidan cuman adanya di video call. Sekarang saya ngomong asli. Alhamdulillah, saya berani ngomong I love you sama laki-laki cuman Habib Zidan. Biasanya ke perempuan. Mbak, Mbak, Ngok, Love you. Mas, Mas, gak bisa, berat gue mau ngomongnya. Setiap manusia itu punya hati, betul? Betul? Masing-masing datang ke sini dengan niatnya sama, ada yang beda. Tapi kita berkumpul di sini sesuatu dengan penuh harapan cinta kita terbalas. Cinta yang namanya cinta nih, kan ada walimatul arus ya? Betul ya? Tidak akan menjalin satu pernikahan kecuali tidak didasari dengan cinta. Kita berkumpul di sini kalau katanya orang Pemalang, all this about love. Ngerti enggak? Sama saya juga enggak. Kita berkumpul di sini semua karena cinta. Kalau bukan karena cinta, tidak akan orang berkumpul dengan membawa hati penuh yang gembira. Enggak akan orang, seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai kecuali satu sama lainnya cinta yang dikatakan tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Betul enggak, Mas? Mas, gua cuma mau ngasih tahu, Mas. Jangan terlalu harapan banyak sama perempuan. Mas, maaf. Perempuan itu gak bebas rooming. Yang namanya perempuan, perasaan hatinya bisa dibagi-bagi, Mas. Makanya kalau Mas boleh tahu, lihat di jalanan yang banyak gila, laki apa perempuan? Laki yang gila. Kenapa? Karena di PHP-in sama yang model begini. Mas, maaf, dunia enggak sedaun kelor. Yang nama cinta harus ada pengorbanan, betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita sudah mati-matian berkorban di tengah jalan ditikung sahabat. Mas, saya cuma mau ngasih tahu juga yang namanya laki-laki, yang satu Bambang WhatsApp, Neng. Nok, jangan lupa makan ya. Iya, Mas, makasih Mas juga ya. Gak lama Dadang datang WhatsApp lagi. Nok, sholatnya udah? Udah, Mas. Mas, udah apa belum? Semua dijawabin satu-satu. Karena cintanya perempuan gak pernah punya pendirian. Mewakili, Habib, mewakili. Betul gak, Mas? Saya tanya, maaf, saya gak mau adu domba, tapi ini adalah kenyataan. Ini dalil, Allah memberikan kesempurnaan kepada perempuan, Allah berikan perasaan 99. Laki-laki perasaan cuma satu, makanya cintanya laki-laki, kalau sudah sama satu perempuan, gak bakal pernah berlain hati. Betul gak, Mas? Maaf, gua pulang nih. Dengerin dulu. Perempuan itu punya hati, perasaan 99, laki-laki perasaan 1. Tapi Allah berikan kemuliaan kepada laki-laki, akal Allah berikan 99, akal perempuan cuma 1, isinya cuma duit. Betul gak, bro? Tenang bro, gue laki nih. Yang ceramah laki, lu jangan khawatir. Neng, Mbak, Nok, mau masuk surga mau? Ngimpi. Perempuan ini saya cuma mau ngasih tahu ini karena walimatul arus. Ini saya lagi bingung, ini ada dua walimatul arus apa haul yang harus saya bicarain? Kalau dua-duanya bahaya. Kalau dua-duanya bahaya, enggak mungkin habis senang nangis. Habis nangis senang. Nah, pokoknya insyaallah ini dua-duanya masuk. Habis zidan enggak buru-buru kan? Kurang lebih jam selesai jam 3 lah, Habib. Setuju, setuju. Sanggup. Demi Allah saya enggak.
0: Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang menjalankan sunnah nikah, dia adalah umatku, dia adalah golonganku. Yang saya pusing, laki sampai sekarang umur 25 lebih gak kawin-kawin. Salah bukan karena lakinya yang gak mau, tetapi perempuan maharnya terlalu tinggi. Neng, mbak, nok, maaf, beribu maaf. Zaman dulu perempuannya beda sama sekarang, mas. Zaman dulu yang namanya dikasih makan singkong, syukur, alhamdulillah. Sekarang dikasih singkong tiap hari, darah tinggi, mas. Saya mau tanya, kalau saya bilang perempuan di sini mata duitan, salah? Salah? Di sini semua perempuannya matre. Doyan duit. Lah, lu ngaku amat ya. Yang namanya cinta itu harus dengan iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dan ini dibawa di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Buat apa? Karena pernikahan ini mendekatkan diri, makin bertakwa kepada Allah, bukan untuk hura-hura. Pernikahan itu harus dibawa dengan iman. Yang namanya pernikahan, ya Allah, kalau kita ngomongin cinta, kalau kata orang Pemalang ada peribahasa love is blind. Gak ngerti juga? Sama. Saya juga baru nemu di Google tadi. Cinta itu buta. Cinta itu dia lupa karena gak sadar, mabuk. Fasyaribul hubbi tulil umri sakrama. Orang yang namanya udah mabuk cinta sampai mati gak akan sadar, akan tenggelam karena mabuk cintanya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bapak nyari duit buat siapa? Keluarga, PA, istri. Emang dia hidup cuma sama istri doang? Bapak nyari uang buat siapa? Keluarga. Yang ngabisin siapa? Alhamdulillah, Pak, laki-laki itu maaf nih yang buat anak muda. Anak muda. Anak muda. Yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan, cari duit, banting tulang, rezeki yang halal. Jangan merok, papa. Ada dadunya. Enggak tahu. Nih gua ajarin. Ada namanya judi togel, tahu togel? Tahu togel? Tolol gelo. Yang bandar tolol, yang masang. Yang namanya itu kan, ya Allah, itu kan hitung-hitungan manual, judinya manual. Apalagi zaman sekarang model pakai handphone itu sistem. Hari ini masang kena satu kali iya, dua kali kena iya, tiga kali dan seterusnya gak akan pernah menang. Judi gak akan pernah bikin kita kaya. Tapi ingat, duha dan sedekah Allah akan berikan kita kekayaan yang melimpah ruah. Ini nyata Allah berikan, lihat Habib Zaidan, teman-teman, para alim ulama, para kiai, semua ngamalin dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan, Bu. Bu. Oi. Ibu. Tahu enggak Nabi bilang apa? Peristiwa Isra Mi'raj loh, Bu. Nabi turun sampai ke bumi, pas sampai di bumi Nabi bilang 3 hari Nabi enggak makan. Nabi sholat cuman minum, sholat minum, enggak makan, enggak nafsu makan. Siti Fatimah datengin Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai engkau enggak mau makan? Apa jawaban Nabi? Bagaimana aku bisa makan ya Fatimah sedangkan neraka Allah buka untukku? Dan aku lihat neraka tersebut isinya banyaknya. Paling banyak isinya.

dicium dikit bau kompor. Saya mau tanya sama bapak, bapak terakhir cium ibu wangi kapan? Malam pertama, 80-an dong. Dosa lu, Bu. Dosa. Tahu enggak, Bu? Satu, waktu Malaikat Jibril doa kepada Allah, minta nih kepada Allah. Ya Allah, saya ingin berdoa, tolong biarkan Nabi Muhammad mengaminkan doa saya. Nabi turun dari mimbar, ditahan sama Malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jangan turun dulu, sabar. Kenapa, wahai Jibril? Tolong aminkan doa saya. Apa katanya? Ya Allah, salah satu doa Malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi jawab, amin. Dia rasa lo. Bu, ibu mau banyak tingkah sama suami, sabodoh amat, ibu gak mau ngurusin suami, biarin. Makanya Allah ciptakan bidadari buat laki-laki. Ini hari pokoknya saya pulang dijegat aja. Tapi saya emang ngomongnya begini, Bu. Ibu mau sakit hati, mau enggak, sebesuruh ngundang saya. Yang namanya bidadari, ibu pernah lihat bidadari? Belum pernah, Bu. Sama sekali. Coba tengok-tengokan deh. Cie. Bidadara enggak ada, Pak. Bidadari ada. Istri yang soleha, dia akan dijadikan bidadari surganya Allah. Mimpi. Men amin aja. Bu, bidadari, saya cerita bidadari sedikit boleh? Ilernya aja, iler. Iler, bidadari, tahu iler? Satu iler bidadari turun ke bumi, wanginya satu bumi. Beda gak, Pak, sama iler istri? Mada bekerak, bikin pulau. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ngebangun rumah tangga sama sebagaimana kita ngebangun rumah. Yang pertama harus ada lahan, selesai lahan harus kita gali, cari dulu, cari tahu seluk beluk keluarga dari yang kita mau. Kalau ini sudah terjadi semuanya, di kalau laki-laki kriterianya bagaimana? Yang laki-laki lihat wajahnya cantik apa enggak? Yang kedua apa? Mas. Woi. Paham kan? Yoi. Yang ketiga, ibadahnya. Keempat, keluarganya. Dekat enggak sama agama? Yang kelima, akhlaknya. Cantik enggak? Kaya enggak? Keluarga jauh dari Allah, enggak doyan ibadah, dianya ya kurang lebih, tapi punya akhlak, ambil. Kenapa? Itu akan menjadi bidadari kita kelak nanti di yaumil kiamat. Tapi kayaknya enggak ada yang senang. Kenapa? Karena laki-laki itu pengen dimanja dengan wanita yang ada di hadapannya itu cantik. Makanya dandan. Perempuan itu Allah berikan sempurna dandan, dandan, oi dandan. Ini dandan cuman kondangan, sunatan, tasyakuran. Bu, di rumah usahain lipstik nih jangan sampai dielap, ketemu suami pakai. Ya, ini malam yang gak pernah pakai, muter. Ngebalas yang kemarin-kemarin. Dandan, dicium wangi, ada satu waliyah mengatakan. Ini buat pelajaran laki-laki. Ada satu wali yang mengatakan dari Hadramut, bilang kepada anak perempuannya, wahai anakku, ingat, jangan pernah sampai tercium bau dirimu terhadap di hadapan suamimu. Ini sih bodoh amat, istri mah bagaimana juga baunya, la ilaha illallah. Betul enggak? Ibu mau masuk surga enggak? Cantik, dandan. Kenapa? Karena laki-laki itu syahwatnya di mata, Bu. Ya mbak ya, laki-laki syahwatnya di mata. Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan cantik, denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Betul gak, Mas? Lu sama gua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.

0: Istiqomah. Amin sih, dan gue juga iya katanya. Kita sama-sama laki, amin. Istiqomah, kenapa? Karena laki-laki itu mata yang jadi syahwat. Kalau perempuan di mana? Di mana? Di mana? Telinga. Perempuan itu paling senang disanjung, mas. Sayang. Cantik. Coba lihat, Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa?
1: Ya Umairah, yang pipinya merah kemerahan.
0: Ini dia nyaut, bapak. Ini dia, Bib, masalahnya, Bib. Istri saya hitam lengkem.
1: Iya, dipanggilnya manis.
0: Sweetie.
1: Jangan udah hitam dipanggil tam bikin kopi tam. Apalagi dipanggil breki breki. Kiamat kubro lu, rumah tangga lu. Main manggil bini belaka breki, belaka breki. Gak boleh. Panggil yang mesra, panggilan yang enak. Bikin hati seorang perempuan itu nyaman, pak, ada di samping kita. Ibu mau cantik gak? Bisa cantik gak?
0: Bapak modalin dong. Yang namanya cantik itu pakai duit, pakai modal. Lipstick Pixie aja udah 125. Belum lagi eyeliner sama mascara 220. Yang namanya eyeshadow satu paket sama blush on itu ada yang 80 warna. Sekarang kurang lebih 865.000. Belum lagi skincare, pak, ada yang 1,5 sampai yang 8,7. Habib, kok tahu bini gua?
1: Coba bisa kebayang, yang namanya cantik itu butuh. Tapi kalau udah dimodalin, tolong cantik buat suami dong. Suami juga punya hak. Jangan dikasih giliran malam, bak pirih, cap kampak, bakau. Fresh care paling wangi. Gak boleh begitu, gak boleh. Bawa diri kita dalam rumah tangga.
0: Mau sakinah mawaddah warahmah, ikutin cara Nabi. Mau baiti jannati, ikutin cara Nabi.
1: Kenapa? Hidup itu ada take and give, ada memberi dan juga saling menerima. Segala kekurangan ditutupin sama yang punya kelebihan. Yang punya kelebihan tutupin kekurangan suami atau istri kita. Ini adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah.
0: Mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Cari suami model Habib Zaidan.
1: Gak kebayang saya. Beliau nikah, ketemu tuh perempuan tiap hari disolawatin aja. Kesel, diyasinin. Makin tambah kesel, ditahlilin.
0: Jangan, Ibu, jangan. Insya Allah jodohnya panjang. Emang gak sakit hati?
1: Patah hati?
0: Cerita lo.
1: Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini malam kita masih masuk di bulan Isra, Isra wal Mi'raj atau di bulan Rajab. Yang kita tahu, jangan lepas membaca Rabbighfirli warhamni watub. Agar apa? Agar Allah terima semua segala, semua ampunan kita Allah terima. Kita diberikan ampunan oleh Allah, dosa kita diapusin sama Allah. Ini bulan Rajab, yang belum puasa, puasa walaupun satu hari. Nabi SAW, barang siapa orang yang memuliakan bulan Rajab dan dia berpuasa satu hari aja seumur hidup dengan penuh keikhlasan, maka Allah jauhkan dia dari siksa kubur. Bukan amin jalanin, PA. Gue gak doain. Itu namanya pelajaran, mesti dijalanin, bukan amin. Ini nih manusia kadang suka salah paham, makanya doa kita gak pernah nyampe. Bener, kita kalau doakan 3 klasmen sementara.
0: Yang pertama, minta rezeki banyak, begitu kan?
1: Buat apa?
0: Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Buat apa kalau kita rezeki banyak? Umroh. Terus? Sedekah. Terus? Haji. Terus? Pura-pura gak denger. Ya.
1: Yang namanya kita gak punya uang, kita berangan-angan itu, angan-angannya baik.
0: Umroh, haji, sedekah, duit ada, beda lagi.
1: Duit punya banyak,
0: perempuan skincare dikumpulin selemari. Laki-laki banyak duit, kawin lagi.
1: Setuju gua. Nah, emang apa? Maaf nih, perlu dilurusin nih. Bu, saya mau tanya, ini buat perempuan, tolong jawab. Sholat lima waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Ada. Yang ngomong di dalam Al-Quran itu siapa? Firman siapa? Firman siapa? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Lu bilang nggak ada, kafir. Ya, mendustakan ayat Allah apa, Kiai? Kafir nggak? Kafir. Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada nggak? Firman siapa? Allah. Allah aja ngizinin laki-laki kawin 2, 3, 4. Kenapa ibu nggak ngizinin? Kenapa perempuan sekarang tuh nggak boleh, suami saya nggak boleh kawin lagi, kenapa? Apa alasannya? Apa? Gak punya duit, justru nambah istri, rezeki Allah tambahin. Tahlil. Bu, maaf. Kenapa perempuan gak boleh? Yang boleh laki-laki. Karena perempuan itu punya masa expired. Ya emang ada kadaluarsanya menopause. Perempuan itu ada menopause. 45 tahun bawaannya udah buk. Curigaan. Laki-laki makin 50 makin jadi. Lihat-lihat. Bapak kalau ada umur 50 tahun, lihat. Necis, rapi, ganteng. Yang pusing istri pasti pusing tuh. Ayo, mau mana? Kenapa? Karena dia terasa dirinya itu sudah tidak cantik lagi. Cemburuan, pemarah. Makanya laki nggak ada yang pada betah. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Mas? Ada istri yang cerewet, ada? Tuker tambah. Yang pertama, kalau kita minta sama Allah rezeki yang baik. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung, mati. Manfaat duitnya. Enggak, mintanya gimana? Allah, lewat Nabi ini, Nabi ngajarin kita. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini mintanya. Doa yang kedua apa mintanya? Ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati, lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kenkapan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri. Mau begitu? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Yalah, amin aja kudu disuruh. Yang ketiga, ini yang terakhir nih. Ya, ngapa sih orang jam-jam gua mau lihat bagaimana? Ini terserah saya mau lihat juga. Saya cuma mau lihat tuh 11:30 sudah. Soalnya 11:30 kalau jam 12 gitu udah pada berubah nih semuanya nih. Yang ketiga, doa kita yang ketiga ini doa paling blow on. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Bit kok blow on? Iya. Sekarang saya tanya, kita butuh enggak sama surga? Butuh apa enggak? Pengen enggak masuk surga? Ibadah enggak? Ngaji enggak? Puasa enggak? Puasa. Kadang kita pengen surga tapi kelakuan ahli neraka. Ini masalah di dalam hidup kita ini. Maaf, ribu maaf. Punya kaca di rumah? Punya? Pernah ngaca? Pernah nanya sama yang di kaca? Coba ini pulang nanya sama yang di kaca. Kamu pantas gak masuk surga? Ya, model lu pantas. Sama suami ngomong tolak pinggang, ngomong ngomel-ngomel, mata pada melotot. Betul aja yang begitu, Pak. Colok matanya. Maaf, ribu maaf. Maaf, Pak Lurah ada? Pak Lurah. Pak Lurah, izin Pak Lurah. Saya jadi warga Bapak, boleh gak tinggal di situ, di wilayah Bapak?
0: Ah, itu yang boleh.
1: Emang gue beli rumahnya patungan.
0: Boleh kelurahan.
1: Boleh ya. Tapi saya perlu banget. Saya butuh KTP, Pak, karena saya harus bikin paspor. Kira-kira Pak Lurah bisa bantu saya nggak bikin cepet KTP? Bisa. Berapa lama kira-kira Pak Lurah? Kira-kira. Sehari jadi kalau ada surat pindah, alhamdulillah karena kenal Pak Lurah. Saya mau pindah ke daerah sini, kenal sama Pak Lurah, mau bikin KTP cepet karena saya harus bikin paspor. Saya butuh sama KTP. Saya karena saya harus bikin paspor, alhamdulillah punya orang dalam KTP sehari jadi. Oke. Terus lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Coba mikir, kita mikir. Ngaji gagak bener, Ramadan sholat kagak, baca Quran gak mau. Baca Quran cuman hari satu pertama, hari kedua, hari ketiga, hari selanjutnya Shopee, Lazada, Tokped. Betul nggak? Yang namanya musala masjid gede-gede, bagus-bagus, itu mau Rajab datang proposal pelebaran masjid, pelebaran musala. Buat apa? Kalau Ramadan terawih nggak muat di penuh. Saya bilang nggak usah dilebarin, tar juga lebar sendiri. Minggu pertama penuh, sendal pada ketuker, kadang salah tenteng, bini orang ketenteng. Saking padatnya itu musala sama masjid. Betul nggak? Datang minggu pertama, la ilaha illallah, yang perempuan mau kena diperintil, panas. Minggu kedua, bapak buka peci. Minggu ketiga, yang masuk udah mulai pada pakai jaket. Kenapa? Lumayan dingin, AC-nya berasa, kipasnya berasa. Kenapa? Orangnya udah gak ada, softnya maju. Minggu keempat, udah gak ada jamaahnya, yang ada apa? Panitia zakat. Maaf, ribu maaf, kalau kita butuh sama surga, ikutin siapa yang caranya ada dalam orang dalam kita di dalam surga. Baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutin beliau cara jalannya Nabi, insyaallah semua kita akan dikumpulkan di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tahu satu yang Nabi ingetin buat kita, almaru mama aman ahab, seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta sama Habib Zidan, kita cinta sama para alim ulama, kita cinta sama para kiai, mudah-mudahan Allah kumpulin kita bersama orang-orang mulia sehingga kita dapat masuk ke dalam surga berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Melihat Habib Zidan memang sudah lelah luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan Allah luaskan dakwah beliau. Allah jaga zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pasangan yang saat ini berbahagia, kita doakan semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh-salehah dan Allah luaskan rezekinya. Allah panjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة.
2: الحمد لله رب العالمين. Dia penjelasan baik, insya Allah bisa menambah ilmu keberkahan bagi kita semua. Insya Allah Taala berikan beliau kesehatan fisik dan ahliyah, berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah ada tanyaan. Mas Yodi, Raden Mas Yodi, dan juga Raden Ayu Mawaddah, Kanjeng Mas, Kanjeng Ratu Mawaddah, namanya Mawaddah, kurang sakinah deh.
3: Bisa nyari sakinah boleh. Dek Wawan tidak cari istri dua tiga. Boten Mawaddah, boleh sepi. Boten aman. Tak tunggak nih kali cipengan langsung jadi akhirat Mawaddah. Kulo mawon pun tuh tak kira langsung kali. Iko mau kenapa-kenapa ya? Aja amin ini guyon ya, cici wae. Sebagai-agai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syahada apa yang tadi disampaikan Bu Rifki, buat khususnya buat kaum putra dan putri, bahwasanya anak laki-laki itu 99% mainnya di akal, yang 1% di perasaan. Yang anak perempuan 99% di perasaan, yang satu akal. yang satu plus cuma duit. Aku nu pikiran makanya itu. Makanya tidak jarang bahwasanya anak laki itu ngakali hatinya perasaannya anak perempuan. Nah 90% akalnya api mengedok perasaannya ini duit dong. Makanya saya kira ekinya berdino kalah harusnya cuma ane ninja. Saya kemudian itu cuma ane Tesla. Es, dikenah kukut harusnya cuma ane Vario. Es, mau melewat lewat saya mau kemana? Mana saat lagi? Wes berdino hadrohan, ya dong. Wes dipucu macet hanyar. Berdino mangkat solawat kan bisa dipucikan. Orang-orang laki petang dino karena ada nanya orang tua ni gaya status. Para anak ini, sok penek di anak, aja ngasih anakmu mirip dari papamu ya. Apa, gak laki nikah harus ditinggal lunga terus. Mana uangnya teko ya? Uangnya teko? Ada. Mulak men, madan anyar di pamit ulung dua. Orang tidak pamit di, tanpa pamit di kota anak sekar langit, pokoknya muter ke Jakarta. Kota Malang, sempat buruk, semelu terus. Itu tidak pernah pulang. Resamareklah orang tuanya di mertuanya buat sendiri. Sok ben, besok kalau sudah punya anak, jangan sampai anakmu seperti kamu. Kenapa? Manten baru sudah ditinggal pergi. Contohnya Muhammad Jaidah. Iki sok ben yang rapi, libur pengajian 3 hari. Lo tenang nih. 3 hari itu libur setelah nikah. 3 hari mana tambah bulan madu. 3 hari mana tambah jalan-jalan ke tempat itu pergi soal. Di rencana itu ya kayak bisa planning. Gue kan tanpa planning. Kok gue tapi orang-orang gue. Maksudnya ini saat itu kan tanpa planning. Maksudnya tak sebuti merek. Kenapa? Kenapa? Orang tak sebuti yang kenal ya. Aman, aman. Ya jadi tahu. Airul Anam. Anak laki-laki ini ya biasa gitu loh, maksudnya cah wadon gini mengandalkan anaknya dengan cewek. Gini nombor kan bu? Gak mau wadon cewek bu? Boten. Ini, rapin mas, ribun. Coba juga ngomong, ribun.
4: Cerewetnya kan?
3: Ini saya ngomong bojomu loh, cerewetnya banget. Ini bojomu loh. Tidak boten.
0: Iya, iya, iya. Kan namanya perempuan kalau cerewet itu udah qadarullah. Itu sudah kodrat yang Allah berikan. Nah. Kenapa? Tahu enggak? Nabi Adam terusir dari surga gara-gara laki apa perempuan? Selesai.
3: Coba wadah. Dan ini Antonius. Heeh. Sabar Mas Rodi, sabar ya. Sangat Mbak Mawadah, Mbak Mawadah. Atau lagi Mbak Mawadah tadi kalem Mas Rodi. Tapi kamu suka yang cerewet apa yang suka yang kalem? Sukanya Mawadah boleh. Baik Mawadah itu memperlakukan kamu secara cerewet atau pendiam, kamu tetap suka. Tetap cinta.
0: Luar biasa perasaan lagi Mas, Mas.
3: Bu aku dengar lah pokok mantan nanya. Kita coba dengar tau sih tentang melu-mantan.
0: Gua kan sakit.
3: Soalnya mantan anyar dia di Jepang, kan dia?
0: Di Jepang.
3: Dengar kan sih, aku cepat.
4: Mugi-mugi ya, duit cepat.
3: Hah? Yang menyusul hall, gue kan baru. Ini menyusul nikah, Pak. Maksudnya temannya dia, nikah ada hall. Kok senang mantan yang aku mati gitu? Gua, gua.
0: Nanti saya harap ketika Pak Ayu dia di tempat masing-masing, jangan maju-maju ke depan pun di tempatnya masing-masing. Terus yang bagian sini, nek Mas Ma'awiyah kesian yang belakang. Yang bagian sini, foto situ ya, ketiwinya ya. Jadi yang tengah, foto diketok no. Oke guys. Oke, Kanjeng Ratu Mawadah. Teman-temannya diajak konvoy ya. Kanan sama kiri ya. Oke. Terus yang putra-putra di tempatnya masing-masing, tak bengak no, sama anak-anak, tapi yang suki nabe. Saya ngeragak di waktu itu terkot dari kopi. Ini Mas Ma'awiyah di tempatnya masing-masing yang tertutup. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli

kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu, doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedolimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah salat subuh Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Sabar Bukit Cikal Tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan pada salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat subuh, rutin setiap Sabtu subuh. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini akan diisi al-mukarram Guru Haji Ahmad Fauzi, beliau dari Tangsel tentunya, yang seolah akan membahas tentang akhlak halal dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Tidak lupa kita untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram wal Ustaz Haji Ahmad Fauzi kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila ruhi jami' amwatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syuhulillahi lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim.

artinya andai kata umpamanya ada yang mencuri, mudah-mudahan hati yang mencuri itu ringan untuk mengembalikan barang pian itu. Akhirnya si fulan ini nang kehilangan ini pulih. Sesuai lawan saran Syekh Abdullah Al-Laji ini sembahyang orang. Waktu sembahyang Allahu Akbar. Begitu takbir. Allahu Akbar kabira. Belum lagi tuntung karwan rakaat pertama. Sudah kelihatan barangnya itu. Caranya barangnya itu di bawah bantal. Sidin kada ingatan lalu mandak itu. Nah hendak ulun hubungkan dengan ini. Artinya yang mengingatkan sidin, mengalihkan perhatian sidin waktu sembahyang itu ke barang kehilangan itu, ya setan. Setan kada apa-apa, orang ini diuntungkan barangnya dapat, tapi setan menang, dia sembahyang dapat mengganggu. Ini ujar Syekh Abdullah. Ujar guru kami mengisahkan waktu kejadian ada orang kehilangan datang lawan Syekh Abdullah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim, apabila engkau di dalam sembahyang maka peliharalah hati engkau. Jadi rata-rata waktu kita sembahyang ini sesuai lawan kesibukan kita, hati kita tuh berjalan. Jadi ujar guru-guru kita melajari lawan kita, minimal bagi kita nang kada mengerti lawan apa nang kita baca, karena kemungkinan ini kaum muslimin ini ada yang sembahyang itu nang dibacanya sidin kada memahami apa nang dibaca. Kalau bisa memahami dengan apa nang dibacanya, insyaallah nyaman sedikit menghayati sembahyang itu sehingga lebih fokus daripada orang yang kada tahu lawan artinya nang dibaca ini. Jadi ujar sidin, ujar guru-guru kita, bagi kita yang belum banyak tahu makna sehingga dapat menghayati apa nang kita baca, guru-guru kita tuh melajari di kampung kami khususnya, ujar sidin, ingat akan aja ujar sidin, waktu kita sembahyang itu kita ditolong oleh Allah Subhanahu. Mengatakan bahwa ini pertolongan Allah. Kita kawa sembahyang, kita kawa membaca, kita kawa ruku, kita kawa iktidal, kita kawa sujud, terus di sidin rasakan bahwa ini semata-mata karena ditolong oleh Allah. Sementara kita belum mengerti apa makna-makna yang kita baca itu. Jadi kada salah istilah ulama-ulama kita tuh sembahyang itu disidin ada tahapannya. Lagi dahulu ulun mendengar ada tahapannya itu, imam itu ulun sembahyang ini kayak apa. Begitu sidin menjelaskan, ujar sidin, ingatlah disidin tahapan sembahyang itu jersidin, mulai perintahnya kita umur 7 tahun berdasarkan hadis Nabi kita SAW. Jadi waktu kakanak umur 7 tahun sampai umur 10 tahun disuruh sembahyang tanpa dipukul, itulah syariat Nabi kita SAW. Di situ kakanakan itu dikenalkan kayak apa berdiri nang bujur, kayak apa takbir nang bujur. Kemudian terus perlahan-perlahan sehingga selama 3 tahun 7, 8, 9, 10 anak ini kalau dikenalkan biar sehari semacam aja daripada gawin sembahyang tuntas. Insyaallah setelah tuha gerakan-gerakan sembahyang tahap pertama nang dekatan nomor 7 tahun sampai 10 tahun itu sudah dibina, insyaallah bagus. Ulun melihat berkisah umur 7 tahun sembahyang, ulun ada besi pemanakan. Jadi

0: Taman akan ulun ini, ulun diisi ini ulun tak ada diisi acting. Ini ada orang pesantren, tapi ini kebetulan orang menanya. Ulun bangga benar melihat acting di parwah tu hatinya tu lawan orang mengaji tu sangat benar. Itu benar. Bila mendengar orang mengaji, ringan tangannya itu menolong segala-galanya. Lalu rupanya kecintaan lawan orang mengaji ini membuat Allah anugerahkan lawan ini visi anak. Visi anak bapak dia. Karena mendengar lawan orang mengaji bahwa anak itu dididik mulai umur 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun ini sudah dikenalkan, karena memerintah itu pun kada dilajari, kada mungkin. Umur 7 tahun disuruh sembahyang. Berarti sebelum itu sudah dikenalkan sembahyang. Sehingga dilajari. Umur 7 tahun itu sudah sempurna gerakannya lawan bacaan. Lalu karena dibiasakannya sampai sembahyang duhanya kada mau tinggal. Lalu dari kemana-mana dibawa-bawa. Namanya sayang, nah ada diperbanakan di keluar. Pas itu dibawa-bawa ke Banjarmasin. Karena di Berabai, walaupun di Berabai itu kayak di kabupaten. Jadi karena penyakitnya serius, dibawa ke Banjar. Waktu ke Banjar itu dihabari ulun, ulun persis di sini, ulun di samping. Ujar ulun, kena uwa di ulunnya, ada yang ulun gak, kena uwa ke rumah sakit, habis dari di samping. Waktu itu ulun naik pesawat dari Papat terus ke Banjar masih. Ulun datangi. Waktu ulun datangi, orangnya berubah. Hendak ulun datangi, ulun takut. Ujar mamanya, kak, ini lagi sembahyang. Orangnya kalau ulun duduk, bahagianya ulun berubah. Sakit, di rumah sakit, berbaring sebaiknya. Rasan ulun ini, pemandangan yang jarang-jarang terlihat di rumah sakit orang tuh berdiam. Ini kan anak umur 7 tahun, habis sembahyang, ulun parakin, senyum-senyum. Padahal ulun tahu penyakitnya ini serius mana. Hanya doa yang bisa dipanjatkan, karena ulun sudah menerima bocoran bahwa ini menunggu-nunggu aja lagi. Akhirnya ulun habis beberapa waktu ulun bulik, karena repot sibuk ke pesantren, ulun bulik mulai berjelasin bulik. Ulun pantau, ulun dengarkan keadaannya bertahan, kadang membaik mau bertahan. Lalu persis hari Jumat semakin parah penyakitnya. Jadi waktu semakin parah itu dihabari kami tulakan ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin waktu itu minta Allah tulakan. Dia sampai ke sana, ada sampai umurnya meninggal. Cuma nang ulun sampai hari ini kada kau melupakan itu sebelum meninggal itu, sebelum meninggal. Karena kebiasaannya sembahyang duha dulu amin. Habis sembahyang duha berubah, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya kalau kita mengikuti aturan agama kita, mengikuti syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kada sampai duha sembahyang itu lurus sudah. Mulai gerakannya, bacaannya sudah kena menginjak mengerti lawan apa ngarannya makna-maknanya, insya Allah sudah tuh atau orang sembahyang bisa bacaannya itu renungkannya dan dihayati. karena kalau sudah sampai ke sana, insya Allah lebih nyaman memfokuskan sembahyang. Lihat, kalau kita lihat papan, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, andai kata kita fokuskan aja lawan gerakan, lawan bacaannya, 3 tahun insya Allah beres. Kemudian dari 10 tahun sampai balik, anggaplah dengan usia 15 tahun, berarti 5 tahun, 5 tambah 3, 7, 8, 9, 10, tambah 5, 8 tahun. 8 tahun insya Allah clear. Nah, tinggal lagi ke atas mempelajari sembahyang dengan memahami makna-maknanya. Kita pelajari dengan guru-guru kita, sehingga harapan kita mudah-mudahan sembahyang kita lebih fokus, lebih nyaman dan kita mengawal. Jadi ujar Imam Luqman al-Hakim, "Iza kun kafis sholat," apabila ikam namai, apabila biyan namai di dalam sembahyang, jagalah pemimpin. Maksudin supaya pada waktu kita sembahyang itu, apa yang dikehendaki oleh ulama dengan ajaran mereka lawan kita, yang tentunya bersumber dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sembahyang itu, jasad kita sembahyang, roh kita, hati kita bersama kita. Jadi kalau kita mengingat keterangan pelajaran guru-guru kita, ulun keingatan tarus keguruan waktu mengisahkan sembahyangnya para sahabat Nabi. Kalau Nabi sudah kata-kata dipandir lagi sembahyangnya sahabat-sahabat Nabi, mudah-mudahan jangan salah ingatan ulun, bidanya salah yang baiki seorang. Jadi sini mengisahkan lawan ulun, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sekaligus minantunya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika sidin anak panah. Jadi panah itu anak tubuh sidin, sehingga ujar perguruan ulun itu, baik panah itu masuk ke dalam awak sidin, lapisan kulit sidin. Sehingga para sahabat ini hendak memaculakan, melepaskannya itu, sidin tidak kuat. Kesakitan sidin, karena dalam panah itu masuk. Sehingga ujar sahabat yang lain, apa ini melepaskannya? Ujar sidin, dia hendak melepaskannya kena waktu aku sembahyang. Ini nang ulun kata kau membayangkan. Di waktu sembahyang, para sahabat itu melepaskan panah yang waktu di luar sembahyang itu Ali bin Abi Thalib bertahan menahan sakitnya. Waktu sembahyang dicabut, dan dahulu kada ada suntik katur, kada ada, dicabut makanya biasa. Yang dilihat oleh para sahabat, tubuh Ali bin Abi Thalib bergerak dinyata. Ya. Yang aneh lagi itu, habis sembahyang, ujar sidin, kenapa kada dicabut tadi? Jadi berarti waktu sembahyang itu kayak apa hati sidin, kayak apa perasaan sidin? Di luar sembahyang hampir kada kau dicabut, tapi waktu sembahyang seakan-akan kada pernah terjadi. Jadi kalau ada di kemudian hari ini atau akan datang, ada orang mengaku-ngaku lebih mulia, lebih harap daripada sahabat, kada usah mencontohkan yang lain, periksa di sembahyang saja. Nanti ini sembahyangnya sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun ingat waktu belajar hadis lawan almarhum guru kami Kiai Muhammad Kebran, beliau murid Syekh Yasin Al-Madani, berkhidmat 14 tahun dengan Syekh Yasin Al-Madani. Sidin mengisahkan ujar sidin, para sahabat itu sembahyang, andai kata burung hinggap di kepala itu pada terbang. Kenapa? Saking diamnya. Diamnya itu karena pengaruh hati mereka waktu sembahyang. Lalu dikisahkan sidin, ujar sidin, ini sahabat didikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabinya Nabi kita Muhammad SAW, ujar Siddin, bila mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, seakan-akan Siddin kadang kenal lagi lawan orang di sekitar Siddin. Dia mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, seakan-akan dengan orang sekitar Siddin ini kadang kenal lagi Siddin. Hati Siddin sudah kesan. Nah, kayak kita lagi nang kayak orang kebingungan, fokus buat. Ini nang mendidik para sahabat sehingga sembahyang Siddin sampai maju. Nah, jadi kembali ke kita, kita punya anak, kita punya bini, berarti tugas berat kita, karena anak kada sembahyang, bini kada sembahyang, anak kada beres sembahyangnya, bini kada beres sembahyangnya, kita nang lalakian nang ini nang ditakuni, ya. Kita nang ditakuni, karena mereka orang nang di bawah kewajiban kita untuk hal-hal seperti itu dan seumpamanya. Tapi mun bini bagus sembahyangnya, laki kada bagus, bini kada ditanya. Nah, ini nasihatnya Luqman lagi kepada anak Siddin yang pertama. Kemudian ujar Siddin nang kedua, iza kunta fi baitil ghair, apabila engkau nakai ya Siddin di rumah orang, kalau di dalam sembahyang tadi ya Siddin jaga anaklah hati pian, bila pian di rumah orang ya Siddin, fahfal ainaka, jaga matamu. Artinya jangan saja cangangi ampun orang, kalau bahasa Banjarnya kurang lebih ya kayak itu. Karena dari mata itulah kadang-kadang bisa menggoyangkan hati. Hati itu bisa berubah. Asal kada handak dengan melihat timbul handak. Kalau handak ada kemampuannya kada apa-apa. Kalau handak kemampuannya kada ada. Mungkin ini bisa berdampak nang lain. Ulun ingat, ini ulun berkisah-kisah guru aja semua. Karena kada ada nang ulun sampaikan kecuali ampun Siddin. Ada ilmunya. Jadi Siddin mengisahkan ujar Siddin bahari di Siddin ada dua orang ulama, sama ulamanya ulama nang alim, sama ulamanya ulama saleh, kemudian sama ulamanya nih hatinya tuh luar biasa kedua-duanya, cuma nang berbeda di Siddin nang saikung sugih bahkan nang saikung miskin. Ulama ini nang saikung kaya, yang satunya miskin. Tapi persahabatan mereka luar biasa. Kalau istilah Siddin, nang apa ngarannya, kaya badin sana, cuma keluar aja, kada dari parut nang sama, serantang seruntung. Jadi suatu ketika nang berdua ini berpandiran, kita nih jenang seko, akrab benar, seia sekata. Nah, kayak labihan pada badin sana, cuma ada sekuting, ada satu yang kurang. Kenapa saya kumpul? Bini kita ini tidak ketahuan. Bini ulun lawan bini pian tidak tahu. Kenapa mun kita akrab, kita kayak ini nih. Andai kata bini kita tawakan supaya hubungan bini kita kepada bini, nah kayak kita berdua nih. Wah, kenapa saya kumpul? Ulun kada terpikir dua, wah aku benar. Mungkin ada niat kayak itu. Cuma siapa kira-kira nang kada ulun berilah. Ujian nang suki, ulun kena berilah kada biar lawan bini. Nah, ini pelajaran juga lawan kita nih. Artinya nang bagus tuh, nang berduit, menghilang lawan nang sakit. Nang sakit, berilah lawan nang suki. Kesannya tuh kayak mencerita. Jadi akhirnya datanglah nang sugih ini menghilangi sahabatnya nang miskin membawa bini Siddin. Hebatnya nang sugih ini, nang bini nang sugih ini hebatnya bisa, bahasa kitanya ini kalau orang Banjar bisa melakukan, bisa mengindahkan, bisa beradaptasi sehingga nang miskin ini kada mengira sin sugihan orang. Cara ibarat Orang sugih itu ditandai dengan perhiasan, gelang, kutas dan lain sebagainya, dilepas sidin. Sehingga sidin yang ini berhilang kalau yang sakit itu, perasaan yang sakit nih. Kok kurang lapik itu? Paramiknya, turun ke kisah, akrabnya itu. Habis itu ringkas kisah, hujan yang sugih ini ulun sudah bilang oleh pian, kena pian hilangnya ulun juga. Giliran nang sakit ni mah ilangi lawan nang sugih, kurang kan? Ngaran sugih, rumah kenal sudah. Kata kau menunggu kopi, kau meliliu makan. Jadi bini nang sakit ini hanya sampai ke halaman sidin terdiam sudah. Kau lihat rumah sugih kenal benar, mewah. Tapi sidin sugih tak ada pernah mengganggu sidin beribadah lawan Allah. Tak ada pernah mengganggu sidin mengajar sedikit pun sama keduanya. Dua lagi bini ini artinya sugih tapi kada pernah diganggu oleh kekayaan sidin dalam mengabdi kepada Allah. Cuma nang sakit tang takajud melihat kada mengira hanya di halaman rumah. Begitu masuk ke dalam rumah ini nang pahpel ainaka pelihara mata engkau tu sampai ke rumah, kenapa mata nang bini ini talihati perabot rumah nang sugih ini. Melihat cangkirnya, melihat itunya, ininya, segala-galanya. Nah, lalu ada ubah dalam hati. Padahal waktu nang sugih mailangi, rami benar kok pandir. Waktu sidin mailangi, pandirnya kada serami itu lagi. Kulit waktu bulikan dipandiri oleh lelaki. Biasa banjarnya ada tapi menyamut. Lalu nang laki ini paham. Ujian nang laki handak kayak orang tadi kaya
1: banyak nang pilihan
0: ya. Jadi ujian nang laki Allah menentukan segala-galanya itu pas. Sidin disugihakan oleh Allah sedikit pun kada mengganggu lawan ibadah sidin dan yang lainnya. Sombong sedikit pun kada ada. Sampai di rumah aja pakaian sidin sederhana benar, tapi perabot rumah kada kau ditutupi kelihatan semua. Allah meletakkan kita kayak ini pas karena diukur oleh Allah. Mungkin kalau kita disugihakan kada kuat hati kayak sidin, mungkin macam-macam pikiran kita, mungkin itu ini kehendakan kita, kemauan kita. Bahaya lagi mungkin bisa kita sombong akhirnya. Tatap diam nang bini kisah guru ulun. Nah, ujian Allah menikam handak dua itu ayo di sini aku mohon Allah. Jadi malam lagi mohon Allah. Dini hari bangun nang bini berhari kan kedada. Apa ngarannya banyu nang sampai ke rumah leting itu kedada. Sifatnya nang uji kok itu pakai gayo. Bagi penang bini mencibukkan gayung sidin ke sumur, gayung ini berat benar. Rasa kada biasanya seberat itu, mun banyu kada kaya itu. Kenapa bini melihat berat itu, angkat, begitu sampai di tangan sidin, lain banyu dalamnya. Lalu sampai ke rumah, nang bini ini sudah di kepalanya hibak, nang direncanakan. Hendak ini. Datang lagi. Kenapa jalan lagi? Biar pikirkan. Kenapa di dalam benak biar? Kenapa dalam hati dia? Rupanya karena berkah nang laki orang Arab ini langsung petunjuk Allah datang. Tinggi dia. Ulun kada kuat suci. Banyak sudah di dalam kepala ulun ingin itu ini. Jadi kayaknya pas Allah kita nang ini. Begitu kayak itu, sakanya di dalam imbir itu ini. Berubah. Nah, jadi kalau kita melihat atau memahami kisah ini, nasihat Luqmanul Hakim ini artinya bila kita ke rumah orang lain, jaga mata kita. Jangan banyak beli lihat kalau kada kuat. Nah, jadi bilanya kada banyak nang dilihat, kada banyak nang dipikirkan. Kadang-kadang karena banyak nang dilihat, handak itu ini macam-macam, bisa kada kegenangan kemampuan laki sampai gimana Nah, lalu masalah jadinya. Jadi tidak imam lupa lagi. Apabila engkau di rumah orang lain, jagalah mata. Kemudian yang ketiga, nasihat sidin wa idza kunta bainan nas. Apabila engkau nak, apabila pian di tengah-tengah manusia, fahfad di sana, maka jagalah oleh engkau lisan engkau. Jaga lisan engkau. Ada orang berhari bernasihat, biasanya kayak ini. Bilanya anda berpandir, berungap dahulu. Biasa Banjar, berungap itu artinya muntung, berbuka dahulu. Maksudnya dipikirkan dulu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, bahasanya pas saja, ucapannya pas saja, tapi dalam waktu yang sama orang yang dihadapan kita tersakiti. Padahal ucapan kita panas dingin banget. Ya, kadang-kadang kita ketemu orang yang sensitif, perasaannya peka benar. Dan apalagi orang yang kada duit. Orang yang kada duit jangan coba-coba berkisah penghasilan kita nang banyak. Ulun biasa berkawan-kawan. Ulun berdiam aja. Cuma karena berkawan-kawan, datang saikung, datang saikung, datang saikung. Nang saikung ini berpisah, sufi banget. Jadi mbah kulit, ya kawanannya. Ketahan buat dia, berkawan. Kita ini orang sakit, nah jadi berarti terpukul ini perasaan. Terpukul perasaan. Jadi benar, apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim wa idza kunta bainan nas fahfad lisan. Kemudian wa idza kunta 'alal maidah. Yang keempat, apabila engkau 'alal maidah, kita sedang di hadapan makan. Kaya apa aja laparnya di sini, jaga tenggorokan kita. Artinya jangan sampai makan itu bahasa Banjarnya kada tahu di bahasa. Ada aturan. Ulun bilang kayak ini nih. Ingat. Guru kami almarhum. Ayanda kejumta. Bila sidin ke Banjar, sidin masih singgah wadah Habib Abu Bakar al-Atas. Ini dulu sidin ajak ke sini. Habib Abu Bakar al-Atas ini orang Sulawesi.
1: Sofian dan orang Sulawesi juga
0: mukti Ternate. Oh, kalau Ternate itu di mana, Pak? Oh ya, jadi beliau kan mukti di sana. Cuma pindah waktu almarhum Guru Sokumpul itu, sidin pindah ke Martapura. Rumah sidin persis di samping rumah Masjid Pancasila waktu kita ke Sokumpul ada sebelah. Jadi waktu itu ulun mengawani apa bermuktar ke Banjar. Jadi sidin anu bodi kita singgah wadah Habib Abu Bakar dulu di sini. Aku sidin mau kada singgah kena ke Banjar. Kulikarnya ketahuan sidin di telepon sidin guru urunnya pian kenapa pian kada singgah wadah ulun. Di sini aku takutan itu sidin kita singgah. Singgah. Be singgah. Naik. Hormat pada sidin sama berebut memuliakan. Ulun tak kajut, imbah datang tu makanan siap sudah. Abah Muhtar ini makan ni menjaga adab, menjaga akhlak. Dihiga ini ada zuriat Nabi Habib Abu Bakar al-Atas. Dipersilahkan sidin makan, makan sidin mengawal nasi, kemudian mengambil iwan. Bagaimana perlahan sidin. Jadi Habib Abu Bakar ini melihat Abu Muhtar itu diangkat sidin. Lalu ingat benar waktu itu daging kikil itu seimpilan mengganal itu diandang sidin ke piring sidin. Sidin ini kehantan Abah Muhtar, Guru Muhtar ini makan lahap. Ada Abah Muhtar ini menjaga akhlak sidin kayak pemakan di hadapan orang besar itu. Nah sekalinya ilmunya nasihat Luqmanul Hakim, ujar sidin apabila engkau makan, apabila engkau sedang di hadapan makanan itu, kayak apa aja lapatnya, tetap pakai etika, tetap. Jangan bahasa kitanya, kada tahu di bahasa lah kalau bahasa benernya. Ini nasihatnya Luqman Hakim angkat. Kemudian wadkurisnain wadsaisnain. Dua macam yasidin yang selalu engkau ingat. Dan dua macam jangan digenang-genang lagi. Fa'ammal ladzani tadzkuruhuma fallahu subhanahu wa ta'ala wal maut. Dua macam yasidin yang perlu selalu engkau ingat. Yasidin lawan anak sidin. Satu, ingat nikmat-nikmat Allah lawan dia. Nah, ini nasihat guru Rasulullah selalu mengingatkan ini. Ujar sidin, banyaki mengingat nikmat, jangan mengingat musibah. Karena bila mengingat musibah, kita dirundung sedih. Banyaki mengingat nikmat. Sekalinya ini nasihatnya Luqmanul Hakim lawan anak itu. Kemudian yang kedua, yang jangan dilupakan sidin, ingat. Maksud ingat mati ini, kita persiapkan untuk meninggal. Ya Allah, ada dinasihati orang Tuhan. Allah senang benar. Bila orang bernasihat, rapi mendengar dari Bapak Pandir. Jadi, Allah pas pelajaran di kampung apa Allah. Ya Bapak Allah sebelum meninggal itu, Bapak sana Allah. Nah, biar Bapak Allah. Banyak sepupu hitam Abah ada sempat melajari. Banyak sepupu hitam dan Abah ada sempat melajari. Karena Abah Ulun ditugasakan oleh Pak Guru Sidin Alteng 15 tahun di Pemadaman. Jadi pemanakan-pemanakan sepupu-sepupu banyak ada sempat melajari. Sebelum meninggal Sidin berwasiat lawan Ulun kayak itu. Akhirnya wasiat Ulun rundingkan lawan keluarga Ulun. Ulun belajar di sana. Nah, anak ulun kisah ini, waktu ulun belajaran di situ, ulun setiap minggu di situ, jadi pinandu kalau bahasa Banjarnya ini kenal pada tanang hadir. Lalu hari itu ada ulun lihat orang nak ulun cari pinandu, ulun kada kenal lawan situ orang tu. Sedikit anung pada bahulu. Waktu ulun membacakan kitab situ ini ulun melihat dengan seksama mendengarkan ulun. Ujar dia orang alim ni. Berhati-hati ulun kalau salah nang ulun baca itu ininya. Habis tuntung, habis sembahyang isya, ulun hendak pulik. Biasanya ulun di kampung ulun tu kada langsung pulik. Ulun bertahan setempat berpandir lawan sepupu-sepupuan sambil berjalan itu. Sekalinya sidin menyasahi mendatangi lawan ulun. Ujar sidin, ikam kemana pulik? Hazir, ikam kemana pulik? Ulun no wahajulun ulun pulik. Apa bangke? Ikam orang mana di sini? Ulun orang sini. Aku di sini orang sini. Ulun kada pinandu. Ujar ulun orang sini. Apa ulun di sini orang sini? Siapa aku ikam di sini? Ulun sabar. Ujar ulun apa ulun Ahmad Kusasi. Kawan aku di sini. Apa ulun sini? Mudah-mudahan pian panjang umur doakan kami di rumah almarhum ini. Nah, ambil itu langsung sini ujar sidin, umur tunakai sidin memang ada yang panjang, ada yang pendek, dan kita kada tahu. Cuma ada yang pasti di sidin. Oh, Pak Haji ulun mendengar yang pasti itu. Karena setahu ulun yang pasti-pasti ini ilmunya Allah aja lawan Nabi. Ada yang pasti di sidin. Dan siap ulun. Apa ulun yang pasti maksud dia? Kayaknya enak aja sidin. Generasi ini masih kada mengerti apa jurun maksudin generasi ini. Kai nini ikam adalah lagi masih hanya ulun mulai memahami kai nini ikam adalah lagi jizin masih habis sudah jurun. Berarti di sini generasi nenek-nenek habisan jurun. Kemudian di sini abah mama ikam, abah kata siapa lagi nangga mam. Berarti sini segenerasi aja lagi. Bilanya abah mama ikam di sini sudah kata berarti iya dan ikam di sini. Bila sudah abah mama kata ini sama kalau kita mengisi bensin itu kita sudah masuk ke apa pengaruhnya? Orang mengisi bensin antrian itu apa pengaruhnya? Pemkah jenis masuk ke sana, masuk ke antrian kita. Cuma tinggal lagi mengisi nang sekong pemaju, pemaju gilirannya. Jadi jadikan kalau hari ini Abah Hikam sudah kadada, Mama Hikam kena kadada, hakon kada hakon, berarti giliran Hikam diambil juga. Tadi ya. Betul.
1: Jalan nak biar di Banjar di mana?
0: Aku di sini 40 tahun sudah meninggalkan sini. Dahulu aku mengaji kawan Pi dan Guru Bahit Al-Fakum ayah negara. Oh, kurang alim. Terima kasih banar. Anda lagi ulun mendengar kisah bilang ulun nasihat ulun. Nah, jadi ulun neng ini tambahan lawan ulun menggenang mati. Jadi ulun bilanya nenek kai kadada pasti giliran abah mama sudah. Hakon kada hakon kita mun abah kadada kena giliran mama. Kena kalau mama sudah kadada, kai nenek kadada, abah mama kadada, mau kada mau giliran kita kayak apa aja panjangnya umur, giliran kita sudah. Paling kadang-kadang terpanjang pada yang lain sekian tahun itu pun langka. Nah, ini yang kedua. Kemudian dua disuruh sidin yang harus dilupakan oleh kita. Yang pertama disidin jangan diganang itu Pak Ihsanu kapi hakil gair. Kalau kita ada kebaikan lawan orang lain, ujar Luqmanul Hakim, jangan diingat itu uang disidin. Kalau ada kebaikan lawan orang lain, hilang akan itu. Apalagi disebut diganang aja jangan. Kemudian yang terakhir disidin, apabila ada orang lain berbuat salah lawan kita, itu pun jangan diingat lagi. Jadi kebaikan lawan orang lain, lupakan. Tapi kalau kejahatan orang lain lawan kita, lupakan juga. Supaya jangan maulah bibit dendam ada di dalam hati kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya lawan ulun seorang dan kita semua. Wallahu a'lam wa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kena berdua iya dan sah. Surah Al-Lajina Amin amin ya Allah Rabbul Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi qulubina, Allahumma barik lana fi qulubina, Allahumma barik lana fi qulubina, wa barik lana fi ajsadina, wa barik lana fi niyatina, wa barik lana fi aqwalina, wa barik lana fi amalina, wa barik lana fi ulumina, wa barik lana fi dhurriyyatina, wa barik lana fi dhurriyyatina, wa barik lana fi amwalina, wa barik lana fi jami'i ma a'taytana birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
2: Terima kasih, senang banget hadir-hadir maulid.

0: Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu bersedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang, berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu gak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu gak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena gak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan. Bukan ke bawah, tapi ke diri kita. Karena kita mati tidak bawa apa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق مع معصية الخالق صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin dalam rubrik Renungan dan Hikmah, pada pertemuan kali ini kami akan mengajak pendengar sekalian untuk mengetahui tugas dan kewajiban kita seorang anak kepada ayah dan ibu, yaitu sejumlah 10 macam. 1. Memberikan makan. Apabila kedua orang tuanya fakir atau miskin, memberikan bantuan dan pertolongan pada ayah dan ibu merupakan pengorbanan yang paling besar nilai harta yang kita korbankan. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي بعثني بالحق نبيا ما من عبد رزقه الله مالا ثم بر والديه إلا كان معي في الجنة. Demi Allah yang mengutus aku jadi nabi, tidak ada di seorang hamba Allah yang diberikan rezeki kepadanya berupa harta, kemudian ia berbuat bakti kepada orang tuanya, terkecuali anak itu sama-sama aku di dalam surga. Imam Sayyuti berkata, sedekah itu terbagi 5. 1. Pengorbanan dibalas dengan 10 ganda, yaitu diserahkan kepada orang lain, bukan pemilik dalam keadaan sehat. 2. Satu pengorbanan dibalas 70, diserahkan kepada orang yang kena bala dan orang yang berhajat. 3. Satu pengorbanan dibalas dengan 700, diserahkan kepada keluarga kerabat yang memerlukan. 4. Satu pengorbanan dibalas dengan 900 ribu, diserahkan kepada orang alim. 5. Satu pengorbanan dibalas dengan 100 ribu, diserahkan kepada ayah dan ibu. Kita sebagai anak harus waspada, jangan sampai terjadi dari kata peribahasa ayah ibu kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, ayah dan ibu jadi pembantu. Kasih sayang ayah, ibu sepanjang masa. Kasih sayang anak hanya sepanjang galah. 3, 2, siap jadi pembantu dan sesuruhan jika berhajat ayah dan ibu kepadanya. Berkhadam kepada orang tua, kepada guru adalah perkara yang sangat baik. Apalagi berkhadam kepada orang tua. Tidak ada orang saleh, tidak ada orang saleh-saleh yang dahulu terkecuali menghormat dan berkhadam kepada orang tua dan kepada ulama. Ingatlah perkataan ulama, innamal ilmu bitta'allum wa innamal barakatu bitta'khadum. Ilmu didapat dengan sebab belajar dan barakah didapat dengan sebab berkhadam. Ikutilah cerita di bawah ini. Suatu malam Nabi Musa munajat kepada Tuhan. Di dalam munajatnya beliau bertanya, siapa teman hamba nanti di dalam surga? Maka Allah menjawab, temanmu di dalam surga adalah seorang anak muda yang tinggalnya di samping perempatan jalan. Nabi Musa meminta izin untuk menengok dan menziarahinya. Lalu Nabi Musa bertanya, apakah anak muda itu Nabi dan Rasul? Jawab Allah, bukan. Apakah dia keluarga Rasul? Juga bukan. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa dia adalah seorang laki-laki biasa, namun ia mempunyai seorang ibu yang berselubung, yakni tidak diketahui oleh orang lain, bahwa ibadah itulah yang menghantarkan berteman sama engkau dalam surga. Setelah dicari oleh Nabi Musa dan ketemu, maka anak muda mempersilahkan masuk dan dia tidak mengetahui bahwa yang datang itu adalah Nabi Musa. Lalu lelaki itu bertanya, ada keperluan apa sampean datang ke sini? Jawab Nabi Musa, saya cuma berziarah saja. Lalu anak muda berkata, kalau begitu duduklah saja, saya ada pekerjaan. Lalu dia masuk ke dalam kamar. Nabi Musa mengintip dari lubang kecil. Anak muda tersebut memegang buaya dalam ayunan. Ternyata dalam ayunan tadi ada seorang ibu yang tua renta, sekaligus ibunya sendiri. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, dia mengayunkan orang tuanya, dia rapikan bajunya, dan dia mandikan batang tubuhnya, dan dia salinkan baju yang baru. Setelah selesai, dia masukkan lagi ke di dalam buayan. Kemudian ia mengharap, kemudian ia menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu ia berkata,

biasa, masih mengintipnya. Lalu ia suapi ibunya. Pada ketika itu ibunya menangis lalu berkata, untung aku punya anak, walaupun dia seorang anak laki-laki, tetapi ketaatannya lebih dari seorang anak perempuan. Aku tidak bisa membalasnya, cukup hanya berdoa. Allahumma ja'al ibni hadza jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini sekedudukan nanti Nabi Musa dalam surga. Mendengar Nabi Musa dengan doa yang diucapkan oleh ibunya, lalu Nabi Musa berteriak, wahai anak muda, aku ini adalah Musa, engkau menjadi temanku di dalam surga. Tugas anak kepada ayah dan ibu yang ketiga, mendatangi panggilannya jika orang tuanya meminta datang. Disinilah kebanyakan anak berdalih karena banyak kesibukan, banyak pekerjaan dan urusan, sehingga tidak memperdulikan panggilan orang tuanya. Padahal orang tua padahal anak harus memprioritaskan dari kesibukan. Anda masih ingat bagaimana cerita Alqamah dan bagaimana bahaya akibat yang dilakukan Juraid di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanyakan satu urusan dan pekerjaan yang penting. Lalu ia bercerita, saya punya ibu yang sudah tua renta, tidak bisa lagi berjalan. Maka saya bawa berangkat haji ke Arafah. Saya gendong, kadang-kadang saya junjung sampai ke Arafah. Setelah itu saya bawa lagi ke Muzdalifah dan ke Mina. Selesai, kembali lagi ke Mekah. Semua itu saya gendong karena ia tidak bisa berjalan. Yang saya tanyakan, apakah sudah terbalas jasa ibuku kepadaku? Jawab Rasulullah, belum sepersinnya lagi. Ia kaget, kenapa wahai Rasulullah, pengorbanan kamu itu tidak ada nilainya, walaupun kamu berkhidmat 40 tahun itu pun belum lagi membalas jasanya. Karena ibumu pada saat memelihara kamu dalam keadaan sakit selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umurnya. Tapi kalau kamu keadaan sakit, tapi kalau kamu memeliharanya dalam keadaan sakit, ibumu berkata di hati kecilmu, kapankah dia meninggal dunia? 4. Wajib anak taat kepadanya sepanjang ajakan dan perintah, tidak maksiat kepada Allah. Karena ada perkataan ulama, la ta'ata li makhlukin ma'a ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada manusia untuk maksiat kepada sang khalik pencipta. Tetapi kami kira, asal saja orang beriman, tidak ada orang tua yang menjerumuskan semua tindakannya untuk masa depan anak. Tidak ada tindakan orang tua yang negatif. Pernah terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki hendak berangkat berperang, lalu berpesan kepada istrinya, kamu jangan keluar rumah. Setelah beberapa saat bapak perempuan itu sakit keras, maka ia mengutus akan seorang perempuan mengajukan pertanyaan, apakah Rasulullah, apakah boleh ulun melayat? Maka Rasulullah berpesan, taatilah suamimu. Maka ia kembali bermusyawarah, ini pertemuan terakhir, apakah boleh saya melayat orang tua saya sudah mati? Maka Rasulullah berpesan, taatilah suamimu. Sehingga dikuburkan ayahnya tadi. Kemudian Rasulullah mengutus seorang untuk menyampaikan kepada perempuan tersebut, Allah telah mengampuni ayahmu sebab taatmu kepada suamimu. 5. Berkata-kata lembut di depan orang tua dan jangan kasar kepada keduanya, jangan pun kepada orang tua. Dengan orang lain pun kita harus sopan santun. Seperti

0: firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahu bawfi wa la tanharuhuma wa qul lahumu qawlan kariba wa akhfid lahumu janahadh dhilli wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." 6. Memberikan pakaian jika keduanya memerlukan. Orang bijak berkata, pemberian ayah dan ibu walaupun banyak, anak menerimanya rasa sedikit. Tapi sebaliknya pemberian anak kepada orang tua walaupun sedikit, orang tua menerimanya rasa banyak. 7. Berjalan di belakang keduanya walaupun ia di segi jalan, tapi di segi hakikatnya jangan menyombongkan diri karena sudah alim, sudah berpangkat, sedangkan orang tuanya yang biasa saja. Semestinya ia berlaku tawadhu dan rendah hati, bukan mencongkakkan diri, bukan menceritakan kekayaan, pangkat dan jabatan, seakan-akan menyombongkan diri. 8. Si anak harus pandai membaca, mencari kesenangan orang tua, seperti misalnya baju yang pantas diberikan untuk ayahnya dan ibunya. Kalau kita bersaudara, 5 orang saudara, usahakan di antara saudara kita yang berempat kita yang paling disenangi, dan begitu juga saudara kita yang lain, bersemboyan sebagaimana aku juga harus disayangi kedua orang tuaku. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallaha fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan dua ibu bapa, kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan ibu bapa. Dan juga sabdanya, mamin waladin barin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan wa umratan tammatan. Siapa jua di antara anak yang membakti memandang kepada sesosok batang tubuh orang tuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang, satu kali pandang saja diberikan nilai pahala oleh Allah, sekali berhaji berumrah, sekali berhaji sekali berumrah, sempurna sempurna sempurna pahalanya. 9. Si anak harus membenci apabila ayah dan ibu membenci. Jadi posisi anak harus menjaga kemarahan orang tua. Di mana datang sebab marahnya orang tua, di situ ia harus berusaha untuk menghilangkan sebab marahnya orang tua. 10. Mendoakan bagi ayah dan ibunya serta memintakan keampunan, apalagi anak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala punya ayah dan ibu yang terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Pintakanlah kepada Allah agar dia dapat taufik dan hidayah. Doakanlah selalu di setiap saat selesai sembahyang agar keduanya mendapatkan keampunan dari Allah. Karena ini Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Qar, apabila orang berdoa sesudah sembahyang tapi tidak ada memintakan keampunan kepada kedua orang tuanya, tidak bakalan dikabulkan doanya. Seperti yang diucapkan selesai sembahyang, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Catatan Al-Imam Nashar bin Muhammad As-Samarkandi, beliau berkata, saya pernah ditanya orang, pada ketika dua ibu bapa masih hidup, pernah mengeluarkan kata-kata, aku tidak ridha kepadamu, aku tidak ridha dunia akhirat, sedang dia belum sempat berbakti kepada orang tuanya. Tolong ceritakan, cari solusinya. Mungkinkah ada taubatnya dan masih adakah harapan lagi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Beliau menjawab, iya, masih bisa. Walaupun keduanya sudah meninggal dunia dengan mengerjakan 3 perkara. 1. Bahwa dia harus berbuat baik lebih meningkat dari sebelumnya agar orang tuanya dalam kubur senang. Dalam kitab Usfuriyah Rasulullah bersabda, Inna a'malal ahya'i tu'radu 'ala abaihim wa ummahatihim wa 'asyairihim fi quburihim. Di dalam kubur ayah dan ibunya menyaksikan dan diperlihatkan oleh malaikat, inilah perbuatan anakmu. Apabila dia baik, orang tuanya senang dan terhibur. Apabila jahat, maka ia, yakni orang tuanya, sedih. Kedua, bahwa dia mengganti ayah dan ibunya dalam menguatkan tali kekeluargaan dan kenalan mereka. Berdua, ketika masih hidup, makanya itu banyak perkataan orang masih rasa hidup almarhum orang tuanya karena masih menghubungkan tali kekeluargaan kepada kami. Asa hidup arwah itu karena anaknya masih baikan kepada kami. Yang ketiga, dia tidak melupakan membaca setiap kali selesai salat lima waktu sambil menghadirkan wajah ayah dan ibunya. Kadang-kadang berinang air matanya mendoakan membaca lima kali selesai salat. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah pertemuan tafakur kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Bagi orang-orang kafir, tidak mudah. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebadinya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung, memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Sebagai peringatan bagi manusia. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak,
Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.

0: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur
2: Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

حي على الصلاة نواصل.

قال الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allah

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solat subuh wa solat al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan gitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semua di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan.

kita tidak melihat. Mereka apapun bergonta-ganti, mereka tidak ada hentinya dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh, salat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jika lagi salat subuh, malaikat yang itu turun, ya kan? Kemudian malaikat yang menjaga pergi. Fa yas'aluhumullahu

selalu keinginan untuk tahu, bukan? Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat semawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
3: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
4: Ada tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertobat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis Kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
5: Insya Allah tanggal 11, 12, 13 November kita titian muhibah ke Malaka, Kuala Lumpur dan sekitarnya ya. Masih dibuka lagi 9 seat ya. Ya, sama-sama nanti kita bisa ke sana dan kita akan belajar tentang dinamika keluarga Melayu di sana ya. Nanti akan ada hari keduanya seminar, seminar nanti yang membawakan juga ada seorang ya recovery coach internasional di sana, namanya Datuk Haji Muhammad Yunus Pati Muhammad ya. Beliau itu juga salah satu guru saya di bidang penanggulangan narkoba HIV dan HIV ya. Baik, nanti kalau ada yang mau juga bersama-sama kita bisa hubungi Ibu Vera dan timnya ya. Ini Ibu Vera, Masya Allah cantiknya, bercoklat-coklat, ya Allah. Sehat walafiat ya Bu ya, Insya Allah ya. Baik, siapa yang teman-teman yang baru kali ini hadir di Rumil? Oh, selamat datang Ibu-ibu. Alhamdulillah, selamat datang atas nama Rumil, atas nama Bu Vera saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Rumah Ilmu, Masya Allah ya. Iya. Siapa yang pertama kali baru nantinya ini mendengarkan seminar yang saya bawakan? Ya, selamat datang juga Bu, salam kenal, saya Aisyah Dahlan. Ya, alhamdulillah saya dipercaya oleh Rumil untuk mengisi sekarang sebulan sekali ya Bu ya. Apa tiga bulan sekali ya, alhamdulillah ya, sebulan sekali alhamdulillah ya. Baik, dan mohon izin buat teman-teman yang baru pertama kali ikut seminar, saya selalu bercerita atau memaparkan seminarnya berbasis otak ya, karena memang sesuai dengan pendidikan yang saya tempuh ya. Saya belajar tentang neuroscience ya, dan juga saya sebetulnya seorang dokter yang menangani kasus narkoba, HIV dan LGBT. Ibu-ibu jangan jadi pasien saya ya. Kita temenan aja ya Bu. Ya, kalau datang ke rumah sakit ajak makan aja ya. Jangan jadi pasien ya. Serem banget ya. Tapi kalau ada keluarga dekat, family atau tetangga, teman dimanapun yang kena narkoba atau LGBT ya, tolong segera bantu ya. Segera bantu, arahkan untuk mereka mau konsultasi ya. Ya, baik sekarang. Siapa punya anak remaja? Pantesan kesini. Siapa punya cucu remaja? Iya. Yang maksudnya remaja ini SMP gitu ya. Siapa yang anaknya SMP dan cucunya SMP? Oh, SMA. Ya, gitu ya. Ibu tahu gak ya, WHO memberi batasan remaja itu dari ya 13 tahun sampai umur 65 tahun. Aduh. Iya, ibu yang sudah 60 tahun ke atas, 60 sampai 65 ada hadir di sini. Ya Allah, ibu remaja. Ya Allah ya. Tapi mari kita batasi yang disebut remaja itu ya. Ya, kategorinya sebetulnya SMP dan SMA ya, sampai sebelum 20 tahun. Jadi pas 19 tuh 19 tahun itu remaja ya. Tapi sekarang mulai remaja itu dikasih patokan itu pas akil balik. Nah, sekarang akil balik itu sekarang lebih maju. 5 SD, 6 SD. Bahkan ada anak 4 SD sudah menstruasi. Ya. Nah, makanya sekarang para ahli juga memberi pembagiannya adalah yang masih SD walaupun sudah menstruasi atau sudah mimpi basah disebutnya pra-remaja ya. Tapi maksudnya itu adalah setiap sudah akil balik itulah yang kami anggap sebagai remaja ya. Jadi gak pakai yang aturan WHO ya Bu. Baik, kenapa VS-nya otak ibu? Karena yang nanti mendampingi remaja lebih banyak ibu ya, dan yang hadir hari ini juga lebih banyak ibu. Bapak-bapak cuma 2 orang aja itu. Gak apa-apa kita abaikan ya. Ya, baik. Ibu punten maaf ya, yang bisa lihat teman-teman yang di luar maaf mungkin nggak bisa lihat. Ini saya ada gambar otak, ya. Ini otak manusia. Oke. Okay. Bapak, saya harus sebut bapak kan ada bapak-bapak juga ya. Bapak ibu perhatikan, otak manusia itu Allah kasih itu digulung-gulung itu, ya. Kita menyebutnya di dunia medis namanya gyrus, bergyrus. Ya, dan ini ada jalan di dalamnya, itu kita sering sebutnya sirkuit. Ya. Nah, rupanya otak manusia kalau begini enggak begini terus ini. Nanti mulai dari dia lahir sampai kita tua, ini di dalamnya sirkuitnya bisa berbeda-beda. Masuk remaja, sirkuitnya nanti berbeda lagi, ya. Masuk kemudian usia menikah, dia berbeda lagi. Kemudian masuk usia mulai, ya, pralansia. Pralansia tahu enggak, Bu? Umurnya 45, Bu. Mana yang 45 tadi? Nah, itu pada pralansia itu. Ya, 55 ke atas, sudah mulai lanjut usia. Ini juga nanti dia di dalamnya mungkin girusnya seperti ini, tetapi di dalamnya sistem sirkuitnya itu beda-beda. Ya, mari kita lihat. Ibu pernah makan otak enggak sih? Pernah masak gulai otak? Sama kan otak sapi juga bergirus-girus kan? Nah, itu sama. Ya. Dan otak ini mengandung kolesterol. Ya. Kenapa? Karena kolesterol yang ada di otak itu untuk membalur atau membalut listrik yang ada di otak. Ya, Bu. Maka buat anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya, ya, hiperaktif atau ananda-ananda yang autis, diminta untuk dietnya kolesterol, ya, harus banyak makan kolesterol, karbohidratnya yang dikurangi. Agar apa? Agar listrik yang di otaknya terbalur oleh kolesterol sehingga tidak loncat-loncat. Ya. Ibu juga enggak apa-apa makan kolesterol. Ini berita baik yang sudah makan kolesterol. Kalau kita terlalu tidak makan kolesterol sama sekali, nanti ya kolesterol yang membalut otak nanti terjadi pengurangan atau penciutan. Kita koslet, Bu. Jadi kalau ibu makan kolesterol langsung ingat ya Allah, ya, agar tidak koslet. Tapi ada patokannya juga tuh kalau sudah mulai usia-usia kayak kita ya, paling banyak 200 ya kolesterol total ya. Iya, di restoran enggak ada kolesterol ya. Adanya di mana? Laboratorium. Baik, sekarang. Nah, ini. Jadi ini usia 5 tahun nih otaknya begini ya. Ini sebetulnya warna otak itu abu-abu. Abu-abu, ada putihnya, ada cenderung ke hitamnya. Tapi ini dilihat oleh functional MRI, ya. Jadi ini mulai dari anak umur 5 tahun terus sampai 20 tahun. Ini dilihat dari samping kanan, ini dilihat dari atas. Makin ya menuju 20 tahun makin matang. Ya, dulu memang sudah ada otaknya anak-anak, cuman sirkuitnya belum lagi matang. Ya. Kira-kira remaja di sinilah ini. Ya. Jadi kalau ada anak remaja kita, ya, kita lihat kok masih susah dikasih tahu, udah dikasih tahu sekali masih belum ngerti, dikasih tahu 10 kali ya masih juga belum paham, itu dikarenakan memang otaknya memang belum matang lagi. Tapi ibu nggak usah putus asa, karena banyak ibu-ibu saya sudah putus asa berkali-kali saya kasih tahu dia. Ya ibu, kasih tahu aja nggak apa-apa, nanti umur 20 tahun baru dia ngerti. Ibu, kita kan juga pernah begini. Hii, emang gak ingat? Orang tua kita juga sebel sama kita dulu. Cuman aja eranya berbeda. Pernah siapa dimarahin sama orang tuanya, Bu? Wih, saya aja sering dimarahin sama orang tua saya. Padahal gak main gadget. Ngapain saya? Saya waktu di Al-Azhar dulu, ekskulnya drum band. Tapi sering sampai jam 10 malam. Pulang itu ayah saya ya, stick drum saya itu dipatahin loh.

belum lagi matang, tetapi karena eranya boleh jujur, itu membuat kita kaget sebagai orang tua. Betul, Bu? Tuh. Tapi itu wajar kalau ibu kaget. Gampang, pegang aja dadanya. Oh, astagfirullahaladzim. Dan dalam hati harus mengatakan, ya Allah, anakku jujur banget. Kalau ada anak marah sama kita, kita marah, kemudian marah sama kita, gak kedengeran. Satu, dua, tiga. Ya Allah, yang di pohon gak kedengeran. Ayo sini masuk aja, Bu. Iya, gak kedengeran ya. Ya Allah, sebelah situ kedengeran gak di Serambi? Ya, Vip Timur kedengeran. Ya Allah, gak kedengeran ya. Ibu Vera, kayaknya harus ada sound system di belakang sana juga tuh ya, Mas Ari. Iya, oke. Okay. Ya Allah, maafkan saya ya, Bu. Karena kalau saya teriak-teriak di ruangan ini yang pengar. Ya, baik. Ya, bismillah. Nah, jadi sabarlah. Pada saat anak kita masih remaja, kita diminta sabar. Tapi Bu, sabar itu bukan diam. Ya, sabar itu adalah sebuah gerakan. Makanya Allah padankan itu dalam Quran, sabar dan sholat. Sholat bergerak gak, Bu? Ya, sabar juga bergerak. Ibu datang ke taklim-taklim, itulah sabar. Makanya ibu-ibu saking sabarnya, hari 7 hari, taklimnya 10 kali. Yang 3 kali jatuh hari apa itu? Mungkin pagi, sore. Itu saking sabarnya. Ya, Bu? Saking sabarnya juga ibu cari itu di YouTube, baca buku, itulah kesabaran seorang ibu ya, untuk mendampingi masa-masa remaja. Memangnya kalau gak didampingi gimana, Bu Aisyah? Bahaya, akan terjadi penyimpangan. Waktu kapan? Waktu nanti setelah umur 20 tahun. Padahal harusnya setelah 20 tahun ke atas ya, dia sudah semakin matang. Tidak boleh ada nyimpang lagi di sini. Ya, disinilah harus kita dampingi. Kita bicara satu-satu ya. Yang remaja putri dulu. Siapa yang anaknya remaja putri? Punya remaja putri? Gadis remaja. Bagaimana, Bu, anak gadisnya, Bu? Kenapa? Kan sama-sama kita, Bu. Ya Allah. Ya. Unyu-unyu ya. Pokoknya jangan pakai nyebelin, Bu. Unyu-unyu. Anak gue unyu-unyu banget. Ya. Baik, sekarang kita lihat definisi remaja ya. Remaja itu proses perubahan, Bu. Dari anak-anak mau dewasa. Harus ada fase ini nih. Walaupun sesungguhnya anak-anak takut masuk fase remaja. Takut itu. Saya sering mengajarkan organ reproduksi di anak-anak SD. Biasanya kita ambil di 4 SD, Bu. Berharap kalau dia mens di 4 SD dia juga sudah siap. Takut, Bu, jadi remaja. Saya suka tanya, anak-anak, siapa mau jadi remaja? Enggak ada yang angkat tangan. Benar loh. Saya tanya, kenapa, Nak? Enggak mau, Bu Aisyah, takut. Hah, takut. Ya, beberapa saya tanya, takut apa, Nak? Yang perempuan lucu nih, takut jerawat. Iya. Terus ada apa lagi? Takut mens, nanti tembus. Namanya juga pikiran anak 4 SD ya. Remaja aja belum matang, apalagi SD. Ya, iya. Takut apa lagi? Sebagian banyak mengatakan takut dosa. Ada lagi anak-anak takut ditaksir cowok. Itu ada yang begitu. Anak laki lain, anak laki. Kenapa kamu takut remaja, Nak? Takut gak dibeliin mainan lagi. Itu anak laki. Ya. Jadi mereka takut remaja, padahal ini akan proses yang berkesinambungan. Terus saya bilang sama anak-anak itu, Nak, mau terus-terusan kelas 4 SD sampai tua? Nggak mau juga. Nah, maka kalian harus remaja. Ya, supaya dia mulai berani menghadapi masa ini, maka harus dijembatani dengan edukasi memang. Memang sekolah kasih edukasi, tetapi di rumah adalah edukasi yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena anak-anak akan lebih sering ketemu kita, Bu. Ya, makanya kita belajar lagi tentang masa remaja. Walaupun kita sudah pernah lewati ini. Ya, Bu? Ya, baik sekarang. Jadi, ya, mulai ada pelepasan hormon di otak bagian sini nih, Bu. Ayo, pertemuan dua alisnya pegang dulu, Bu. Nah, nih. Ini kalau dibor ke dalam, Bu, ada kelenjar namanya pituitary. Ya, sudah lepas.

0: Bu. Berarti tahu sampai jam 12 begini terus. Nah, kelenjar pituitary itu dia menghasilkan hormon pertumbuhan. Namanya growth hormon. Ya, tapi di sini juga ada hormon bahagia. Di sini juga ada hormon mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit. Ya, Bu. Makanya kita kalau sakit kepala otomatis gini kan, Bu? Bahkan ada yang dikeruk gitu. Ya, ya. Tapi ini juga hormon bahagia. Ya. Kalau kita nyanyi, ya itu keluar sistem dopaminnya keluar. Kalau kita ngaji, dia keluar dopaminnya ke seluruh tubuh, ya. Kalau kita bergerak, makanya sholat, ya, ibadahnya orang Islam itu luar biasa. Allah kasih ibadah khususnya bergerak. Ilmuwan meneliti kalau kita bergerak keluar hormon dopamin, hormon bahagia. Kalau kita senyum juga gitu. Asal senyumnya seimbang bibirnya, Bu. Ayo senyum dulu, Bu. Nah, kalau gitu tuh, mereka keluarnya bahagia. Kalau cuma sebelah lagi nih. Maka ibu mendampingi anak remaja, walaupun nanti umur 20 tahun otaknya baru matang, ibu harus senyum. Dia ngomong, kita juga senyum. Bunda tahu gak, itu guru aku, ya Allah bunda. Kan gitu anak-anak sekarang ngomongin, yeah. Itu kita juga dengerin. Kita bahagia dan anak juga bahagia, Bu. Walaupun ibu gak ngerti apa yang diceritakan, tapi waktu ibu senyum, hormon bahagia keluar. Tapi kalau anak ngomong, ibu tanggapannya begini. Senyum tuh padahal gampang, ya Bu. Sudut kanan kiri begini. Tapi kalau cuma sebelah kanan aja atau kiri aja, yang keluar bukan hormon di sini, Bu. Hormon noradrenalin, hormon kecemasan. Di mana itu? Di anak pinggang. Pegang lu pinggangnya, Bu. Masih ada? Sebab saya udah lost nih. Nyari pinggang yang mana ya? Sini nih. Ya, ada namanya kelenjar adrenalin di situ, ya, mengeluarkan hormon kecemasan. Makanya kita kalau ada anak ngobrol, terutama juga suami ngobrol, senyum aja. Walaupun ibu kepengen suami membalas senyum, kan? Jarang, Bu. Karena memang otot wajah laki-laki tidak disetting oleh Allah untuk selalu banyak senyum. Apalagi kalau baru datang 10 menit. Tetapi otak laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Sudah, karena ibu sering taklim, ya, ibu ingat ilmu itu. Nah, dia datang nih. Pasti dia mau lihat aku senyum nih. Tapi ingat, setan banyak menggoda, ya, Bu. Maka sebelum suami masuk di rumah, ibu taus dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Perlindungan setan tuh deket banget kadang-kadang antara suami istri, mengganggu 10 menit pertama pertemuan. Ya, maka kalau ibu siap-siap, jangan suami ada baru auzubillahi minasyaitan rajim depannya dia. Ibu siap-siap, paling enggak waktu dia udah mulai masukin mobil di garasi, ibu tahu sih, nggak boleh satu kali, ya, 4 kali, 1, 2, 3, 4, bahkan ada ulama mengatakan 5 kali atasnya juga. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Baru dia datang. Mukanya gitu kan yang laki-laki? Kum. Kadang enggak lengkap, Bu. Kenapa? Udah habis kata-katanya di kantor. Tapi ibu juga jangan jawab kum juga. Kalau kita mah masih banyak, jawab dong waalaikumsalam, ayang. Dan ibu tidak boleh berharap dia balas senyum seketika itu juga. Memang, tapi dia senang lihat kita senyum, Bu. Paham ya, Bu, ya? Iya, sudah senyum, ya. Kenapa? Walaupun ibu lagi jengkel, kalau ibu pertahankan senyum itu, ya, bahkan kata para ilmuwan, senyum minimal 7 detik membuat hormon bahagia keluar. Ya? Nah, ibu senyum 10 menit. Apa gak bahagia banget? Itu, ya. Nah, itu keluarnya dari sini semua. Nah, kalau hormon pertumbuhan, growth hormon, setelah matang, ya, sekarang kan agak maju ya kematangan itu. Kenapa? Nutrisinya bagus. Kalau anak ibu mensnya SD, 5 SD, 6 SD atau 1 SMP, nutrisinya bagus. Kalau ibu kepengen mensnya lama, nanti kelas 3 SMA, kasih makan cireng tuh tiap hari. Siang cireng, pagi cimol, pokoknya aci aja semua. Cilok malamnya dengan variasi rasa keju. SM doang. Ah, itu bisa mensnya ya 1 SMA, 2 SMA gitu. Ya, jadi dia karena matang dan stimulasi lingkungan. Ya, lingkungan, nonton apa segala macam ya. Dia akan keluar. Nanti dia akan berpengaruh. Ini di dalamnya kayak gini ya, Bu. Ya, mempengaruhi maaf organ reproduksi. Pada perempuan menstimulasi ya kantong telur. Padahal bayi perempuan, janin perempuan sejak dalam rahim sudah Allah kasih kantong telur. Sudah ada telurnya, cuman belum aktif. Nanti umur tertentu karena matang yang hormon growth hormonnya dari sini, dia nanti menstimulasi. Laki-laki juga di mana? Testis. Ibu tahu testis? Biji-biji. Nah, kalau biji baru tahu. Testis. Ya, kita pakai bahasa Latin ya. Kalau pakai bahasa daerah, aduh, geli. Nah, biji itu dua testis. Dia menghasilkan sperma. Ovarium menghasilkan telur, ya. Nah, jadi mulai saat itu walaupun sperma sudah ada di situ, tapi diaktifkan oleh hormon ini. Mulai terbentuk, terbuat setiap ya bulannya atau setiap 3 minggu sekali sperma terbentuk. Minimal 200 juta. Kalau ibu sering kasih makan anaknya ya sayur toge itu anak laki, itu spermanya bisa 500 juta, Bu. Sekali semprot. Suami ibu kasih toge, sayur toge, bakwan toge lagi. Karena toge itu adalah ya masakan yang paling kepo. Di mana-mana ada. Ketoprak ada togenya. Soto ayam ada togenya. Bakwan ada togenya. Tapi itu bikin subur. Telur kita subur, sperma kita, suami juga subur ya. Iya, ada makanan yang enggak ada togenya? Iya, rujak cingur aja ada togenya. Paham ya? Nah, di mana tadi Bu letaknya kelenjar pituitary? Pernah lihat film India? Sering wanita India pakai apa? Ini. Namanya bindi. Makanya wanita India selalu bahagia. Kesel nyanyi, tinggal suami nyanyi, ditilang polisi nyanyi, kenapa? Ada stimulasinya. Makanya kalau ada statistik jarang wanita India pakai narkoba. Kenapa? Buat apa? Orang udah ada sini ya. Ya, dia bahagia terus. Paham ya, Bu? Makanya pengantin-pengantin, pakaian pengantin daerah Indonesia itu selalu ada tanda di sini, betul, Bu? Ibu pernah pakai baju apa? Sunda kan ada sini ya? Bali juga ada. Makassar aja ada juga. Ya? Supaya menandakan kebahagiaan, Bu. Paham ya, Bu? Kok laki-laki enggak? Karena perempuan yang harus banyak distimulasi. Kenapa? Karena perempuan itu mudah baper. Ya? Walaupun baru pengantin baru, tuh suami misalnya seneng, ya, istrinya baru. Emang istrinya baru. Ya? Cuman kita yang baper. Kenapa? Karena kita belum banyak belajar. Kita menikah di usia muda. Waktu itu kita ingat ya, ibu-ibu waktu itu ada yang nikahnya umur 17 tahun ya. Kan mudah banget ya. Belum rajin taklim kan, Bu? Makanya kita pasti di awal-awal pengantin kita pasti baper. Kita bahagia nunggu suami gitu ya karena pengantin baru. Eh, mukanya rata datang. Belum belajar kan? Sama saya juga waktu itu belum belajar. Saya pikir tuh suami enggak senang lihat istrinya gitu ya. Padahal sebetulnya senang, bahkan laki-laki walaupun mukanya rata, dia bergairah lihat istrinya. Ibu harus camkan dalam otak ibu. Tuh suami mukanya rata, dia bahagia lihat saya. Gitu. Karena banyak kita baper. Sambut senyum suami. Suami gak males. Menit ke 6 salah sangka. Tuh kan dia gak suka pulang. Menit ke 7 mukanya berubah. Istri yang galak dia bilang sama suaminya apa? Kalau gak suka pulang jangan pulang. Suami tuh bingung. Makanya laki-laki suka bilang, saya salah apa lagi? Pulang salah gak pulang salah. Ya, Bu. Itulah pentingnya ibu-ibu taklim itu, karena banyak penelitian-penelitian baru terutama untuk otak ya, itu kita mencerahkan. Ibu, siapa yang sudah dengar tuh bahwa laki-laki 10 menit pertama memang mukanya rata? Udah dengar kan? Sudah oke kan? Tidak baper lagi kan? Keren. Ya Allah, suami gue laki banget. Nanti anak tanya, kenapa bu? Laki banget. Mukanya rata. Tapi itu kerennya laki-laki loh bu. Jadi kalau suaminya datang, ya Allah cool banget. Itu tanda kewibawaan. Oke? Iya, jadi paham ini ya. Nah sekarang, halo, boleh bantu? Nah sekarang otak gadis remaja ya. Sip. Jadi bu, gadis remaja, atau kita dulu pernah gadis remaja, suatu ketika di umur tertentu, ya antara 9-10 tahun, itu tiba-tiba, ya, ini hormon pertumbuhan, growth hormonnya, menstimulasi indung telur, ya, untuk mengeluarkan telur, maka langsung naik nih bu, tinggi. Usia-usia 10, 11, 12, 13, 14, 15 tuh, 16, oh pokoknya sampai SMA tuh bu. Ya, bahkan yang paling puncaknya itu umur antara 20 sampai 30. Ya, 30 berikutnya turun-turun, 40 udah mulai turun bu kita. Ya, 45 tadi saya bilang itu sudah masuk premenopause sebetulnya. Sudah mau masuk pralansia. Kenapa? Karena dia sebentar lagi hilang. Dan perempuan memang Allah sunatullahnya telur tuh habis bu. 60 tahun telur habis bu. Ya. Makanya kita walaupun ibu nih misalnya umur 70 tahun disunting oleh ya lelaki umur 30 tahun gak bisa punya anak bu. Telurnya habis. Paham ya bu? Beda kalau laki-laki, biarpun dia umur 100 tahun spermanya masih ada. Cuman mungkin umur 25 tahun spermanya 500 juta per sekali semprot atau per ejakulasi. Kalau sudah 100 tahun ya mungkin 200 juta ya. Gitu, oke? Nah kita gak ada. Nah gejolak inilah yang membuat hormon-hormon itu membetulkan sirkuit otak lagi. Ya. Nah ini tadi. Ini di bagian sininya terutama nih. Ya. Di lobus frontalisnya. Di depan ya. Ya. Ini masih anak-anak. Kalau anak-anak kan memang belum matang, makanya kita bantu untuk mematangkan. Tetapi karena hormon ya, hormon pertumbuhannya atau hormon ya tentang gendernya belum lagi banjir, maka ngajarin anak SD enak, ngajarin anak TK enak, biarpun berkali-kali. Makan, mam. Makan, mam. Tapi ibu gak jengkel. Makan 100 kali. Udah ke 101 dia baru ngerti makan. Itu juga belum jelas. Tapi ibu gak jengkel. Kenapa? Karena itu anak ya, belum ada hormon yang membuat gendernya itu sangat ya power. Jadi tuh anak nerima aja. Makanya ibu kalau mau ngajarin sesuatu, mari dia kecil bu, mulai TK, mulai SD, ibu ngajarin, maaf ya, ngajarin tentang prinsip-prinsip agama SMP, SMA, sakit kepala bu. Kalau SD dia ikut. Makanya bersyukur ada sekarang sekolah Islam banyak bertebaran di Indonesia. Itu bersyukur banget. Ya. Makanya kita kan kalau mendidik enggak bisa sendiri, Bu. Memang harus pakai guru. Kenapa? Karena pada dasarnya ibu-ibu kalau didik anaknya, apalagi kalau udah yang remaja, gemesnya minta ampun. Kayak mau keluar tanduknya tuh sebelah sini, aduh tahan. Keluar lagi sebelah sini, aduh tahan. Untung kita bekudung bu, gak kelihatan. Paham ya bu? Makanya kalau mau ngajarin tuh masih di SD. Sebanyak-banyaknya, supaya dia bekal ada di sini. Walaupun nanti remaja dia belum matang, ya, tapi ada bekalnya bu. Paham ya? Nah sekarang, nah ini dia. Otak gadis remaja sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa, dan bertindak, serta terobsesi dengan penampilannya, bu. Jadi gadis remaja itu memang otaknya yang membuat dia harus jaga penampilan. Dikit-dikit nyermin, dikit-dikit ngaca. Wah, dia, bu. Iya, tuh. Jadi kadar estrogen tuh tadi yang melonjak tinggi menekan tombol-tombol dalam otak para gadis. Supaya apa? Supaya gadis itu mulai untuk lebih banyak bicara. Yang tadinya pendiam ngomong juga loh, Bu. Karena kalau pendiam itu kan wataknya ya. Apa? Lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Memang sirkuit otaknya begitu. Apalagi lebih sering memikirkan tentang pria. Walaupun kadang bukan teman sekolahnya. Artis Korea kek. Kenal enggak dipikirin. Itulah ciri khas gadis remaja. Jadi itu gak usah betahan loh. Zaman dulu kan karena kita belum ada gadget, belum ada media sosial, gak kenal sama artis-artis luar negeri. Tapi zaman dulu, Bu, oh, John Lennon aja saya pikirin. Karena itu doang yang terkenal. Oh, zamannya Bu Vera. Apa, Bu? Cover boy. Oh. Ya. Demi Malik aja saya pikirin, Bu. Jalan sore. Siapa yang zaman itu tuh? Ya Allah, tua banget ibu dah. Itu ada remaja gitu kan. Lebih mencemaskan penampilan. Makanya dikit-dikit, Bu, cantik gak aku, Bu? Ya Allah, Bu, kalau anak SMP, Bu, yang perempuan belum cantik banget, yang laki belum ganteng banget, begeng. Tapi ibu gak boleh ngatain. Orang lain boleh ngatain dia begeng, jerawatan gitu ya. Tapi ibunya tetap, ih cantiknya anak bunda, Masya Allah. Walaupun begeng. Paham loh, karena dia butuh itu. Lebih stres loh, Bu, lebih stres. Lebih stres anak-anak. Kenapa? Otak gadis remaja Allah buat, dia berorientasi pada hubungan teman. Kalau dia di sekolahnya gak diterima oleh temannya atau dibully oleh temannya, itu membuat stres yang sangat tinggi. Jadi kalau anak kita cerita, bunda aku dibully teman aku, kita dengar dulu, oh iya naya. Jangan langsung dipatahkan, ah itu mah biasa. Terus kita banding-bandingin sama diri kita, bunda dulu, nah bunda dulu. Kapanpun memang ada pembulian kan. Dulu zamannya istilahnya bukan bully kan, gencetan. Ya. Ya, kenapa perempuan yang digencet? Karena juga memang yang ngegencet itu orientasi hubungan. Ya. Kenapa? Pembalasan. Karena dulu juga digencet. Iseng aja. Yang ngegencet tuh kadang iseng aja tuh ya. Biasanya orang koleris tuh yang ngegencet. Yang kena kencet, orang plekmatis, orang damai. Kesian ya. Jadi tolong kalau anak perempuannya cerita bahwa dia dibully, dikencet, ibu harus dengar dengan seksama. Ingat pelajaran kita dulu, kalau anak perempuan ngomong, lihat mukanya. Ya, dia merasa ibu sangat perhatikan. Walaupun pada saat dia cerita, ibu juga lagi mikirin uang gaji, uang listrik. Tapi pas kita lihat wajahnya, anak perempuan merasa ibunya memperhatikan. Ya Bu, jadi pantang anak perempuan ngomong sama sama dengan. Nah terus siapa sih yang beli, siapa sih? Udah lapor sama guru. Bu, lihat gadis remaja dia berinteraksi sama teman sebaya. Ditinggalin loh, Bu. Ya. Kalau dia serius, ibu, aku ngomong-ngomong, simpan, Bu. Saya aja sekarang gitu, biarin ada pasien mau loncat ke, bodoh amat. Pasien narkoba kan suka kabur, loncat kan. Ngomong, gimana, Nak? Oh, gitu. Walaupun dia gak lihat muka kita, dia senang sekali lihat wajahnya. Ya. Nah pada saat anak itu cerita, itu emosinya keluar, biarin aja. Dan ingat, perempuan gak butuh solusi. Dengar aja, Bu. Sampai kapanpun itu, dari anak perempuan kecil sampai kita sudah nanti lansia. Ibu aja kalau lagi ngomong curhat dikasih solusi marah kan. Ayah, aku sakit kepala. Apa kata suami, Bu? Nah solusi bukan itu. Tapi kita ngamuk. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau curhat sama suaminya sakit kepala, dia udah minum obat duluan. Makanya waktu dikasih solusi suruh minum obat, marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Nah kata suami, katanya sakit kepala. Salah ya. Sama anak remaja, gadis remaja juga gitu, Bu. Jangan kasih solusi, udah denger aja. Paling gini, kasihan ya Allah, Nak, astagfirullahaladzim gitu. Betul-betul, ibu takut gak kalau anaknya dibully? Nah itu ekspresikan. Jangan ibu mukanya rata. Karena anak mengharapkan dukungan ibunya. Ya, iya.
1: empati dari ibunya, dia mengharapkan itu. Biarin deh orang lain meledek dia, biarin orang lain menghina dia, tapi ibunya jangan. Itu yang diharapkan oleh anak-anak siapapun itu, ya. Tapi juga jangan dikomporin. Siapa siapa tonjok, kalau gitu tonjok. Hei, nak, kau orang Bugis toh, kau orang Bugis, kau tonjok kalau begitu, tonjok. Ih, bawa Bugis. Kau orang Palembang kan? Yeah. Nah, orang Palembang kan? Tonjok kalau begitu, eh. Yeah. Kau bikin malu orang Palembang kalau kau tidak tonjok tuh anak. Woi. Kalau ibunya enggak rajin talim boleh gitu, Bu. Tapi kalau ibunya rajin talim, tuh anak nonjok ditanya sama gurunya, siapa yang suruh kamu tonjok? Ibu saya. Dipanggil ibunya, jamaah rumil. Dipanggil siapa pengurus rumil? Diajarkan apa tuh ibunya? Ya, iya. Walaupun kita gemes ya, Bu. Ya, sudah tenang. Ya, kenapa? Karena ajarkan anak, ya. Ada tata cara membalas bully dalam Islam. Pernah dengar ya, Bu? Ya, dengarnya. Oh, jadi gini. Pada satu ketika, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, di sampingnya ada Rasulullah. Ada temannya bully dia lewat kata-kata, dikata-katain terus. Abu Bakar diam saja. Waktu Abu Bakar diam, Rasulullah diam juga. Bahkan Rasulullah ngangguk-ngangguk dan dia tersenyum. Itu satu jam itu dia. Lama-lama Abu Bakar As-Siddiq yang orang damai itu, karena dibully hampir 2 jam dikata-katain, walaupun itu udah masuk fitnah sebetulnya, mulai panas juga. Dibalas oleh Abu Bakar, dikatain juga orang itu. Rasulullah kemudian pergi waktu Abu Bakar membalas. Abu Bakar lihat Rasulullah pergi, langsung gak enak perasaannya. Dia datangi Rasulullah, ya Rasulullah, tadi waktu aku dibully, aku diam saja, kau juga diam, dan aku lihat kau mengangguk-angguk, bahkan tersenyum. Tapi waktu aku membalas bullying teman saya itu, tapi kau pergi, ada apa Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Waktu kau dibully oleh temanmu, ketahuilah, malaikatmu membalas bullying temanmu itu. Tapi waktu kamu membalas, maka yang datang setan, maka aku pergi. Paham ya, Bu? Bayangin malaikat yang gak punya nafsu, kita dibully, malaikat kita balas bulliannya orang itu. Kalau yang malas malaikat kan, Bu, udah gak ada lagi deh duanya, udah deh. Paham ya, Bu? Ajarkan anak-anak seperti itu. Kenapa? Goal orang membuli adalah agar yang dibully marah. Kalau yang dibully marah, ngamuk dan nangis, itu berarti berhasil pembuliannya. Maka diam aja. Dan suruh anak, bilang sama anak kita, malaikat kanan kirimu akan membalasnya. Bayangin dia membalasin, kita ketawa-ketawa aja. Enak gak yang balas malaikat? Enak. Sama kita juga gitu. Kalau ada ibu-ibu yang bully kita, Bu, kita diam aja. Ibu itu gak tahu malaikat gue balas dia. Emang gak kedengeran, tapi tajam. Kenapa? Apa yang nanti dibullyin oleh orang itu, omongan orang itu berbalik sama dia, Bu. Tenang aja, kan kita ada tameng di sinyal kita ini. Paham ya? Tetapi kalau sudah mengancam jiwa, harus ajarkan anak melapor. Paham ya, Bu? Melapor kalau gak berani sama guru, laporlah sama orang tua. Ya, paham ya? Kenapa? Masa-masa ini luar biasa anak perempuan. Ya, yang punya watak dominan atau watak koleris, yang waktu itu kita pernah belajar, dia yang membuli. Watak-watak yang damai, watak-watak yang introvert, ini yang kena buliannya. Ya, dan dia gelisah. Kenapa? Anak perempuan tuh maunya waktu remaja diterima. Diterima. Dan cilakanya sekarang, anak sekarang kalau ada temannya dibully, gak ditemenin atau gak dibalas, gak dibantuin. Sekelas misalnya, ada satu anak perempuan dibully kakak kelasnya, yang lain gak ngebantuin. Zaman saya dulu ngebantuin lah. Misalnya ada teman saya dibully sama kakak kelas, kita yang maju. Ya takut lah kakak kelas. Walaupun cemen-cemen adik kelas, tapi satu kelas 40 orang. Tapi sekarang enggak loh. Ya itu loh perbedaan zaman kita. Kita dulu kompak banget ya. Ya, kompak banget dulu Anso. Ya Allah, luar biasa. Itu gimana caranya membangkitkan anak-anak ya. Baik. Dan lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Iya, Bu. Siapa yang anak perempuannya yang dulu imut-imut waktu SD? Sekarang? Bu, ibu yang bilang ya. Amit-amit. Ya, karena ini. Nih Bu, hampir 28 per hari dalam siklus hidupnya anak perempuan dan kita juga Bu, gelombang hormon, ini lihat gelombang nih Bu, per 28 hari. Kapan tuh ya Bu Esa? Ini mens pertama nih. Ini mau mens yang hari ke-29. Mensnya kan mungkin di sini nih, mungkin 5 hari atau 7 hari, tapi mulai dari mens pertama ini datar dulu nanti gelombangnya. Kemudian dia sudah bersih, dia naik nih. Ini estrogen nih. Pada saat ini estrogen naik, ya, itu perempuan itu, anak perempuan itu, gadis itu, ya Allah, cantik banget. Dia pasti memperhatikan penampilannya. Ya. Itu yang saya katakan tadi, sudah mulai memikirkan pria. Kenapa? Memang Allah sudah kasih. Nah, kita yang langsung ya membantunya. Kalau ada anak perempuan kita remaja bilang, "Umi, aku nasi sama teman kelas aku." Tanya dulu laki atau perempuan, tanya langsung. Karena sekarang bahaya. Siapa sayang gitu. Jangan bilang laki perempuan, dia tersinggung ntar. Siapa nak? Itu Ahmad. Ya Allah, ganteng banget Umi. Loh, bukannya kamu sama-sama SD dulu? Iya, tapi SD dulu culun banget. Kenapa? Karena anak perempuan pada saat SD belum terjadi lonjakan estrogen, dia gak mikirin. Walaupun itu Ahmad udah ganteng sejak bayi lu. Lah iya kan? Anak-anak laki-laki kan masih bayi, malah makin bayi makin ganteng. SMP lagi begeng-begengnya, lagi terjeleknya tuh anak laki-laki, ditaksir temennya. Kenapa? Karena yang gadis remaja ini, yang perempuan ini sedang memikirkan pria. Emang ibu dulu gak gitu? Ya Allah, kalau enggak normal banget tuh. Ya saya ingat banget tuh dulu tuh ya, saya senang banget tuh. Krisya aja saya senang tuh. Bukan karena senang apanya, senang banget lihat gayanya cool, tenang. Nah, artis zaman dulu segitu-gitu dong. Jangankan Krisya, Harvey Maleholo. Iya enggak Bu? Ya zaman-zaman yang lahir tahun 68, 69 dia. Iya. Ya. Tapi kalau anak sekarang karena sudah mulai go internasional, ya, ya Afgan mah kalah sama BTS, apa? Lee Min Ho, bahkan cover smartphone aja Lee Min Ho, kenal enggak dipasang. ini lagi cantik-cantiknya. Dan kita Bu, pada saat sedang estrogen naik ini. Itu juga ya, terutama yang di tengah banget, ini batu ini namanya luteinizing hormone naik ini, yang di tengah nih, persis pertengahan 3 hari ini, 13, 14, 15, itu kita lagi cantik-cantiknya. Ibu pernah perhatiin gak sih? Mulai sekarang perhatikan ya. Lihat cermin yang di kamar mandi Bu. Kalau di kamar nanti ketahuan suami. Itu Bu, maaf ya, itu wajah ranum banget. Panggul lagi gimana gitu ya. Dadanya makin besar. Itu pada saat ini Bu. Kenapa? Memang Allah ciptakan cantik-cantiknya kita di sini. Kalau sudah menikah, ini menarik untuk berhubungan intim suami istri. Ini namanya masa subur Bu. Tandanya apa? Lendir vagina perempuan banyak. Ya? Yang enggak pakai gatel ya. Kalau gatel mah jamuran. Bukan masa subur. Udah gatel kayak ingus, berbau, itu jamuran. Tapi kalau ini lendirnya putih keruh tapi makin banyak. Ya, itu lagi masa subur. Itu tuh kita lagi cantik-cantiknya, Bu. Saya sejak belajar ilmu begini setiap masa subur lihat-lihat, oh iya ya. Senang-senang sendiri aja, Bu. Senang-senang sendiri kan boleh ya. Iya, itu tadi di sini. Dan anak perempuan juga situ. Ya. Nah, kemudian progesteron. Setelah estrogen turun, progesteron naik. Tung. Mulai nih. Di sini juga masih asik. Pas waktu mau turun nih. Mulai deh. Salah semua. Apalagi yang pas puncak-puncaknya turun nih, 2 hari mau menstruasi. Itu namanya pramenstruasi sindrom. Single bacok katanya Mbak Yanti. Aduh, Allah Akbar. Padahal tuh anak lagi di sini keren banget, cantik banget, ya. Di sini bisa akrab di sini. Kenapa di sini mulai? Ya, ini anak siapa sih? Kalian sering kita gitu ya. Padahal kita juga begitu. Cuman dulu sekali lagi eranya belum era keterbukaan. Kita simpen dulu kalau pas mau pramenstruasi sindrom tuh. Apa yang dijadi sasaran? Buku diary. Hai diary, kamu tahu enggak? Gue sebel banget sama nyokap gue. Nulisnya panjang banget. Eh, diary, kamu jangan bilang-bilang ya. Ih, siapa yang mau bilang? Diary buku benda mati gitu. Tapi saat itu kita menulisnya dengan penuh perasaan. Itu ada gemboknya tuh. Buku dari saya yang SMP SMA saya nggak buang bu, sengaja nggak mau belajar aja. Oh iya ya, waktu itu kita juga remaja begitu ya, dan selalu beli yang warna-warni dan wangi kertasnya. Dia endus-endus dulu. Gambarnya Hello Kitty. Paling banter Snoopy. Oh bu, ayo kita nostalgia aja deh bu ya. Supaya kita gak marah-marah sama anak kita. Kenapa? Kita pun lewati itu. Hanya memang belum keterbukaan. Ya, nah ini dia. Dan ini nanti di sini nih, di bulan berikutnya begini lagi. Gelombang estrogen progesteron terus ada pada perempuan mulai dia akil balik. Ya, terutama yang waktu di awal-awal. Kenapa? Anak-anak di awal tuh 1 SMP atau kadang yang masih 6 SD, dia kaget tentang perubahan fisik dan mentalnya. Yang kasihan anak perempuan udah 6 SD ya, baru mens pertama ulangan juga. Waduh, ibu kalau enggak paham kelas 6 SD anak perempuan, kasihan dia. Kita tuntut untuk matematika A atau 9. Bu, orang lagi mens, anak perempuan lagi mens, itu daya analisa matematisnya menurun. Makanya di Amerika sekolah yang bagus, kalau lagi mens anak perempuan ulangan matematika ditunda. Tapi kita belum bu. Saya sih lagi berjuang kalau nanti diundang Pak Nadiem. Nggak, saya mau tanya kalau bikin GoFood gimana. Lain lagi. Saya mau ngomongin nih maksudnya ya, anak perempuan terutama buka, kalau ulangan harian sudah lah ya, kan bisa itu ya, ulangan-ulangan yang penting sekali, ulangan nasional memang susah tapi pasti nilainya turun. Makanya ibu jangan jadi marah, yang penting gitulah. Sekarang sekolah belum bisa rubah, ibunya harus paham. Kok nilai kamu jelek? Orang lagi mau mens, 2 hari mau mens, hari pertama mens, sampai hari ketiga mens, itu datar semua hormon perempuannya. Itu membuat seorang gadis remaja ya, itu galau tak menentu, bingung ya. Nah ini dia bu, kita lihat ya. Halo, kenapa? Bisa bantu di sana? Nah udah. Gelombang pasang estrogen progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi gadis remaja itu sebetulnya Allah sudah kasih otaknya tersusun. Tapi waktu mulai estrogen progesteron datang, dia baru nyala tuh. Ya baru nyala, baru connect. Pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat ya, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Jadi pas lagi di sini nih bu, anak kita kepercayaan dirinya kuat. Kenapa? Dia cantik. Tapi waktu mau mens, ya, dia langsung, ibu, ya, aku nggak usah sekolah deh kalau gini caranya. Kenapa sayang? Kan ada gitu kan? Aku malas ke sekolah. Kenapa sih? Aku jerawatan. Kan di sini masih jerawatan kan? Anak-anak aja, anak gadis remaja jerawatan aja, ya, dia nggak mau sekolah. Jerawatan nggak bu? Cuma satu, tapi di ujung hidung. Yang satu di ujung hidung mah kelihatan bu. Kalau di pipi mah masih kita tutup-tutup pakai kudung ya. Nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Padahal waktu dia di pertengahan kemarin dia bilang, insya Allah saya juara satu tahun ini. Pernah dengar gitu, nah anaknya kita. Tapi gak berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian langsung down lagi. Kenapa? Mau mens. Udah kita ngerti aja bu. Ya? Dan gak usah ingat-ingatin yang lalu, biarin aja. Bilang saja, oh lagi capek ya sayangnya. Oke, istirahat aja. Ya? Jadi gak apa-apa bu Aisyah, dia gak sekolah dulu. Ya gak usah lah. Kenapa jerawat di hidung? Kita aja yang rajin taklim gak jadi taklim kalau jerawat di hidung. Ya, terus kasih tahu gurunya apa? Bilang aja, ya. Iya, sedang luka, luka. Ya, karena memang begitu. Paham ya Bu? Jadi kalau melihat anak-anak gadis remaja SMP, SMA, dia up and down karena ini lagi tsunami ini. Kita juga begitu, cuman kita sudah agak lamaan hidupnya. Jadi sudah bisa handle. 6 SD kalau dia baru mens, SMP kelas 1, itu lagi. Kelas 2, kelas makin SMA makin mulai agak bagus. Dia sudah terbiasa. Selama 3 tahun atau 4 tahun terbiasa dengan ya gelombang estrogen progesteron ini. Tapi SMP, mana yang anaknya SMP Bu? Perempuan dan SMP? Kerasa gitu Bu? Kadang dia semangat, kadang dia itu terapu banget. Sudah kita paham aja. Ya, sama anak saya juga yang ragil, yang bungsu. Ya, itu kelas 9 SMP. Saya juga memperhatikan gitu. Karena dulu kakaknya laki-laki semua, laki-laki gak begitu caranya. Lain laki-laki nanti kita bahas ya. Oke. Aduh, perempuan banget. Minta tolong di situ. Ini kayaknya baterainya udah mau sakau ya. Filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Ibu kalau nasihatin anak perempuan, lihat-lihat Bu. Lagi masa subur atau mau haid? Kalau ibu lagi dia mau haid, ibu nasihatin, Bu, hati-hati. Ya. Pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya. Ya. Tapi, pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkannya. Biasanya mungkin ibu ya bilang bahwa nak pinggang celana jeansmu terlalu turun nak ke bawah, kan anak suka bagi bawah kan, kita khawatir maaf bokongnya kelihatan kan. Kalau lagi hari-hari yang lain nggak mau mens itu dia iya aja, oh gitu ya bun, oh gitu ya umi, dia betulin, dia cari yang lain. Pada hari-hari tertentu mau mens atau sedang mens, ibu ngomong kayak gitu, yang ditangkap oleh otak anak perempuan apa? Bahwa kamu jelek, panggul kamu kegedean, ya, kamu itu wanita yang tidak menghormati pakaian, itu yang ditangkap. Padahal maksud kita bukan gitu kan? Maka nasihat atau umpan balik kita pada anak gadis remaja, lihat-lihat masa haidnya. Makanya ibu harus punya bu, ya? Ini kalau, maaf. Bantu di situ ya. Ya. Dan ini ya Bu, ini hadap sana perempuan kita di belah gini ya. Ini rahim, ini vesika urinaria atau ini kantong kencing. Ya. Maaf ini, ini bagian usus besar dan ini dubur sini. Ya. Wanita tuh Masya Allah, Allah berikan 3 jalur lubangnya. Lubang pipis, ya, lubang untuk jalannya menstruasi dan ya jalannya bayi lahir dan jalan koitus atau jalan hubungan intim, dan ini lubang untuk buang air besar. Laki-laki cuma 2, ya. Ini, kalau anak kita menstruasi dan dia mengeluh sangat sakit perutnya, ya itu harus hati-hati Bu. Memang biasanya juga nggak enak bagian depan dan bagian belakang. Kenapa? Ini rahim, ini mau dilepas nih Bu lapisan rahimnya. Maka dia berkontraksi gini-gini. Nah, itu enggak enak tuh depannya. Kita ya, belakang. Dan rahim ini harusnya ke depan gini posisinya. Ini yang normal. Tapi ada anak, ini rahimnya ke belakang nih Bu, kebayang nih Bu, ke belakang gini. Ini kalau mens sakit banget. Kalau ada anak kita sakit banget mensnya dan dia sampai guling-guling, gak bisa bangun, itu berarti bisa jadi rahimnya ke belakang Bu. Kita harus paham. Jangan dihina anak itu, ala gitu aja, bunda aja sering kayak gitu. Ya bunda, siapa tahu rahimnya ke depan, kita dia ke belakang. Maka kita temani, oh ya sayang, balur. Biasanya kalau dibalur kan sudah mulai berkurang, tapi kalau semakin sakit, kita harus bawa ke dokter kandungan. Untuk apa? Di USG. Kelihatan nanti. Kalau ini dorso ke belakang, gak bisa diapa-apain Bu. Pijat aja gak bisa. Kapan dia mulai nanti ya kembali normal? Setelah nanti dia hamil. Dan setelah melahirkan baru nanti dia ke depan. Pernah gak ibu dapat nasihat zaman dulu kalau kita sekali lagi sakit mens? Kata orang tua kita, nanti kalau sudah melahirkan udah sembuh. Lama ya. Ke belakang itu dia. Nanti kalau sudah ada janin di sini, pas dia keluar melahirkan dia ke depan langsung dia, tek gitu. Ya. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Banyak hal-hal yang harus kita pahami, bisa jadi ada masalah. Ya, atau dia sangat sensitif. Walaupun misalnya rahimnya enggak ke belakang, ada anak yang sangat sensitif. Mungkin ibu-ibu juga ada yang sangat sensitif. Jangankan lagi mens ya. Ibu makan aja ibu rasa itu, ya makanan itu sampai sini udah terasa tuh. Sampai di lambung ada ibu yang begitu tuh. Ya. Bu Aisyah, Bu Aisyah, saya kok rasa ya usus saya berkontraksi. Yo hebat banget, Bu. Yang saya sih menjantung yang saya rasa. Ya, kalau sakit perut baru kerasa gerok-gerok gitu. Tapi ada orang yang begitu. Bisa jadi itu anak gadis remaja kita. Ya. Maka ayo bantu juga bikin gini. Yang ditandain apa, Bu Aisyah? Hari pertama mensnya aja. Ya. Nanti baru kalau ibu udah 3 bulan mulai mencatat atau ibu-ibu sudah pernah mencatat dan sudah tahu siklusnya, nggak usah anak-anak kita dulu deh. Atau kalau sekalian sama anak ya, saya juga saya sama anak saya sekalian. Ya. Ini mens pertama. Udah situ aja. Nanti mens berikutnya di mana? Oh, di sini. Berarti ibu hitung dari sini. Ini nih. Sampai ke sini berapa? Oh, 28 hari. Berarti kemungkinan besar 28 hari setelah tanggal 2 ini, ah dia mens tuh. Nanti ibu ya taruh tuh 28 hari ke sini. Pertengahan 28 hari hari ke berapa? 14. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sini. Nah, ini lagi cantik-cantiknya nanti anak kita di sini nih. Nah, ibu kalau mau nasihatin di sini aja ya, Bu ya. Jadi nasihatin tuh ada waktu-waktunya pada gadis remaja. Kalau sama anak-anak, ibu bisa setiap hari nasihatin. Kenapa? Dia belum ada ya gelombang estrogen progesteronnya. Ya. Sampai sini bisa difahami, Bu? Ibu mau jadi ibu yang sangat dicintai anak gadis remajanya kan? Coba bikin aja gini. Patokannya di sini. Paham ya? Oke? Okay? Jam berapa ya? Enggak lihat jam. Hah? Oh. Sampai jam 3 kan? Nah, ini dia ya. Nah, ini di sini. Jadi 14 hari ke-14 dia ya berapa hari sebelumnya tuh udah enak nih, Bu. Sini juga enak. Ini tapi kalau bisa nih, ini nih. Ya, 1 2 3 ya seminggu sebelum mens itu. Udah deh, Ibu enggak usah kasih nasihat aja lah, Bu. Pokoknya peluk aja. Ingat bahasa kasihnya. Masih ingat pelajaran bahasa kasih? Kalau anak perempuannya bahasa kasihnya sentuhan fisik, Ibu peluk aja. Ya? Anak saya aja kadang-kadang dia punya masalah, saya enggak bisa pecahkan. Kenapa? Perempuan enggak minta pemecahan masalah. Dia cuma mau didengarkan saja. Ya? Ibu juga kalau curhat sama suami gitu ya. Abi, Umi cuma curhat doang ya. Dengar aja, ngomong gitu. Nah, tetapi Bu, otak laki-laki setiap mendengar curhatan istrinya, karena dia bertanggung jawab, maka ya, dia akan memberikan solusi. Jadi kalau suami ibu, ibu curhat, ibu berikan suami ibu kasih solusi, ibu harus bilang dalam hati ibu bahwa dia sangat bertanggung jawab. Abi, aku sakit kepala. Minum obat. Ya Allah, tanggung jawab banget. Padahal bukan itu. Makanya suami saya kalau dengar saya curhat, dia pinter. Dia tanya sama saya, mau pakai solusi apa enggak? Daripada debat kusir. Ayah-ayah aku malas banget ya, capek banget ya ngantar anak sekolah kalau pagi-pagi. Ya, kata suami apa? Ya sudah, pakai supir aja. Supir mahal lagi ayah zaman sekarang. Ya udah gojek aja, apalagi gojek sekarang gak bisa dipercaya semuanya. Serba salah kan? Terus kata suami saya apa? Katanya capek. Nah, perempuan manapun, umur berapapun, kalau lagi curhat, dengar saja, simak saja. Kalau nampaknya dia curhat merupakan sesuatu yang menjadi sebuah keletihan atau ya penat, ibu harus bilang, kamu lagi capek sayang, udah istirahat aja. Ya, paham ya Bu? Oke. Kan yang penting kan anak sekolah apa yang paling penting? Ujiannya aja deh. Ya, kenapa? Karena di masa SMP itu, mudah-mudahan guru-guru SMP paham lah tentang perubahan-perubahan ini. Ya, jadi kalau dia ada jerawat, dia dulu sekolah, udah kasih aja dulu, Bu. Ntar juga dia gelisah. Pagi-pagi gembira, yeay, gak sekolah. Jam 3 udah mulai gelisah. Aduh, bosan amat ya di rumah. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan sosial umur-umur segitu. Ya, kasih aja enggak apa-apa. Makanya harus berbaik-baik dengan wali kelas. Dan ibu harus kalau minta izin anak japri, jangan di grup. Malu-maluin dirawat satu libur. Nah, sekarang otak remaja lelaki, siapa anaknya laki-laki di SMP? Nah, SMA. Oh. Enak Bu punya anak laki, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Atas segala hal, ya. Mari kita bicarakan lelaki, Masya Allah, ya. Nih Bu, hormonnya. Wah, sama. Antara 9-10 main naik, tung. 11-12-13, ya. 15 nih, ini 20 nih, 20-25 kenceng, tung. Tapi dia gitu tuh Bu. Stabil ya. Sampai umur 100 tahun dia enggak turun-turun Bu. Jadi anak laki-laki kita atau laki-laki siapapun, sampai kalau dia dikasih umur oleh Allah 100 tahun, spermanya gak habis. Berkurang dikit, coba lihat tuh grafiknya. Dibanding kita tadi, kita tadi gimana? Dup, dup. Ya, ya, langsung habis, bis, bis. Ini enggak. Ya, nah, tapi ini yang lagi bagus-bagusnya sini. Range antara 23, 24, 25, ya sampai 30 lah. Siapa yang punya anak laki-laki Bu? Yang tadi masih SMP. Boleh nikah umur berapa? Hah? Emang kok? Jangan dulu. Orang tanya boleh nikah jam umur berapa? Boleh nikah umur berapa Bu? Yang laki-laki Bu? Hah? Lulus S2? Lulus SMA boleh Ibu? Luar biasa. Anaknya laki apa perempuan Ibu? Oh laki, jangan sampai Ibu anaknya perempuan. Makanya boleh lulus SMA. Lulus SMA berarti umur berapa? Hah? Kita dengar ya Bu. Otak laki-laki baru matang di atas 20 tahun. Ya. Kasih sekolah lah dulu semester 3-4 lah ya. Itu ya. Tapi jangan juga kebablasan umur 35 baru nikah. Kenapa? Ini udah mulai turun loh. Sperma lagi keren-kerennya tuh antara range 22, 23, 24, 25 sampai 30 tuh lagi bagus-bagusnya sperma. Dan performa laki-laki fisiknya itu lagi bagus-bagusnya usia itu. Sebagai suami, sebagai ayah, masih kuat Bu, gendong-gendong Bu. Ya. Abi bantu lo gendong. Abi bantu lo angkat barang. Masih kuat. Kalau 35 dia sudah mulai turun. Ya. Dan masalahnya juga kalau terlalu lama kita nikahkan, kasihan. Kenapa? Dorongan testosteron ini dahsyat juga Bu. Ya. Laki-laki mulai akil balik ditandai dengan apa? Mimpi basah. Kita juga sudah pernah belajar dulu ya. Tapi gak apa-apa saya ulang, barangkali yang belum dengar juga. Mimpi basah pertama kali terjadi pada remaja laki-laki di usia 9 sampai 14 tahun. Ada juga yang paling telat-telat 16 tahun. 3 SMA baru lulus SMA baru mimpi basah. Ada juga yang begitu. Tapi ya masih normal. Tetapi lebih bagusnya antara 9 sampai 14. Ya. Nah, mimpi basah umumnya terjadi secara periodik, Bu ya. Jadi mimpi basah enggak cuma satu kali ya, Bu. Dia per 2 minggu atau 3 minggu sekali. Ya. Jadi kayak orang mens. Kalau mens itu kan prosesnya adalah ovum atau telur di ovarium matang, kemudian dia keluar kan? Karena tidak dibuahi, dia jalan ke lapisan rahim. Lapisan rahim Allah ya selalu mempersiapkan walaupun orang perempuan itu belum nikah atau tidak, selalu dipersiapkan untuk menebal. Makanya pada saat tidak dibuahi, telur dan lapisan rahim ini meluruh, namanya istilahnya meluruh. Ya. Nah, laki-laki juga 3 minggu sekali testisnya penuh sperma yang harus dikeluarkan. Karena belum menikah, maka dia keluarnya biasanya lewat mimpi. Nah, dia bangun basah. Oke. Terkadang enggak ada mimpinya, Bu. Tahu-tahu basah. Karena dia sangat lelap sekali tidurnya. Tapi karena testisnya sudah penuh sperma, dia keluar. Tapi lebih banyak juga di Iringi dengan mimpi. Kenapa? Karena sperma ini kalau mau keluar itu ada dorongan sensual atau dorongan syahwat. Walaupun dia belum berhubungan intim, terbawalah dalam mimpi. Maka mimpinya mimpi erotik, Bu. Ada yang mimpi pelukan sama perempuan, ada bahkan mimpi bersenggama sama perempuan. Tapi kan memang itu sunatullah, Bu. Jangan ibu marahin. Nanya lagi ibunya. Kamu tadi malam mimpi basah mimpi apa? Siapa? Siapa? Siapa itu perempuan? Gak usah. Kepo banget sih. Ibu, itu anak gak lihat mukanya perempuan itu. Ya, dari penelitian, dari riset pada mimpi basah itu anak gak lihat mukanya siapa. Walaupun itu beberapa orang-orang sufi mengatakan itu calon istrinya. Cuma gak kelihatan. Jadi ibu gak usah tahu tanya. Udah biarin aja, itu sesuatu yang secara alamiah. 3 pekan sekali. Atau ada yang cepat 2 minggu sekali. Kalau dia makan toge 2 minggu, 2 minggu sekali. Toge lagi. Sian toge. Ya, nah itu tadi. Nah, ibu, biasanya sebelum mimpi basah atau air mani yang keluar sering didahului oleh, tolong di sana Mas Rudi, halo. Nah, sudah hop. Punten ya, Ibu ya. Cairan sperma kayak gini ya, Bu, maaf ya. Ini ukurannya sekira kurang-kurang lebih 5 mili. Ya, kurang lebih 5 mili, 1 sendok teh. Tapi jangan juga ngajarin anak. Nah, seandainya kamu mimpi ada 1 sendok teh sperma, enggak bakal dia ukur. Kenapa? Dia udah rembes di celana dalamnya. Ibu, cuman ini buat perkiraan kita, kebayang gak 1 sendok teh? Tapi ini isinya 500 juta sperma loh, Bu. Luar biasa ya. Iya. Makanya kalau ibu tahan anak ibu baru umur 35 tahun boleh nikah, bayangin 3 minggu sekali keluar begini, Bu. Kebuang-buang. Ya. Dan masalahnya setiap mau keluar ada syahwat birahi yang muncul, yang mendesak dari dalam. Oke? Okay? Nah, biasanya nanti bedanya ya, kalau misalnya mimpi basah dia hanya celana dalamnya saja dan dia agak lengket-lengket. Tapi kalau basah kena spray dan bantal guling itu ngompol. Jadi kalau ajarkan anak-anak bedanya ngompol dan mimpi basah agak lengket, baunya khas seperti daun akasia. Tahu enggak daun akasia? Zaman kita kecil dulu ada di jalan-jalan ya. Itu bau sperma, Bu. Yang tahu cuma ibu-ibu doang. Kalau lewat di situ, bau spermanya. Padahal daun akasia kecium, ketiup angin. Makanya sekarang nggak boleh di akasia di jalan. Takut ibu-ibu yang bawa mobil langsung distrek. Ya, itu. Dan hanya basah di celananya saja. Terkadang anak laki-laki nggak paham. Ya, Bu. Kalau ibu anak lakinya bilang, bunda aku belum mimpi basah, tapi sudah mulai suaranya berubah, mulai ada tumbuh kumis atau bulu-bulu di ketiak, atau maaf di alat reproduksinya, walaupun kita gak boleh lihat kan, itu sudah mimpi basah. Karena itu tanda sekunder. Ya. Karena kadang-kadang anak-anak gak paham, kenapa? Rupanya ya cairan maninya itu spermanya cepat kering. Dia tidur di bawah AC. Jadi dia nggak rasa kalau itu sudah, ya sudah kencing atau sudah mimpi basah. Paham ya, Bu? Nah, ibu-ibu yang punya anak laki kayak saya dulu, semasa anak-anak mulai remaja 6 SD itu kerjanya ya, karena anak saya 4. Setiap kamar mandi kan ada baju kotor kan, celananya sih angkat begini. Beda tuh bau pesing sama bau sperma, Bu. Ibu-ibu lebih tahu lah. Angkat atau lihat, ya? Kenapa sih Bu Aisyah kepo begitu? Bukan, supaya mau ajarkan anak untuk mimpi basah pergi mandi. Nah di awal-awal itu harus kita dampingi. Nanti kalau sudah terbiasa, biasa lah, Bu. Bahkan anak saya yang 4, mimpi basah gak mimpi basah, pokoknya setiap hari dia mandi wajib, udah. Daripada gua salah katanya. Apa bedanya dengan mandi biasa kita sampoan, katanya yang penting gua niatin. Iya begitu, bagus juga nak. Ya kan gini. Nah, namun sebelum air mani itu keluar, dia keluar dulu di awal-awal paginya. Sering disebut air mazi. Dia keluar pada saat aktivitas, Bu. Sebelum malamnya keluar ya. Ya. Lagi main basket, trut ada dikit. Lagi main drum, lagi main musik. Aduh, bahkan dia saking tegangnya ulangan matematika keluar tuh cairan. di awal dulu, di ujung-ujungnya dulu, belum yang semuanya. Nah, kalau air mazi yang keluar, kesepakatan para ulama adalah, ya, bersihkan saja air mazi itu dengan tisu basah atau cipratan air. Dia sudah

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Anda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: حَلِيمٌ.
1: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris.
2: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

قال الله أكبر الله أكبر.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغ

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib masjid raya Baitul Mutakin Islam Center Wabensi Kaltim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib rutin setiap Senin malam Selasa yang seyogianya diisi oleh Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atos. Namun beliau berhalangan hadir dan insya Allah pada kesempatan maghrib kali ini akan diisi al-makram Ustadz Haji Johansa yang insya Allah akan membahas tentang ahlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada al-makram Ustadz Haji Johansa kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempatnya insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada
2: junjungan. Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang mendengarkan rekaman tausiah agama di tahun 2024 ba'da maghrib. Ya, bersama dengan Ustadz Haji Johansa tentang maulid Nabi. Baik pendengar muslim, selamat mengikuti.
1: Rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memang panutan kita yang sangat baik di dalam kita hidup sehari-hari ini, memang selalu mengharapkan bagaimana sih akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Di antara akhlak beliau itu adalah beliau itu sangat perhatian kepada umatnya. Sebagaimana diceritakan, suatu hari dari Sayyidina Anas bin Malik beliau pernah bercerita, Ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin makana ya'tihi piha mutagayyiral laun. Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu. Ketika itu dilihat oleh Nabi kita, wajahnya Jibril ini tidak pernah datang dengan wajah agak pucat. Wajahnya agak berubah. Datangnya ini kayaknya ada membawa suatu masalah yang besar. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma li araka mutaghayyiral laun?" Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Aku tidak pernah melihat wajah kamu berubah seperti ini. Apa gerangan sebabnya ini?" Faqala ya Muhammad, "Ji'tuka fis sa'ati allati amara Allah bi manafikhinna antuftakha fiha." Wala yanbagi liman ya'lamu anna jahannam haqq wa anna an-nara haqq wa anna 'adzabal qabr haqq wa anna 'adzaballahi akbar anta kira aynu hatta ya'manaha. Jadi Jibril menjawab, wahai Nabi Muhammad, aku datang pada suatu waktu yang Allah perintahkan dengan meniup api neraka. Lalu bahwa ditiup di neraka itu apa? Dan tidak sepantasnya bagi orang yang telah tahu dan yakin bahwa neraka jahannam itu benar, dan bahwa api neraka itu benar, dan azab kubur itu benar, dan azab Allah itu sangat besar, dan bahwa tidak tenang hatinya, tidak tenang matanya ketika dia tidak merasa aman daripada neraka tersebut. Kemudian Nabi ini mendengar cerita tentang neraka. Neraka itu seperti apa sih? Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, sifli jahannam." Wahai Jibril, tolong coba sifatkan kepadaku bagaimana neraka jahannam. Qala na'am. Jibril menjawab, "Iya. Inna Allah Ta'ala lamma khalaqa jahannama aw qada 'alaihi alfa sanatin hatta ihmarrat thumma aw qada 'alaihi alfa sanatin hatta ibyaddat thumma aw qada 'alaihi alfa sanatin hatta iswaddat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan neraka jahannam, Allah panaskan neraka jahannam itu selama 1000 tahun, sehingga apinya itu berwarna merah. Kemudian Allah panaskan lagi 1000 tahun, berubah apinya berwarna putih. Kemudian Allah panaskan lagi selama 1000 tahun lagi, kemudian api jahannamnya itu berwarna hitam. Fahya sauda umudlimatun, hitam yang sangat gelap, hitam yang sangat pekat. Kalau api itu sudah warnanya hitam, itu api sangat panas luar biasa. Bahkan diceritakan panasnya api neraka itu, anggaplah di dunia ini seluruh api yang ada, ini cuma 1 kali dibanding 70 kali panasnya yang ada di dalam neraka. Luar biasa panasnya. La yantafi'u lahibuha wala jamruha. Kemudian apinya itu tidak pernah padam, dan bara apinya pun juga tidak pernah padam. Ini api neraka. Walladzi ba'atsaka bil haqq law anna mithla kharmi ibratin futiha minha lahtaraka ahlud dunya an akhirihim min harriha. Demi Allah, wahai Muhammad yang mengutus engkau dengan kebenaran, seandainya sebesar lubang jarum dibukakan api neraka itu, bayangkan lubang jarum sangat kecil, maka penduduk dunia yang terdahulu dan yang akan datang atau generasi yang akhir akan merasa panasnya itu api neraka. Cuma sekedar sekecil lubang jarum. Walladzi ba'atsaka bil haqq law anna thawban min aswabi ahli an-nar ulika bainas sama'i wal ard lamata jami'u ahli al-ardi min natniha wa kharriha. Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, seandainya pakaian 1 lembar daripada pakaian-pakaian penduduk neraka digantungkan di langit dan di bumi, maka mati seluruh penduduk bumi. Ayo, 1 lembar pakaiannya orang yang di neraka jahannam diletakkan di muka bumi, kita mati semuanya. Kenapa? Lantaran bau busuknya baju tersebut dan panasnya daripada baju api neraka tersebut. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan law ana dira'an minas silsilah allati dzakarahu Allah ta'ala fi kitabih wudi'a 'ala jabalin ladaba hatta yablughal arda sabi'ah. Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya 1 hasta daripada rantai yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an diletakkan rantai itu di atas gunung, maka gunung pun akan hancur, sehingga gunung tersebut tenggelam ke dasar bumi yang 7. Tembus gunung ini. Ini bagaimana panasnya api neraka. Ini Jibril ini menceritakan neraka, tentang neraka ini supaya apa? Nabi ini memperhatikan apa sih dengan neraka yang diceritakan Jibril ini, yang menyebabkan Jibril ini wajahnya berubah menjadi pucat. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyan law anna rajulan bil maghribi yu'adzabu lahtaraka alladzi bil masyriqi min shiddati 'adzabiha. Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran seorang nabi, seandainya seseorang di timur, seandainya seorang itu di barat diazab, maka terbakarlah orang yang ada di timur. Di barat dibakar, di timur ikut terbakar daripada panasnya azab neraka. Harruha syadidun, panasnya neraka ini adalah bersangatan panas. Wa qa'ruha ba'idun, dalamnya sangat jauh. Wa huliyuha hadidun, pakaian orang di dalam surga adalah besi yang sangat panas. Syarabuhal hamim wassadid, minuman penghuni neraka adalah air yang sangat panas dan danur. Wathiyabuha muqatta'atun niran, pakaian penghuni neraka adalah potongan-potongan daripada api neraka. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksum, bagi neraka jahannam itu ada 7 pintu, bagi tiap-tiap satu pintu adalah satu bagian yang sudah dibagi. Minar rijal wan nisa, dari laki-laki dan perempuan sudah ada orang-orangnya dicantumkan, ini untuk laki-laki, di sini nerakanya untuk perempuan. Faqala sallallahu alaihi wasallam ahya ka abwabina hadhi, apakah pintunya itu sama seperti pintu-pintu kita yang ada di dunia ini? Qala la, Jibril mengatakan tidak sama ya Rasul, walakinnaha maftuhatun, tetapi pintunya neraka terbuka. Ba'duha asfalu min ba'din, sebagiannya di bawah daripada sebagian. Min babin ila babin, dari satu pintu ke pintu yang lain. Masiratu sab'ina sanatan, perjalanan 70 tahun lamanya. Berarti pintunya sangat luas dan terbuka lebar. Kullu babin minha ashaddu haran minalladhi yali sab'ina diban, tiap-tiap satu pintu itu sangat panas, tetapi pintu yang selanjutnya adalah lebih panas, bahkan 70 kali lipat ganda lebih panas daripada pintu yang sebelumnya. Yusaku a'da'ullahi ilaiha, musuh-musuhnya Allah itu dihalau, digiring ke dalam neraka. Fa'idhan tahau ila abwabiha istaqbalathumu zabaniyatu bi'aglali wassalasil, apabila penghuni neraka itu sampai di tempat tujuan, yaitu di depan pintu-pintu neraka, maka malaikat Zabaniyah menghadap kepada orang yang akan dimasukkan itu membawa belenggu dan rantai. Patuslaku silsilatu fi famihi, kemudian rantai itu dimasukkan ke mulutnya. Bayangkan rantai dimasukkan ke dalam mulutnya. Watukhraju min duburiha, kemudian rantai itu dikeluarkan di lubang anusnya, ditusuk dari mulut di lubang anus keluarnya. Watugallu yaduhu, dibelenggu tangannya. Al yusra ilo ila unuki, yang sebelah kiri itu ke lehernya dibelenggu. Watadkhulu yaduhul yumna fi fuadi, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam jantungnya. Watunzau min baini katipaihi, dan dicabut tangannya di antara dua lengannya, ditarik sampai lepas. Watusaddu bisalasil, dan diikat tangannya itu dengan rantai. Wayukarranu kullu adamin minasyaitani fi silsilatin, dan disertakan tiap-tiap manusia beserta setan dengan rantainya. Watushabu ala wajhiha, dan diseret manusia itu di wajahnya, ditarik dari wajahnya. wa tadribuhul malaikatu bimaqami amin hadidin, dan malaikat menghukum memukulnya dengan gada yang terbikin daripada besi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu biha, maka ketika penghuni neraka itu hendak keluar dari neraka daripada kesedihannya, maka mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Ini Nabi ketika mendengar cerita tentang neraka sangat dahsyat seperti ini, Nabi khawatir kalau-kalau yang diceritakan Jibril adalah umatnya sendiri. Nah, ini Nabi itu feelingnya itu kuat. Kemudian dengan cerdasnya Nabi lagi bertanya, man sukanu hadil abwab, Jibril, siapa penghuni pintu-pintu neraka itu? Qala amal abu amal babul asfal papihil munafiquna wa man kafara min ashabil maidati wa ali fir'aun. Pintu yang pertama, yang paling bawah adalah penghuninya nanti orang-orang munafik dan orang-orang kafir daripada pemilik hidangan. Dahulu kan ada orang minta hidangan dari langit diturunkan. Nah, kufur dengan Allah itu paling bawah, dan keluarganya Fir'aun. Wa ismuhul Hawiyah, nama nerakanya adalah Hawiyah. Wal babu tsani fihil musyrikun wa ismuhul Jahim, pintu yang kedua wahai Nabi itu tempatnya orang-orang yang menyekutukan Allah, namanya adalah neraka Jahim. Wal babu tsalisu fihi sabiun wa ismu Saqar, yang ketiga adalah di dalam situ adalah ada orang-orang yang menyembah binatang atau menyembah bintang. Intinya orang itu menyembah terhadap sesembahan seperti berhala juga dimasukkan di sana. Namanya adalah Saqar. Wal babu rabi fihi iblis, di pintu yang keempat itu adalah iblis. Wa man tabi'ahu wal majusi, dan orang yang mengikuti iblis serta orang-orang majusi. Wa ismuhu Lawdha, nama nerakanya adalah Lawdha. Wal babul khamisu fihi yahudu wa ismul Hutamah, namanya adalah Hutamah. Lapisan yang kelima itu orang Yahudi, nama nerakanya adalah Hutamah. Wal babu sadisu fihi nasara wa ismu Sa'ir, pintu yang keenam itu adalah untuk orang-orang yang beragama Nasrani, namanya adalah Sa'ir. Kemudian Jibril terdiam. Nabi tahu neraka itu jumlahnya 7, kenapa Jibril tidak meneruskan yang ketujuh ini? Lalu Nabi itu bertanya, As-Sabi, yang ketujuh siapa Jibril? Siapa penghuni neraka yang ketujuh wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, ya Muhammad, la tas'alni anhu, Nabi Muhammad, jangan engkau bertanya tentang yang ketujuh itu. Kenapa? Jibril pasti menjawab dengan pertanyaannya Nabi ketika Nabi itu memang memerlukan jawaban. Qala, bala ya Jibril, akhbirni min sukanil babis sabi, wahai Jibril, tolong kasih tahu aku siapa penghuni neraka yang ketujuh itu. Nah, karena Jibril ini didesak oleh Nabi kita, Nabi sangat ingin tahu siapa sih penghuni yang ketujuh ini. Faqala, Jibril menjawab, fihi ahlul qabair min ummatik, di neraka yang ketujuh itu wahai Nabi Muhammad adalah umat engkau, mereka yang telah melakukan dosa-dosa yang besar sebelum mereka wafat belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Fa kharra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mangsian alaih. Nabi mendengar jawaban Jibril langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Betapa sayangnya Nabi kita dengan umatnya. Betapa Nabi cintanya dengan umatnya, sampai-sampai Nabi ketika mendengar neraka yang ketujuh adalah penghuni daripada umatnya yang masih dalam keadaan dosa besar, Artinya masuk surga cuma lambat. Beriman matinya cuma dosa besarnya masih ada. Tawadda Jibril ra'sahu ala hijrihi hatta afaqa. Kemudian Jibril itu meletakkan Nabi itu di pangkuannya sampai Nabi itu sadarkan diri. Nah inilah Nabi kita. Sampai Nabi kita itu apa? Takut Nabi kita ini adalah umatnya. Bahkan Nabi tidak reda satu umatnya pun masuk neraka, tidak reda. Begitu perhatiannya Nabi kita dengan kita.

0: sanggup. Karena mereka untuk duduk bersama dengan Bilal ini merasa berat. Bilal yang susah, Bilal yang hitam, Bilal yang budak kami. Kenapa kami boleh satu majlis dengan Bilal? Nabi Muhammad SAW ingin mengangkat darjah manusia. Manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La fadla bainal arabi wal ajam. Tak ada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tak ada beza antara yang putih dengan yang hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah, akan dimakan cacing tanah, masuk ke lubang tanah. Maka kita tiada kemuliaan. Kita mulia karena ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kalimat tuhaqin alaiha, kalimat hak, alaiha na'ya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haji Arohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haji Arohana, niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki bapak ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam, Balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampak jamaah belum sarapan. Apa kabar semua saudara-saudara saya, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Yusuf bin Haji Yaakob, Adun N35 Sindumin, merangkap penerusi Khazanah Sabah Berhad. Yang berhormat Datuk Matbani bin Haji Musa. Yang berbahagia, oh ini nama saya sendiri. Yang berusaha Tuan Haji Awang Kuraimi bin Abdul Rahman. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Awang Juri bin Awang Tahir. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin. Yang dihormati Tuan OKK Daud bin Haji Kasim. Yang berusaha Encik Abdullah Abdul Hadi bin Awang Ali. Yang dihormati Encik Syahrudin bin Manro, Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum berkahwin dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita berkumpul kerana hati bahagia Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita buat maulid? Kita buat maulid sebab kita tidak hidup dengan Nabi, tidak makan dengan Nabi, tidak sembahyang dengan Nabi, tidak serumah dengan Nabi, tak pernah menengok Nabi. Sahabat Nabi tidak perlu buat maulid sebab mereka

berjalan dengan Nabi, sholat dengan Nabi, berperang dengan Nabi, tiap-tiap hari dengan Nabi. Kita yang tidak kenal dengan Nabi ini memperkenalkan Nabi kepada anak, menantu, kawan, sahabat, jiran kita dengan mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi maulid itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, isi maulid itu 5 saja, tak banyak-banyak. Yang pertama baca ayat Quran, yang kedua baca sejarah Nabi, yang ketiga ada tazkirah amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat ada selawat, yang kelima ada doa. Jadi kalau dah cukup 5 itu, maka insyaAllah sudah boleh disebut dengan maulid. Makan kalau ada baik, tak ada pun tak apa. Makan sebagiannya membuat, karena itu bagian daripada sedekah. Di tempat saya namanya maulid arba'in, arba'in 40. Disebut dengan maulid arba'in kerana maulid dibuat 40 malam. Jadi saya sangka 40 malam ni dah banyak betul maulid, ya, tiap malam lebih 1 bulan. Tapi bila saya pergi ke Aceh, ujung Sumatera bagian atas sekali, saya tanya mereka, di sini maulid berapa lama? 90 hari, 3 bulan. Jadi kalau saya lah duduk di situ 3 bulan balik gemuk. Makan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita berselawat, selawat pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lain kepala, lain isinya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala manusia, lain ya cara dia buat selawat. Maghribi lain bunyi selawat, Sudan saya dengar lain bunyi selawat, di Mesir pun dengan irama yang orang Melayu pun dengan lagu-lagu naram dia. Maka ini semua adalah tradisi, Nabi tidak pernah melarang. Begitu juga dengan azan, azan ada lagunya, bayati, soba, sika, nahawan, jeharka, ras. Maka itu semua baik semua. Jadi sesiapa yang membaca selawat dengan ada lagu, ada irama, baik. Bagi sesiapa yang tak suka, dia baca selawat lurus-lurus saja pun baik juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang suka dengan dilantunkan. Tadi bila saya turun, maka disambut dengan selawat. Maka kita pun juga di kampung saya, kalau ada akikah, ada walimah, ada nikah, ada pindah rumah, orang ramai-ramai berselawat.

Ikat, maka semuanya baik. Ada pula berselawat dengan dipukulkan duf, duf gendang, maka memukulkan itu pun baik. Kata Nabi SAW, a'linu hadzan nikah. Kalau ada walimah nikah, jangan diam-diam. A'linu, buat istiharkan beramai-ramai. Waja'aluhu fil masajid, buat akad nikah di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Itulah kenapa ada tradisi memukulkan gendang. Ketika Nabi balik daripada perang, datang sahabat seorang perempuan. Ya Rasulullah, ya, saya bernazar. Apa nazarnya? Saya bernazar, nanti kalau engkau pulang perang dengan selamat, saya akan pukulkan gendang ini. Boleh atau tak boleh? Kata Nabi, pukulkanlah gendang itu. Itulah mengapa di beberapa kawasan daerah memukulkan gendang. Hadrah. Hadrah diambil dari kata hadar. Hadar, hadrah maknanya merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia hadir. Walaupun yang datang itu ustaz, habaib, maka ketika mereka datang disambut dengan talal badru alaina, hadrah, merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid dibuat di masjid, ramai, semua orang datang, puan, tuan, datuk, datin, baik, tak salah. Tak sanggup membuat di masjid, dibuat di rumah-rumah juga baik. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada anak keluarga kita, kalau kita mati nanti, maka mereka pun juga akan buatkan maulid untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita pun nanti akan buatkan maulid pula untuk cucu-cucu kita. Dan kita buat macam ini sekarang, ini kita meneruskan tradisi yang dibuat oleh datuk-datuk kita dulu. Maka insya Allah sampai hari kiamat, negeri kita sepitang, betul? Maka insya Allah sampai hari kiamat terus ada maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kitab maulid yang dibaca macam-macam. Dari mulai yang paling tua namanya maulid ad-daiba'i dari Yaman. Selesai maulid ad-daiba'i, ada lagi namanya maulid burdah. Maulid burdah ini ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Alexandria, Kah, Mesir. Makamnya di Alexandria, Iskandaria. Selepas itu ad-daiba'i Yaman, kalau Al-Busiri di Alexandria, Mesir. Lalu kemudian Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Al-Barzanji ini ulama daripada Yaman. Lalu kemudian dia menjadi mufti, ulama daripada Madinah Al-Munawwarah, menjadi mufti di Yaman. Beliaulah menuliskan syair-syair Al-Barzanji. Lalu kemudian daripada Yaman ada namanya Habib Ali Al-Habsyi, maka kita sebut dia dengan Simtud Durar. Lalu kemudian sekarang masih ada lagi Habib Omar bin Hafiz menuliskan Maulid Adhiyaul Lami. Ini semua adalah maulid-maulid. Isi daripada syair-syair maulid ini tiga. Yang pertama sejarah Nabi, yang kedua solawat Nabi, yang ketiga adalah doa-doa di dalamnya. Kadang orang campurkan antara Barzanji dengan Simtud Durar dengan ad-daiba'i. Yang biasa saya lantunkan dalam maulid, maulaya salli wa salli.

Najami. Muhammadun Sayyidul Kaunaini. Nabi Muhammad adalah pemimpin semesta alam. Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini, dari kalangan manusia dan jin. Min Urbi wa min Ajami, dari kalangan orang Arab dan orang Ajam yang bukan Arab. Dialah pemimpinnya. Nanti ketika kita berkumpul semua di padang mahsyar, yang Arab, yang tak Arab, yang Nabi, yang tak Nabi, yang Yahudi, Bani Israel, semuanya pemimpin kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata sahabat Nabi, kalau mengucapkan salam kami tahu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya awwala khalqillah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mengucapkan salawat kami tak tahu. Maka turunlah wahyu, diajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, salawat yang paling elok adalah salawat yang ada Ibrahimnya di dalam. Maka disebut dia dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Majlis, setiap majlis. Maka kadang kalau kita berjumpa dengan orang, bila bersalaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa orang kalau berjumpa bersalaman, dia ucapkan selawat kepada Nabi? Karena kata Nabi, setiap ada majlis orang berkumpul, kalau tidak dibacakan selawat, maka majlis itu majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Maka orang yang berdua pun, walaupun tak ramai berdua, dia tidak ingin majlis dia berdua itu menjadi majlis yang tak baik. Maka ketika bersua berdua, dia tetap ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Maka kita pun juga di dalam majlis ini sudah berkali-kali, berulang-ulang kita ucapkan selawat kepada Nabi, dan insya Allah dengan selawat itu mudah-mudahan kita istiqomah insya Allah. Ada model selawat yang di dalam selawat itu ada doa sekali. Dia selawat, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tak ada doa di dalamnya. Tapi Allah tetap berikan balasan. Man sholla alaihi salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa qutan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat. Tapi dalam selawat itu tak ada doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak ada doa khas untuk kita, tapi Allah tetap beri balasan. Nah, ada dalam solawat itu ada doanya sekali. Itu yang selalu juga kita baca dalam program-program tahlil, dalam takziah orang meninggal, dalam walimah, dalam acara nikah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdirana biha jami'al hajat, wa tutahiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ini afdal, baik semuanya. Hanya saja selawat ini ada yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada selawat yang dibuat oleh para ulama, maka semuanya baik. Kenapa boleh selawat itu dibuat oleh para ulama? Mana dalilnya? Suatu ketika Nabi sembahyang, Sami'allahu liman hamidah. Nabi hanya mengajarkan doa, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyidah min syaim ba'du. Tapi rupanya sahabat di belakang ada dia baca doa agak lain, Sami'allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Selepas salat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah saya ajarkan? Saya hanya mengajarkan doa, Rabbana lakal hamdu minus samawati wa minul ardi wa minul masyita min syaim ba'du. Kamu tadi saya dengar ada bacaan lain.
Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selepas salat tadi ditanya, siapa tadi yang membuat doa itu? Lelaki itu menjawab, saya ya Rasulullah yang membuat doa itu. Kata Nabi, futihat abwabus sama. Saya tengok pintu langit terbuka, turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat menulis doa yang sudah engkau baca tadi. Itulah dalil bahwa boleh membuat doa walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Boleh kita membuat doa selama doa itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, jawazu ihdathi dzikri fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membuat bacaan solat dalam solat selama tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau di dalam solat saja boleh, apalagi di luar solat. Hanya saja kalau kita buat doa, doanya berbahasa Arab. Kalau berbahasa Melayu, maka solat kita batal. Jadi kalau dalam solat itu kita buat doa berbahasa Melayu, apakah ketika

Hari Jumat Nabi bertolak dari Quba ke Madinah, dan ketika di tengah jalan masuk waktu Jumat, Nabi solat Jumat. Tempat Nabi sujud solat Jumat tidak di masjid, di tanah lapang, di padang. Nabi solat Jumat, tempat Nabi sujud di padang itu dibenalah masjid oleh Umar bin Abdul Aziz. Nama masjid itu namanya Masjid Al-Jumu'ah. Panjang umur, sehat badan, dari Quba ke Madinah, mudah-mudahan kita boleh singgah di Masjid Al-Jumu'ah insyaAllah. Tapi pengalaman saya membawa jamaah umrah, jarang jamaah bertanya di mana Masjid Al-Jumu'ah Ustaz. Ada beberapa jamaah lah yang tanya mana Masjid Al-Jumu'ah. Yang banyak tanya, di mana jual tempat celak Ustaz? Tak salah, pakai celak pun sunnah juga. Ismit namanya. Ada batu hitam ismit yang dipakai oleh Nabi SAW untuk menjaga mata. Ah, ini menjaga mata. Menjaga mata. Ah, jadi ismit ni elok jaga mata. Iya. Ah, saya dah belikan 3 Ustaz supaya menjaga mata suami saya, supaya tak menengok istri orang lain. Ismit ini adalah yang dipakai sekarang, yang dipakai untuk celak mata supaya menjaga mata. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini semua melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya kita ambil iktibar pelajaran. Di bulan Maulid itu diceritakan semua kepada jamaah supaya jamaah ambil. Tapi saya tidak mampu untuk menceritakan tentang Nabi 63 tahun dalam 60 minit. Siapalah tuan guru, Ustaz Habib yang boleh menceritakan hidup Nabi 63 tahun dalam 60 minit? Kalau ada orang yang mengatakan saya boleh menceritakan 63 tahun dalam 60 minit, bahasa Arabnya mustahil. Makanya siapapun yang bagi tazkirah maulid, datang duduk dengar di surau, di masjid, di musola, di rumah, di bilik, di office, datang saja. Sebab maulid tentang ini boleh jadi tak diceritakan ini, maulid yang ini tak diceritakan ini. Dan kalau ada maulid yang diceritakan secara berulang, itu menguatkan hati dan akal fikiran kita, supaya kita lebih cinta hafal kaji kerana diulang, pasal jalan kerana dilalui. Begitu pepatah orang Melayu. Hafal kaji itu kerana selalu diulang, pasal jalan. Ini jalan ke sawah, jalan ke kebun kita. Kalau dia selalu kita lalui, dia pasal sampai tak tumbuh lagi rumput. Maka insya Allah begitu juga lah dengan maulid itu. Kita datang, kita dengar, kita duduk, kita berzikir, kita beristighfar, kita berdoa, kita berselawat. Mudah-mudahan mendapatkan barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun yang kedua itu perang bernama Perang Badar. Dari kota Madinah ke Badar itu 150 km. Dari kota Madinah ke Badar, Nabi naik kuda. Berapa umur Nabi ketika dia Perang Badar? Kita kira sama-sama. Nabi dapat wahyu umur 40. Di kota Makkah berdakwah 13 tahun, 40, 13, 53. Perang Badar tahun kedua, 40, 13, 2, 55 tahun. Nabi umur 55 tahun naik kuda 150 km. Umur 55 tahun Nabi Muhammad umur 55 tahun naik kuda 150 km. Umat Nabi Muhammad umur 55 tahun medical check up. Kalau kebetulan yang saya sebut ini sama nasibnya macam tazkirah saya, jangan tersinggung. Kunci mendengar tazkirah pengajian itu satu saja, jangan tersinggung. Sebab beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Saya bukan berarti saya sihat, enggak. Saya pun ada juga sakit-sakit. Saya banyak jamaah tanya, saya tengok Ustaz ni sihat saja. Saya bilang saya sihat sebab saya tak pernah ke hospital. Kalau kita ke hospital, dia medical check up, pasti dia katakan sakit. Ah, tapi saya tetap ke hospital membawa anak saya. Baru pekan lalu saya ke hospital membawa istri saya, membawa anak semua. Jangan tambah rukun iman kita menjadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarihi wa hospitalihi. Tapi kita tetap ikhtiar berusaha ke hospital. Saya tetap ada sahabat doktor. Saya tetap bertanya mana baik, mana tak baik, mana elok, mana tak elok.

Rusakkan pikiran kita, rusak tauhid kita, kita makan yang elok-elok, kita minum yang elok-elok, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah. Ini banyak orang sekarang, duit banyak, makanan banyak, tapi tak makan sama sekali. Nak dikasih makan kambing, kolesterol. Nak minum teh tarik, diabetes, gula darah. Tahan ini, tahan ini, tahan ini, datang malaikat maut, mati. Allah tidak larang kita makan. Kulu makanlah, wasrabu minumlah. Yang tak boleh, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Saya dijemput ke tepi laut. Sampai ke tepi laut, di atas meja semua jamuan makanan ada. Ketam ada, udang ada, sotong ada, kerang ada, semua ada. Yang di samping itu saya tengok ada tentera, ada polis, ada ketua wilayah, ada semua ada. Saya tengok semua, tak ada satu pun yang makan. Kata saya, kenapa tuan-tuan takut nak makan? Saya ajarkan doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, satu pun tak ada yang boleh mendatangkan mudarat, baik di bumi maupun di langit. Ketam ni kan di bumi, ya dia tak boleh mudarat. Burung ni di langit, ya dia pun tak boleh mudarat. Jadi kita makan, ustaz, makan. Nanti bila saya sakit, saya tak tahu. Kita ni hanya ikhtiar dan usaha. Semuanya kita balikkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Saya kalau terlampau takut, kalau terlampau mendengar cakap orang, saya tak akan sampai ke sipitang ini. Ustaz nak ke mana? Saya nak pergi ke Malaysia. Malaysia di mana? Malaysianya nanti ke Sabah, ke Sarawak. Dari Pekanbaru Riau transit di KLIA. Dari KLIA terbang ke Kota Kinabalu. Dari Kota Kinabalu terus sekarang Sipitang. Nanti terus lagi, esok sampai ke Bintulu. Nanti lalu kemudian Sibu. Dari Sibu baru balik. Kalau didengarkan cakap orang, oh jauhnya. Belum lagi kita berjalan, kita dah mati duluan. Hidup ini sebenarnya tidak susah. Hidup ini sebenarnya tidak payah. Hidup ini tidak sulit. Hidup ini tidak sakit. Yang susah, yang payah itu adalah mendengarkan komen orang. Betul tak betul? Banyak yang mengaku betul. Zaman dulu, kalau kita duduk di rumah, kita kunci pagar, kita kunci pintu, kita kunci tingkap, kita kunci rumah, kita tak dengar komen orang. Zaman sekarang, kita kunci pagar, kita kunci bilik, kita kunci tingkap, kita kunci pintu, kita kunci rumah, kita duduk di rumah, kita tetap di komen orang. Di mana? FB, Instagram, YouTube, TikTok paling banyak. Maka yang paling tenang adalah kalau kita tidak mendengarkan cakap orang. Cakap orang ini 1,000 orang, 2,000 cakapnya. Cakapnya lebih banyak daripada mulutnya. Maka yang paling tenang adalah betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, sir ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saya nak masuk hutan. Saya dalam program 6 bulan sekali masuk ke hutan. Saya dengar kabar ustaz nak masuk ke hutan. Iya. Oh, hutan ni banyak hantu, ustaz. Nanti bila ustaz masuk ke dalam hutan, orang hutan ni nanti bagi ustaz jampi-jampi, ustaz kena racun, ustaz nanti ditangkap harimau, ustaz. Saya dah bolak-balik 10 tahun masuk hutan sampai sekarang. Harimau pun tak ada selera nak makan. Yang penting kita berdakwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Masalah cakap orang jangan kita hiraukan, maka inna a'tainakal, aku kata Allah Ta'ala sudah bagi kamu nikmat yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana membalas nikmat Allah? Dua. Fasalli li rabbika wanhar. Dua. Cara membalas nikmat Allah yang pertama, fasalli, sembahyang. Tegak, rukuk, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam, zikir, doa. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, berkorban. Duit, beli kambing, beli lembu, berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Adapun musuh engkau, orang yang mengolok engkau, orang yang mengejek engkau, inna syani'aka huwal abtar. Makanya kalau puan-tuan ada jiran, kawan, sahabat, tetangga selalu mengejek, selalu mengolok, jangan lawan. Bacakan aja ayat ini, inna syani'aka huwal abtar.
Kalau kita baca ayat ini, sebenarnya bunyi ayat ini macam-macam tak sesuai. Mana boleh Ustaz sebut ayat Quran tak sesuai? Bunyi ayat ini mestinya begini. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah bagi nikmat besar pada engkau. Fasholli li rabbika wanhar. Balaslah nikmat ini dengan sembahyang dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Musuh engkau mestilah engkau maafkan. Tapi ayatnya tidak begitu bunyinya. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Balas nikmat Allah dengan salat dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Musuh engkau jangan engkau pikirkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau saya pikirkan haters yang attack, berapa kali akun FB hilang? Berapa kali akun-akun itu kena ban? Tapi kita tak fikirkan itu. Iya ke Ustaz Somad tak fikirkan komen-komen orang di Instagram, di YouTube, di TikTok semua? Saya baca, tapi tak saya fikirkan. Saya baca, ada beberapa yang saya ingat, ingat-ingat. Ada beberapa komen yang saya ingat. Ustaz, jadikan aku yang kedua, itu saya ingat sekali. Yang perlu kita pikirkan macam mana kita mati husnul khatimah. Amin. Yang perlu kita pikirkan macam mana selama di alam barzah ada amal yang mengalir. Amin. Yang perlu kita pikirkan macam mana bangkit di padang mahsyar kita termasuk yang dapat naungan aras. Amin. Yang kita pikirkan macam mana waktu meniti titian shiratal mustaqim kita yang kencang macam kilat. Amin. Yang perlu kita pikirkan macam mana ketika nanti dihisab kita termasuk yang tidak kena hisab, terus saja masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila jamaah si pitang ini

قلت عاد.

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

وهذا كتاب أنزل

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam yang terahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Kembali bersama kita hadir melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim dalam kajian kitab Syarhus Syarikin pada jilid keempat, disampaikan guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum mendengarkan pengajian beliau, kepada para jamaah yang tercecer sebuah uang di dalam masjid barusan tadi dapat mengambilnya ke depan. Dan nantinya di penghujung sebelum Isyrok, Ustadz memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita nanti perdalam kajian kita pada subuh ini dalam sesi tanya jawab insyaallah. Baik, sama-sama kita menyimak kajian beliau kepada Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al alim al allama Syekh Abdul Samad al Falim bani lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jemaah salat subuh masjid Baitul Muttaqin yang hadir di masjid, para pemirsa dan pendengar siaran TV dan siaran radio di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang berbahagia, kita akan mempelajari tentang syarat-syarat taubat. Tujuan atau manfaat yang akan kita ambil dari mengetahui ini adalah barangkali cara taubat kita semakin bagus. Mudah-mudahan cara taubat kita semakin bagus. Karena ada istilahnya ya taubat-taubatan. Bermaksud taubat tapi sebenarnya belum bertaubat. Nah, dari pengetahuan yang akan kita pelajari ini, mudah-mudahan cara taubat kita semakin bagus. Ya, kalau semakin bagus berarti kita juga akan semakin baik. Akan semakin baik. Sudah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini amin. Adalah bagi taubat itu empat syarat. Pertama, menyengajakan meninggalkan dosa, yaitu bahwa menetapkan hatinya dan semata-mata citanya bahwa tiada ia kembali kepada mengerjakan dosa. Di sini sekali-kali maksudnya sama sekali. Nah, syarat taubat yang pertama adalah bentuknya nih, menyengaja untuk meninggalkan segala perbuatan dosa, menyengaja untuk meninggalkan segala perbuatan dosa. Artinya ada niat yang memang ditetapkan untuk tidak mau menyengaja, itu berarti tidak ada keinginan untuk mengerjakan dosa sama sekali. Keinginan untuk berbuat dosa itu yang dihilangkan. Nah, itu syarat yang pertama. Maka adapun meninggalkan dosa, padahal di dalam hatinya bahwasanya barangkali ia akan kembali kepada mengerjakan dosa, dan tiada tetap cita-citanya itu atas meninggalkan dosa itu, tetapi adalah bergerak-gerak di dalam hatinya, maka bahwasanya terkadang jatuh di dalam hatinya berkehendak kembali kepada berbuat akan dosa itu, maka bahwasanya adalah yang demikian itu dinamakan menegahkan ia daripada berbuat dosa, bukan dinamakan taubat dari dosa. Tadi disebutkan syarat pertama taubat itu hati tidak ada keinginan ingin berbuat dosa. Jadi yang ditiadakan adalah keinginan untuk berbuat dosa, ini dihilangkan sama sekali. Sudah. Penjelasannya, kalau di dalam hati ada keinginan untuk berbuat dosa lagi, ada keinginan untuk berbuat dosa lagi, maka yang dinyatakannya sekarang saya taubat dah, itu tidak disebut taubat, karena di dalam hatinya masih ingin nanti kayaknya bisa lagi nih berbuat nih, walaupun tidak tahu kapan terjadinya. Pokoknya bila masih ada timbul keinginan untuk berbuat dosa, berarti yang dinyatakannya sekarang aku taubat disebut itu bukan taubat. Itu namanya baru menjaga, mencegah dirinya dari berbuat dosa itu. Baru sebatas menjaga dirinya dari berbuat dosa itu sementara ini. Sebab kenapa disebut sementara? Dia tadi di dalam hatinya masih ingin berbuat dosa. Nah, itu maka artinya untuk syarat taubat belum terpenuhi kalau di dalam hatinya ada keinginan untuk berbuat dosa lagi. Nah, jadi kesimpulannya syarat taubat yang pertama, hati jangan ada timbul ingin berbuat dosa. Nah, sekarang ini kan teorinya. Kenyataannya apa bisa kita ini sebagai manusia bukan malaikat bisa tidak berbuat dosa? Antara berbuat dosa nanti dengan keinginan tidak mau berbuat dosa itu dua hal yang berbeda. Yang ada keinginan untuk berbuat dosa berarti nanti berbuat dosanya sengaja karena ada keinginan sebelumnya. Orang yang tidak ingin berbuat dosa tapi ternyata dia berbuat dosa, namanya tidak disengaja. Sama-sama berbuat dosa tapi beda sebelum berbuat dosa. Ada yang menginginkan ingin, ada yang tidak. Nah, yang berniat ingin berbuat dosa berarti di saat berbuat dosanya sengaja. Yang tidak berniat mau berbuat dosa tapi ternyata berbuat dosa juga, namanya tidak disengaja. Nah, taubat bukan berarti merubah manusia jadi malaikat, enggak. Tetap bisa salah, cuman kesalahannya tidak disengaja. Nah, kita orang taubat itu bukan merubah diri manusia jadi malaikat sudah tidak berdosa sama sekali, enggak mungkin. Namanya juga manusia. Bedanya kesalahannya tidak disengaja. Nah, maka beda penilaian terhadap perbuatan salah yang disengaja dengan perbuatan salah yang tidak disengaja. Perbuatan salah yang disengaja jelas kalau istilah hukum kita sekarang, ini berencana karena sudah ada niat. Nah, maka jelas indikasi salahnya ada, maka layak dihukum. Tapi kalau tidak disengaja, Allah saja memaafkan karena tidak ada niat ingin melakukan dosa itu. Nah, inilah kenyataan orang taubat yang sebenarnya. Sudah. Jadi gimana kita ini? Berdoa. Ya Allah, lindungi diri saya dari kejahatan nafsu diri saya. Bahasa Arabnya, Allahumma a'idzni min syarri nafsi. Allahumma a'idzni min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung, lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Bahasa Indonesianya ya tadi, ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Doa ini biasanya ada pasangannya. Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah ilham, berilhamilah aku kepada kebaikanku, dan lindungilah aku dari keburukan nafsuku. Nah, itu pasangan aslinya gitu. Allahumma alhimni rusydi, artinya ya Allah, beri ilhami saya ini nah kepada kebaikanku. Dan lindungilah aku dari keburukan nafsuku. Nah, itu anunya, pasangannya. Bahasa Indonesia kayak itu, bahasa Arabnya Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi. Begitu. Biasanya bacaan ini dibaca di waktu sujud terakhir. Itu waktu sujud, mintanya itu. Yang berbahasa Indonesia jangan diucapkan, dalam hati aja. Kalau berbahasa Arab silahkan diucapkan. Karena yang berbahasa Arab tidak membatalkan sholat, yang berbahasa Indonesia bisa membatalkan sholat. Itu membatalkan sholat karena berbahasa Indonesia. Kalau diucapkan, nah sudah. Ini pengetahuannya, teorinya, dan petunjuknya. Mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Itu yang paling penting. Sudah. Jadi ada proses perbaikan cara taubat. Perbaikannya yang mana? Bahwa taubat yang benar itu adalah jangan ada sama sekali niat untuk berbuat dosa. Jadi dosa yang sekarang, yang sudah terjadi, kita minta ampun. Yang akan datangnya gimana? Pokoknya jangan berniat ingin berbuat dosa. Itu yang perlu menjadi perhatian kita. Bahwa nanti terjadi lagi dosa walaupun tidak sengaja, apa perlu taubat lagi? Taubat. Taubat. Apa buktinya? Kan tidak berdosa, kenapa taubat? Nabi saja ketika keluar dari WC, salah satu bacaan Nabi yang paling pendek adalah beliau menyebut ghufranaka. Itu satu kata itu. Tapi beliau baca 3 kali. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Gitu. Lalu kalau dilanjutkan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa 'afani. Gabungan dari 2 doa ini sebenarnya adalah gabungan dari 2 riwayat hadis. Nah, yang menarik, kenapa Nabi mengucapkan gufranak, gufranak, gufranak? Artinya ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Nabi mengucapkan ampunanmu. Apa Nabi berdosa di saat dalam WC? Tidak mungkin. Nah, terus apanya yang menyebabkan Nabi mengucapkan itu? Beliau merasa berdosa karena tidak maksimal untuk berzikir kepada Allah. Ya, bukan Nabi tidak berzikir, cuman tidak maksimal. Nabi hati beliau tidak pernah lalai kepada Allah. Jangankan dalam WC, tidur aja hatinya, hati beliau masih berzikir. Nah, jadi beliau perasaan sebagai bentuk kehambaan merasa salah. Nah, gitu. Makanya beliau menyebut gufranak, gufranak, gufranak. Nah, maksudnya seandainya keluar WC cuman baca itu aja boleh. Nah, kalau mau yang panjang, yang tadi itu, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa 'afani, itu yang panjang. Yang panjang ini bagus juga karena isinya segala puji bagi Allah yang telah afa, menghilangkan dari diriku penyakit. Buang air besar, buang air kecil itu membuang penyakit dari tubuh kita. Nah, sambungannya wa'afani, karena menghilangkan penyakit berarti sama dengannya menyehatkan saya, mengafiatkan saya. Nah, apa bedanya? Doa yang panjang ini mensyukuri nikmat nikmat kesehatan secara jasmani. Tapi kalau gufranak, gufranak, gufranak, itu adalah mensyukuri nikmat kebersihan batin. Nah, jadi Nabi keluar WC itu istilahnya mensyukuri sehat jasmani, karena dengan cara buang air besar atau buang air kecil tadi itu menghilangkan penyakit dari tubuh. Yang gufranak, gufranak itu menghilangkan dosa dari rohani. Nah, artinya Nabi itu keluar WC bersih lahir dan batin, sehat jasmani, sehat rohani. Nah, itu sudah. Syarat yang kedua adalah bahwa dia bertaubat dari dosa yang telah terdahulu daripada seumpamanya. Karena jikalau tiada terdahulu daripadanya seumpamanya itu, niscaya adalah ia dinamakan akan dia orang yang muttaqi, tiada dinamakan orang yang taubat. Adakah tiada engkau lihat bahwasanya sah benar dikatakan dengan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ia muttaqi, yakni memeliharakan daripada kufur, dan tiada sah, tiada benar dikatakan dengan bahwasanya ia taubat daripada kufur, karena tiada terdahulu daripadanya kufur sekali-kali. Dan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sah atau benar dikata bahwa ia taubat daripada kufur. Nah, maksudnya adalah syarat taubat yang kedua ini, dia bertaubat dari dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, taubat dari dosa yang juga seperti itu. Artinya meninggalkan dosa dari kesalahan yang sama. Nah, ya, di masa yang akan datang tidak ingin lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, maka ada istilah yang berbeda. Orang yang tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan itu, dia menjaga diri dari kesalahan itu dan tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan itu. Nah, orang yang seperti ini namanya bukan taubat. Orang yang taubat itu orang yang pernah melakukan kesalahan itu, lalu dia tidak mau lagi mengerjakan kesalahan itu. Contoh misalnya, Nabi kita tidak bisa disebut taubat dari kufur, dari kekafiran. Kenapa? Karena beliau tidak pernah kafir. Yang ada adalah beliau menjaga diri dari kekafiran. Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah kufur, pernah musyrik. Maka untuk Sayyidina Umar boleh disebut beliau taubat dari kekufuran, karena beliau sebelum Islam pernah musyrik. Nah, tapi untuk Nabi kita tidak boleh, tidak benar disebut taubat dari kekufuran, dari kafir, karena beliau Nabi kita tidak pernah kafir. Nah, maksudnya nih, sama-sama menghindari kesalahan, suatu kesalahan. Tapi istilah atau status antara orang bisa berbeda. Kalau orangnya tidak menjauhi kesalahan itu dan dia memang tidak pernah melakukan kesalahan itu, namanya bukan taubat, tapi menjaga diri. Tapi kalau orang itu menjauhi kesalahan itu tapi pernah melakukan kesalahan itu, nah inilah yang disebut dengan taubat. Gitu. Ini hanya istilah. Hanya istilah, tapi perlu juga diketahui supaya tidak salah menggunakan istilah. Orang yang taubat adalah orang yang meninggalkan kesalahan, orang yang meninggalkan kesalahan yang sama. Kita sudah. Kemudian lagi yang ketiga. Nah, ringkasnya aja dah. Seseorang juga bisa dikatakan taubat ketika dia tidak lagi mengerjakan perbuatan salah itu, di saat dia sudah tidak mampu lagi mengerjakan kesalahan itu. Dulu pernah, contoh di sini, pernah berzina misalnya, pernah jadi perampok waktu muda, gagah, kuat. Pas lagi tua, aku taubat sudah jar. padahal taubatnya karena sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Hanya kalau dilawan orang ya kalah. Nah, orang begini ini bisa enggak disebut taubat? Bisa, kata beliau di sini. Kenapa bisa? Dia terbantu taubat dengan kondisi yang dialaminya, yaitu sudah tua. Walaupun kita menilainya terpaksa aja itu, tapi benar, keadaan usianya itulah yang memaksanya untuk taubat. Nah, syukurnya di situ. Tapi nih, bagi orang yang umurnya panjang, sebuah kenikmatan tersendiri dari Allah untuk orang yang berdosa di masa muda, lalu Allah panjangkan umurnya. Dengan panjang umur dia sempat bertaubat. Untung banget panjang umurnya. Yang bahaya ini belum sempat tua, mati. Nah itu. Jadi seseorang yang dipaksa, terpaksa oleh keadaan, sehingga dia tidak mampu lagi mengerjakan dosa itu, orang itu pun bisa dikatakan taubat. Walaupun bahasanya terpaksa dan dipaksa. Kenapa dia bisa dikatakan taubat? Karena dia taubat terbantu oleh keadaan yang dialaminya. Gitu. Kalau ini contohnya tadi, karena sudah tua, fisik sudah, tenaga tidak kuat lagi. Berarti bisa dikiaskan dengan keadaan apapun, yang akhirnya keadaan itu membuat orang ini tidak bisa lagi mengerjakan kesalahan itu. Maaf, misal orangnya kesalahan yang biasa dilakukan mencuri, misalnya. Tapi entah kenapa dapat musibah, lalu akhirnya tangannya harus dipotong. Tangannya dipotong. Untuk mencuri jadi susah ini, ngambil milik orang ini. Nah, lalu akhirnya dia saat taubat. Bisa enggak orang yang seperti ini terpaksa oleh keadaan itu disebut taubat? Bisa. Kenapa bisa? Taubatnya terbantu oleh keadaan yang memaksanya. Misalnya kayak itu. Atau juga biasanya orang ini mencuri, cuman mencurinya ke tempat yang jauh. Ini kok berhenti, kendaraannya tidak ada. Misalnya, dia terbantu oleh keadaan yang memaksa dirinya untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Isinya walaupun terpaksa tetap dianggap sebagai sebuah taubat. Gitu. Itu terpaksa aja, seandainya masih kuat, seandainya masih bisa, dia tetap mencuri. Nah, justru Allah kondisikan si orang ini untuk tidak melakukan kesalahannya lagi dengan cara tidak memberi sesuatu yang bisa membuatnya bisa melakukan kesalahan. Itu. Jadi bahasanya, itu terpaksa aja, dipaksa oleh keadaan. Memang harus begitu, enggak apa-apa. Maksudnya, sadarnya untuk tidak mau berbuat dosa lagi itu karena keadaan. Misal lagi, orang yang berzina, akhirnya dia mengalami penyakit kelamin. Anggap aja yang parah HIV. Wah, yang katanya tidak ada obatnya. Nah, takut dia. Baru sadar, oh selama ini salah. Banyak sekali dosa yang dilakukan. Dengan penyakit yang dialaminya, lalu dia sadar. Kalau gitu aku taubat sudah. Terpaksa. Kenapa terpaksa? Dipaksa oleh sakit yang dialaminya. Tidak apa-apa. Itu dianggap taubat. Karena ini cara, salah satu cara Allah mengondisikan seseorang itu, menghalangi seseorang untuk tidak bisa melakukan kesalahan itu. Kemarin ulun habis Jumat ada diceritakan orang tua. Ada dulu Jarbahari, kisah Bahari Pak Ustaz Jar. Orang awam biasa membeli sepeda kiai. Kisah Bahari sepeda berarti. Cuman anehnya bila sepeda ini dibawanya untuk niat yang kada bagus, kempes aja. Otomatis. Tapi bila dibawanya ke arah yang baik, kencang aja. Padahal tidak bocor. Ini berarti Allah mengondisikan orang itu, menghalangi orang itu dari berbuat salah. Nabi juga begitu sebelum beliau jadi rasul, yang istilahnya maksum, irhas. Ya Nabi sebelum 40 tahun kan berarti ya usia 20, 25, 30, puluhan. Ya kayak kita juga, jiwa-jiwa muda mau hiburan. Nah, dalam kitab Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian, ada cerita di situ dia. Nabi ketika muda kalau mau nonton hiburan orang Arab, beliau tertidur di tempat itu. Jadi tidak sempat menyaksikan. Karena Allah jaga. Nah, istilahnya orang sekarang adalah rekam jejak. Wah, hebatnya skenario Allah. Ketika Allah mau menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai rasul, maka Allah buat latar belakang sebelumnya sedikit pun tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Coba dulu kamu nonton anu jua aja. Nah, amsupan nam jadinya. Itu hebatnya Allah menata Nabi kita, mempersiapkan Nabi kita jadi rasul itu dengan latar belakang sebelumnya itu. Allah jaga Nabi dari perbuatan, tindakan yang kira-kira itu menjadi aib di masa yang akan datang. Itu. Ya, seperti itu. Artinya orang yang berhenti berbuat salah karena keadaan, itu juga disebut taubat. Cuman ya tadi, untung-untungan kalau masih hidup. Yang keempat, syarat taubat, menyengaja untuk meninggalkan dosa itu karena mengagungkan Allah. Dan karena takut dari siksa Allah. Itu. Karena mengagungkan Allah dan karena takut siksa Allah. Jadi dia kepikiran. Untung tahu. Makanya orang berdosa itu bagusnya sebelum berdosa atau ketika bagusnya ingat siksa. Walaupun kesalahan ini tetap dilakukan, tapi paling tidak tahu siksa itu nanti akhirnya membuat dia sadar. Kalau dia tidak tahu akibat buruknya, gimana mau berhenti? Artinya tak ada ancaman yang harus diketahuinya. Tapi yang bagus karena mengagungkan Allah dan karena takut siksa. Jadi kayak apa yang ketiga tadi, terpaksa oleh keadaan, itu iya, tambahi yang keempat. Aku sudah tua juga sudah, nah, kada sanggup lagi sudah berbuat dosa, tenaga sudah habis. Misalnya gitu. Tambahi lagi, selain itu juga aku takut kepada siksa Allah. Nah, sudah jadi. Nah, ulun kira begitu.
0: Silakan yang mau bertanya. Ya. Ada? Ustaz, tentang batas waktu taubat, Ustaz. Kan ketika sakaratul maut tidak bisa lagi terima taubatnya. Tapi biasanya orang sekarat tuh 3 hari, Ustaz.
1: Lamanya.
0: Biasanya batasnya kan biasanya kok orang sekarat tuh 3 hari. Nah, apakah sebelum 3 hari itu sebelum dia sakaratul maut dia masih bisa terima taubatnya?
1: Iya, bagus pertanyaannya. Sampai kapan batas pintu taubat Allah buka? Kalau dari segi tanda alamnya yang besar, sampai sebelum matahari timbul dari sebelah barat. Sementara ini kan timbulnya di timur, tenggelamnya di barat. Kalau nanti terjadi dan itu pasti

apakah anak muda masuk surga, mereka belum tentu mencarinya. Belum tentu mencarinya. Betul, jika anakmu seorang wali misalnya, betul, dia akan mencarimu sebagai bagian dari syafaat. Tapi jika tidak, biasa-biasa saja, terselamatkan, alhamdulillah, enggak nyari ibumu. Suamimu apalagi, udah lihat bidadari, kayaknya kecil kemungkinan nyari kita dah istrinya. Di dunia aja belum tentu nyari. Masya Allah. Suamimu masuk surga, lenggang kangkung, belum tentu nyari istrinya. Belum tentu, saya bilang. Tapi kalau suamimu seorang wali, kalau suamimu orang yang diberi sama Allah kesempatan untuk banyak memberi syafaat pada orang lain, istrinya akan diselamatkan. Jika memang istrinya adalah seorang istri yang solehah baginya. Teman-teman saya sekalian, siapapun dari kita, jika ada di antara kita yang selamat, belum tentu saling cari-carian. Maka kalau mau mengandalkan, jangan andalkan suami, jangan andalkan orang tua, jangan andalkan anak, jangan andalkan saudara, jangan andalkan murid, jangan andalkan guru. Teman-teman saya sekalian, yang udah pasti aja kalau mau ngandelin, andelin seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepadanya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba. Allah Tuhanmu akan terus memberimu, hai Nabi Muhammad, sampai kamu puas. Kapan itu? Tar di akhir. Nabi itu manusia yang pertama lewat di atas jembatan cepat kilat. Kunci surga Nabi Muhammad yang pegang. Nabi buka pintu surga. Habis itu kemudian berdatanganlah umatnya masuk ke dalam surga. Nabi sebagai orang pertama yang membuka pintu surga hanya akan berdiri di pinggir surga, di depan pintu surga, sebelah kiri. Kenapa Rasulullah pilih pintu surga sebelah kiri? Karena yang paling dekat dengan jembatan, dengan sirat. Yang paling dekat dengan sirat. Untuk apa Nabi Muhammad di sana? Menunggu. Siapa yang ditunggu? Jutaan umatnya. Manusia pertama yang masuk surga, tapi manusia terakhir yang menikmati surga. Sebab beliau akan memastikan satu demi satu umat. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, kalau aku lihat salah satu dari umatku terjerumus masuk ke dalam api neraka, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar, aku akan datang untuk menarik lengannya dari api neraka. Nabi bahkan gak bilang tangan, teman-teman, dibilangnya lengan. Kenapa gitu? Kalau tangan takut merosot lagi. Nabi dijekap lengannya nih, diambil sama Nabi Muhammad, berdiriin kembali di atas jembatan. Sebagian umatnya ada yang beruntung ketika terjerumus masuk ke dalam api neraka karena disebabkan dosa-dosanya. Karena disebabkan dosa-dosanya, meskipun satu yang tidak diampuni Allah SWT, sebabkan dosa-dosanya, dan berapa banyak dosa yang sudah kita buat. Kalau kamu terjerumus masuk ke dalam api neraka nih, menuju api neraka, kamu beruntung jika dalam hatimu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Cinta tersebut akan membuatmu melihat Nabi Muhammad

tolong saya, Nabi Muhammad selamatkan saya. Kata Nabi, aku akan datang. Menarik lengannya, aku naikkan ia kembali di atas jembatan sampai ia masuk ke dalam surga.

Allah dengan syafaatku. Kayak kalau saya pikir-pikirin nih, orang paling repot di akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya minta sama Allah, ya Allah, saya enggak mau jadi orang bikin repot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan harus menyelamatkan saya. Makanya saya minta, ya Allah, selamatkan sajalah saya biar masuk di antara kelompok orang yang masuk surga di belakang Nabi Muhammad tanpa harus terjatuh ke dalam api neraka, apalagi jika harus bertahan lama di sana. Saya enggak mau ngerepotin Nabi Muhammad, ya Allah. Teman-teman saya sekalian, dosa-dosa yang kamu lakukan bikin repot Nabi Muhammad. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah, kalau ada orang yang malam hari ini engkau beri hadiah berupa terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa dan dia tidak lagi mengulanginya sesudah hari ini, jadikan kami salah satunya, ya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, sampai lewat Nabi repot nyelamatin satu umatnya, satu yang udah hampir tenggelam nih, udah hampir masuk dalam api neraka, belum nyentuh api neraka udah ditarik sama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai udah lewat umatnya, Nabi mau masuk udah ditungguin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat Nabi udah nungguin, para ulama-ulama, para wali-walinya Allah SWT udah nungguin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Nabi belum masuk juga nih. Nabi udah hampiran mau masuk, ternyata ada banyak umatnya yang masuk ke dalam neraka. Banyak. Nabi mau masuk, Nabi dengar suara-suara, wa nabiyah, wa sihibah, wa muhammadah, Nabi Muhammad tungguin, tolongin kami, Nabi Muhammad tungguin, tolongin kami. Apa kata Nabi? Sesajidu lillahi sajidah, aku pun segera sujud kepada Allah SWT. Hatta qila li, ya Muhammad irfa' ra'sak sawtu'ta isfa' tushaffa'. Sampai Allah berkata padamu, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Bukan di sini waktunya sujud, dah selesai. Sujudmu itu waktu di dunia. Sekarang untuk apa kamu sujud, wahai Muhammad? Kamu mau minta sal, mintalah. Isfa, kamu mau memberi syafaat, isfa, berikanlah syafaat kepada orang yang kau mau. Ya Allah, terima kasih engkau telah memberikan kepadaku surga, bahkan menjadi orang yang membuka pintunya. Akan tetapi, ya Allah, ada banyak umatku manggil-manggil namaku, sedangkan mereka berada dalam api neraka. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Allah bilang sama para malaikat, ya Muhammad, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, angkat dari api neraka mangkana fi qalbihi mithqala khardalin minal iman. Siapa yang di dalam hatinya terdapat sebiji kacang khardal keimanan, kacang kecil, kacang hijau, ada sebesar itu iman dalam hatinya, angkat, selamatin mereka. Maka diselamatin, gosong-gosong, jelek-jelek, walaupun baru sebentar dalam api neraka. Dimandikan dulu, dibersihin, kemudian masukkan ke dalam surga. Mereka begitu masuk surga, udah senang, udah dalam surga. Lihatin apa yang ada dalam surga, menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Nabi Muhammad udah puas, Nabi masih dengar orang-orang dari umatnya yang memanggil-manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabiyah, ya Muhammadah, Nabi Muhammad tungguin, Nabi Muhammad tolongin, Nabi Muhammad kita masih di sini. Fasajidtulillah sajda, aku kembali sujud kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Hatta qilali, ya Muhammad irfa' ra'sak sawtu'ta isfa'tushaffa. Muhammad, apa lagi? Ya Allah, maafkan aku, ya Allah.
tapi ternyata umat saya ada yang enggak punya segede kacang khardal iman. Imannya udah banyak berkurang disebabkan dosa-dosanya. Waktu hidup imannya enggak cukup bikin dia tawakal. Waktu hidup imannya enggak cukup sampai hal-hal haram dia terjang. Takut enggak dapat rezeki. Akhirnya kemudian yang haram-haram dikerjain. Ya Allah, jamin umat saya ya Allah. Allah kemudian mengatakan, ya malaikati, keluarin yang dalam hati mereka terdapat miskala misk khardal, ada setengah biji khardal iman, miskala habbati khardalin minil iman. Selamat itu udah tuh jutaan teman-teman, jutaan jelek-jelek kosong-kosong masukin dalam surga sesudah dibersihkan. Mereka udah menikmati surga, Nabi udah mau rapi-rapi, udah selamat semua nih kayaknya. Masih ada suara lirih-lirih di neraka. Ya Allah, kitakah itu orangnya yang manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya wa rasulah, Rasul, setengah biji khardal iman kita enggak punya. Nabi Muhammad sujud lagi sampai Allah bilang, ya Muhammad irfa ra'sak saltu'ta isfa'tu syafa', angkat kepalamu Muhammad, minta apa yang kamu mau, beri syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Ya Allah, makasih udah dikeluarin banyak dari umat saya, tapi ada banyak dari umat saya yang setengah biji khardal mereka enggak punya. Selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Engkau yang tahu aku tidak bisa menikmati surga sebelum umatku terselamatkan dari api neraka. Alhamdulillah, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah, kita punya nabi seindah-indah nabi. Alhamdulillah, kita punya nabi serahmat-rahmat nabi. Alhamdulillah, kita punya nabi sesayang-sayangnya nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Allah bilang, malaikat, keluarin lagi sekarang yang punya setitik debu iman. Setitik debu iman, hatinya ada iman setitik, selamatin semuanya. Oh, selamatin lagi jutaan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian bersihin, selamatin, masukin surga. Udah lupa sama keadaan surga, sama keadaan neraka, adabnya apa semua, udah gak cari-carian orang lagi. Nabi, oh udah nih, setitik debu iman selesai dong. Nabi mau masuk, ada lagi masih suara-suara lebih lirih lagi, karena mereka tempatnya lebih dalam lagi dalam neraka. Tungguin Rasul, tungguin dulu Rasul. Fasajadtu lillahi sajda, kata Nabi, aku pun segera sujud lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah bilang, ya Muhammad irfa' ra'sak saltu'ta isfa'tu syafa', wahai Nabi Muhammad, apa lagi sih, udah siang punya setitik debu iman, tapi ya Allah masih ada umat saya ya Allah ini enggak punya tuh setitik debu iman. Allah bilang, malaikat, sekarang keluarin yang penting mati bawa iman. Berarti sisanya kan yang lain matinya enggak bawa iman. Kalau mati enggak bawa iman bukan umat Nabi Muhammad, selesai dong urusan. Nah, selamatin sama malaikat, udah lebih gosong-gosong lagi. Dah selesai semuanya, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Nabi beri ummihum, Nabi angkat tangan dong sama mereka, Nabi melepaskan diri. Nabi ngerasa bukan tanggung jawab saya kalau bukan umat saya, mereka gak beriman bahkan kepada saya, mau gimana lagi. Tahu-tahu masih ada, tunggu Rasulullah, tunggu Rasulullah. Nah ini siapa nih? Nabi sujud lagi, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Karena kalau panggil nama Nabi Muhammad di sana, itu pertanda dia adalah seseorang yang hatinya punya meski sedikit rasa cinta kepada Nabi Muhammad.
Makanya penting saya berulang kali sampaikan, jangan pernah berani mati kalau enggak bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan urusan muruwet, jangan berani mati enggak bawa cinta sama Nabi. Susah masalahnya. Seapa-apanya kalau punya cinta sama Nabi masih bisa berharap kamu memanggil namanya ketika dosa-dosa menjeratmu dan terjerumus di dalam api neraka. Fasajadtulillah sajda. Hatta qila li ya Muhammad satu'ta isfa' fi syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kamu minta, beri syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Ya Allah, maafkan saya Allah, tapi saya masih mendengar suara-suara. Artinya masih ada umatku yang berada di dalam api neraka. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, yang ini aku pun tidak dapat mengeluarkan mereka karena sudah terlanjur berjanji. Janji yang mana? Ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Mereka adalah anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Selagi orang tuanya tidak ridha kepada mereka, aku tidak akan pernah ridha kepada mereka, sehingga aku tidak akan mengeluarkannya dari api neraka. Bu, Dek, Mbak, Kak, Nak, apakah dengan begitu Nabi Muhammad mau menyerah? Tidak. Dicari satu demi satu orang-orang tua yang anaknya berada dalam api neraka. Pernahkah kamu tahu ada orang lebih sayang kepadamu daripada Nabi Muhammad? Kalau orang tuamu bahkan tidak ridho kepadamu, Nabi Muhammad akan mencari mereka untuk meridhoimu. Makanya penting bagimu mendoakan biar orang tuamu masuk surga. Yang saya bayangin nih, kalau orang tuanya ada dalam neraka juga, gimana caranya Nabi Muhammad dicari? Makanya penting buat kita doain orang tua kita biar pada masuk surga. Seapa-apanya masih bisa dicari Nabi Muhammad SAW. Nabi cariin mana-mana nih yang orang tua yang anaknya berada dalam api neraka. Dipanggil-panggilin sama Nabi Muhammad satu demi satu, satu demi satu. Repot Nabi Muhammad buat anak-anak yang durhaka sama orang tua. Maka jangan ada siapapun di antaramu yang bikin repot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf sama orang tua, cari ridha sama orang tua. Biar nanti Nabi-Mu enggak repot buat kamu, teman-teman. Cariin orang-orang tuamu sampai ketika mereka sudah ada dekat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kasih lihat tuh anak-anak kalian ada di dalam api neraka. Ini yang saya bilang, orang tua tuh udah masuk surga belum tentu nyari anaknya. Nabi malah yang nyariin. Nyariin orang tua dari anak-anak yang durhaka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah yang lebih sayang kepadamu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Sampai udah ketemu orang-orang tuanya, kasih lihat tuh anak-anak kalian. Saya minta kepada Allah untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Allah bilang ridallah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhul walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Kalian meninggal dunia belum ridha kepada anak-anak kalian. Saya minta kepada kalian untuk ridha kepada anak-anak kalian. Mereka pun serentak berkata, radina ya Rabb, radina ya Rasulullah. Kami sudah ridha sama anak kami wahai Rasul, kami ridha sama anak kami wahai Rasul. Ketika mereka berteriak-teriak Rabbina, Rabbina, baru kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, orang tuanya sudah ridho, ya Allah, selamatkanlah mereka dari api neraka. Fahum asnafun akhirah. Mereka adalah kelompok terakhir yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelompok terakhir.
yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Sisanya mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia tidak membawa iman dan tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga tidak ada anak-anak kita, saudara kita, diri kita, orang tua kita, suami kita, semua orang yang kita sayangi, tidak ada di antara mereka itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka." Sampai Nabi Muhammad bilang, "Sudah cukup ya Allah." Nabi kemudian masuk dalam surga, baru Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberi syafaat kepada yang lain-lain. Itu teman-teman, guru kami, guru saya Al-Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, dari banyaknya orang yang disyafaati sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai iblis yang disuruh sama Allah buat sujud kepada Nabi Adam dan dia enggak mau sujud, iblis yang orang jadi maksiat, orang jadi keluar dari Islam gara-gara sebab dia, iblis sampai ikut-ikutan melongokkan lehernya karena berharap untuk diberi syafaat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis dari dalam neraka dia ngeliatin, banyak banget yang diselamatin sama Nabi Muhammad, sampai mengaju-ajukan diri, memanjang-manjangkan lehernya untuk juga diselamatkan dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari itu yang menyesal adalah orang-orang yang seperti iblis, yang tidak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang menyesal di hari itu adalah orang yang sewaktu hidup di dunia tidak pernah kenal rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai dirimu salah satunya. Mari belajar merindui Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad telah merinduimu. Mari belajar mencintai Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad telah mencintaimu. Mari belajar menyayangi Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad telah mencintaimu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Hasan bin Thabit, mengenai makna dari ayat tadi, katanya Sayyidina Hasan dalam salah satu bait syairnya, Hasan bin Thabit nih seorang pujangga Arab, syairannya bagus gitu. Dia banyak puji-puji Nabi Muhammad. Salah satunya, wa ajmalu minka lam taraqattu aynu, wa ahsanu minka lam talidun nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, ajmal minka lam taraqattu aynu, yang lebih cakep darimu wahai Nabi tidak akan pernah ada mata manusia memandangnya, wa ahsan minka lam talidun nisa', yang lebih baik darimu wahai Nabi Muhammad akhlaknya, pekertinya, kepribadiannya, lam talidun nisa', tidak akan pernah dilahirkan seorang wanita manapun, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau wahai Rasulullah tercipta tanpa ada kurang, tanpa ada celah, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah kamu ini tercipta sesuai dengan apa yang kau minta. Kayak orang sebelum lahir pesen dulu gitu, kamu mau lahirnya matanya kayak gimana, alisnya kayak gimana gitu ya. Saya kalau sebelum lahir ditanya dulu, lahirnya gak kayak gini dangdutnya. Teman-teman sekalian, kalau ada orang sebelum lahir ditanya duluan, kamu pengennya seperti apa? Dan dia minta mata paling indah, hidung paling indah, bibir paling indah, tangan kaki paling indah, rambut paling indah, warna kulit paling indah, maka lahirnya adalah Nabi besar Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'. Hasan bin Thabit ketika mendengar firman Allah SWT, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, beliau menuliskan sebuah syair. Katanya begini,
قرأنا في الضحى ولسوف يعطي صاب ليبنى وكلمة ماء سيقولون

Hasan bin Thabit qara'na fi duha. Kami baca di surat Ad-Duha, wala sawfa yu'ti. Wala sawfa yu'ti ka rabbuka. Bahwa Allah akan terus memberi kepada Nabi Muhammad. Fasarra qulubuna dzakal ata'u, senang hati saya. Hati kita semua dibuat berbunga-bunga. Dzakal ata'u, dengan pemberian tersebut. Kenapa gitu? Hasyaka ya Rasulullah tardha. Kami tahu wahai Rasulullah, engkau tidak akan pernah ridha, engkau tidak akan pernah puas, engkau tidak akan pernah bilang cukup ya Allah. Wa fi man yu'adzabu aw yusa'u, sementara ada di antara kami umatmu yang berada di dalam adab, berada di dalam siksa. Alhamdulillah. Wa sawfa yu'tika rabbuka

我觉得跟阿依兰和阿依兰阿姆利蒂玛法拉特哈阿姆萨依拉法拉特哈阿姆利尼亚哈蒂亚拉比卡阿哈蒂。Allah terus kasih tahu betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Alam yajid kayatiman, bukankah kami mendapatkan yatim, wahai Nabi Muhammad? Siapa yatim? Orang yang kurang kasih sayang. Wajah kayatiman, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, gak ada yang sayang. Padahal yang namanya sayang itu adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh hati manusia. Tidak ada yang lebih penting diperlukan sama anak-anakmu, Bu, lebih daripada kasih sayang. Lebih daripada kasih sayang. Kamu kalau menyenengin anak, enggak usah repot-repot ajak jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Gak usah. Kamu ajak jalan-jalan ke Monas, gak usah. Ajak aja bermain denganmu. Kamu pelajari aja bahasa kasih sayang anak-anakmu. Kemudian kamu sayangi anak-anakmu. Karena yang paling dibutuhkan sama hati manusia adalah kasih sayang. Saya banyak pelajari psikologi orang. Saya tahu apa yang membuat orang kena istilah orang zaman sekarang mental illness. Pernah dengar? Ya, saya tahu nih, kayaknya yang agak gunung-gunung agak kurang dengar, kurang pernah dengar nih ya. Apa tuh? Sakit-sakit, sakit secara kejiwaan yang akhirnya jadi gampang marah, gak bisa cukup dengan kasih sayang orang. Mohon maaf ya, kalau dia perempuan gampang gonta-ganti pasangan, dapat suami satu merasa ada yang kurang, kemudian dia bercerai cari lagi yang lain, gak peduli walaupun dia adalah suami orang, kayak gak pernah puas gitu. Cerai dari yang satu ke yang lain lagi, cerai dari yang satu ke yang lain lagi. Teman-teman saudara sekalian, ada yang kurang nih dari jiwanya nih. Kita, kamu, saya bisa jadi salah satunya. Saudara sekalian yang saya muliakan, ternyata penyebab terbesar dari seseorang kena mental itu adalah disebabkan karena kosong atau kurangnya tangki kasih sayang yang ada dalam hatinya yang dia mestinya mendapatkan itu di masa kecil. Kalau kamu bisa yang dikit-dikit merasa sedih, gak ada sebab apa-apa nangis-nangis sendiri, merasa jadi orang paling menderita sesitu bondo. Gitu. Yang ntar ditanyain sama suaminya, kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Abis itu ditinggal sama suaminya, dia bilang, suami saya kok gak peka. Drama, drama. Atau adik-adik nih yang mestinya rajin belajar, rajin sekolah, rajin mempelajari ilmu, mestinya belajar di pondok-pondok pesantren, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadisnya Nabi, mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad, mestinya mempelajari hukum fikih. Dia malah tiap kali belajar ilmu fikih, bayang-bayang, aduh cakep tuh orang, senyumnya, lihat kitab ingat dia, lihat langit ingat dia, wah langit kelabu gak ada bintangnya, oh iya bintangnya semua sudah ada di matanya. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, kenapa ya Ustazah
saya kok gampang terjerat hati dengan cinta dari laki-laki. Ada yang begitu. Itu karena di dalam dirimu tangki kasih sayangnya kosong. Tangki kasih sayangnya kurang penuh, teman-teman. Tangki kasih sayangnya kurang penuh. Maka orang dengan tangki kasih sayang yang kosong, ini namanya anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam yujibka yatiman fa awwa. Wahai Muhammad, bukankah kamu aku jadikan sebagai anak yatim, kosong, perlu kasih sayang orang tuamu, kami ambil di sisi kami sebelum sempat menyayangimu. Tapi tenang wahai Muhammad, sebab Allah Subhanahu wa taala lah sendiri yang mendekatmu dan memenuhi tangki kasih sayangmu dengan rahmatnya. Alam yajid kayatiman wa awa. Maka bu, di nak, keyatimanmu itu perlu kasih sayangmu itu, jangan sampai kamu nyarinya di tempat yang salah. Kamu nyarinya dari suamimu, kamu hanya akan kecewa. Karena kamu ngarep dia sayang sama kamu, di saat yang sama dia juga ngarep kamu sayang sama dia. Ini kan susah. Dek, jangan kamu pikir saya harus nyari pacar nih biar ada yang sayang gitu sama saya. Masa sih dari sekian miliar laki-laki di atas muka bumi ini gak ada satupun gitu yang sayang sama saya? Jangan. Kamu salah. Minta kasih sayang itu dari yang punya. Siapa yang punya? Allah. Kemudian Allah fa'awa, telah memenuhi tangki kasih sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus dipenuhi jiwanya Nabi Muhammad dengan kasih sayang Allah sampai meluber, sehingga Nabi Muhammad yang ada hanyalah diutus Allah sebagai pemberi kasih sayang kepada setiap umatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai pembagi kasih sayang, pemberi kasih sayang, penebar kasih sayang kepada seluruh umat, kepada semua yang ada di alam semesta. Kasih sayang yang Allah telah penuhi dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luber, cukup buat menyayangi semua yang ada di alam semesta sepanjang zaman sampai hari akhir. Karena Allah telah memenuhinya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap kali kamu merasa kok suami saya gak sayang ya sama saya, gak usah nuntut suamimu menyayangimu. Kamu hanya akan kecewa. Kamu harus terus-terusan berbuat baik sama suamimu, tapi kamu jangan berharap dari dia. Berharapnya dari siapa? Yang Allah telah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Berharapnya dari seseorang yang Allah telah mengatakan tentangnya, wa wajadaka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu yatim wahai Nabi Muhammad, fa'awa. Kemudian kami mendekatmu
maka kalau kamu deketi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan kasih sayangnya akan mendekapmu, mendekap jiwamu, menyayangimu sampai penuh tangki kasih sayangmu, teman-teman. Yang ada dalam hatimu nih, tempatnya kasih sayang dalam hatimu dipenuhi sama Nabi Muhammad. Kalau kamu hatinya sudah dipenuhi cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan mengerti caranya membenci. Kamu enggak akan pernah mengerti caranya membenci siapapun. Siapapun. Bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, kamu saat itu akan bisa memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Kepada yang ngomongin kamu, ngata-ngatain kamu, kepada siapapun yang fitnah kamu, hatimu gak akan pernah tersinggung. Kenapa? Karena hatimu telah penuh dengan cinta, teman-teman. Sehingga hati itu kalau udah penuh dengan cinta, itu kalau dituang isinya apa kira-kira? Ya cinta, gak mungkin benci. Makanya kalau kamu merasa, kok hati saya ini cepat marah ya, kok saya ini selalu menuntut sama suami ya, kok saya selalu menuntut sama anak ya, kok saya gampang marah ya, kok saya gampang tersinggung ya, kok saya gampang benci sama orang, kamu kurang kasih sayang. Kamu kurang kasih sayang. Dekatilah kasih sayang dari Nabi Muhammad. Dekatilah Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Ustazah, saya kok gampang suudon sama orang. Dekati Nabi Muhammad. Ustazah, saya kok gak bisa maafin salahnya orang. Dekati Nabi Muhammad. Ustazah, saya kok gak sabaran ngadepin anak saya. Dekati Nabi Muhammad. Ustazah, saya kok selalu marah-marah sama suami saya. Dekati Nabi Muhammad. Semua masalahmu, teman-teman, penyelesaiannya, solusinya ada pada kedekatanmu dengan Nabi Muhammad. Sebab tangki cintamu perlu dipenuhi. Hatimu itu perlu didekat sama Nabi Muhammad sampai penuh dengan cinta. Kalau udah penuh dengan cinta, yang keluar semuanya adalah cinta. Terhadap siapapun kamu mampu mencinta. Begitu kan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah bilang, alam yajidka yatiman. Didekat Nabi Muhammad dengan kasih sayang Allah SWT. Makanya Nabi ketika disifati sama Allah, sifatnya gimana coba? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa sifatnya? Azizun 'alaihi ma anittum. Apalagi sifatnya? Harisun 'alaikum. Apalagi? Wa bil mu'minina ra'ufur rahim. Gambaran tentang hati yang penuh dengan cinta. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri. Sifatnya kayak gimana ya Allah? Kasih tahu kami, kayak apa nih Nabi kami Muhammad? Azizun 'alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Kita yang kena musibah, umat yang kena musibah, hati Nabi Muhammad yang berat. Hati Nabi Muhammad yang sedih. Nabi Muhammad mengatakan, Wallah, Wallah, in ahadakum asabahu syauka fi rijli, inni la ajidu alamaha fi gelbi. Sungguh demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian kena tusuk duri, melainkan saya mendapati rasa pedihnya di hati saya. Nabi Muhammad SAW, kamu yang sedih, Nabi Muhammad ikutan sedih. Kamu yang kena musibah, Nabi Muhammad ikutan sedih. Sayang, tetap
sayang sama semua orang. Kenapa gitu? Hatinya penuh dengan kasih sayang. Hari Assalamualaikum sangat menginginkan kebaikan bagi siapapun. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang mukmin, Nabi Muhammad ra'uf, penuh sayang, rahim, penuh cinta. Alam yajidka yatiman. Maka cari cinta, Bu, dari Nabi Muhammad aja. Maka cari cinta, Dek, dari Nabi Muhammad aja. Maka cari cinta, Nek, dari Nabi Muhammad aja. Mungkin ada di sini nenek-nenek yang merasa enggak disayangin sama cucu-cucunya. Mungkin di sini ada nenek-nenek yang merasa ditinggalin sama anak-anaknya setelah suaminya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Sedih. Kerjaannya nuntut mulu sama anaknya. Ya ampun, anak saya lupa sama saya. Cucu saya enggak ada yang ingat sama saya. Nek, daripada kamu sedih terus-terusan di sisa hidupmu, langsa jangan. Lebih baik kamu cari cinta Nabi Muhammad SAW. Deketi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kata Ustazah Halimah, engkau begitu sayang sama umatmu. Saya umatmu, ya Rasulullah. Sayangi saya, ya Rasulullah. Bilang sama Nabi Muhammad. Ketuk pintunya Nabi Muhammad. Salawatan yang banyak, salawatan yang banyak. Minta sama Nabi Muhammad alaihi salam. Rasul, wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Baqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat salam antasmu wahai Rasulullah. Khudbiyadi, tolong ambilkan uluran tanganku. Tolong laih uluran tanganku. Tolong tarik uluran tanganku. Aku hampir tenggelam wahai Rasulullah. Tolong selamatkan aku. Baqat hilati, saya udah enggak punya lagi jalan keluar. Saya enggak tahu lagi caranya wahai Rasul. Saya ngerasa semua orang gak ada yang peduli sama saya wahai Rasulullah. Adrikni, maka selamatkanlah aku wahai Rasulullah. Kamu punya Nabi, sesayang-sayang Nabi, kenapa kamu tinggalin? Kamu punya Nabi, secinta itu kepadamu teman-teman, kenapa kamu gak deketin? Kamu punya Nabi, sepenting itu di sisi Allah, dan kamu sepenting itu di hatinya. Kenapa kamu tidak mendekat kepadanya? Dekati Nabi Muhammad SAW agar penuh tangki cintamu dipenuhinya dengan cinta dan kasih sayang.

Abis Allah cari tahu, kasih tahu bahwa hatimu wahai Nabi Muhammad telah didekap Allah, dipenuhi sampai luber, luberannya bisa sampai muat buat seluruh umatnya. Allah kemudian kasih tahu tentang akal Nabi Muhammad, tentang otak Nabi Muhammad, tentang pikiran Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapat

padamu wahai Nabi Muhammad. Adik-adik yang belajar, deketi Nabi Muhammad, minta cahaya Nabi Muhammad buat akalmu dek, minta cahaya Nabi Muhammad biar menjadi huda, biar menjadi petunjuk, biar menjadi nur, cahaya di otakmu sehingga otakmu gak tersesat jalan. Ada banyak orang brilian, cerdas-cerdas, pinter-pinter, gak deket sama Nabi Muhammad, hanya akan tersesat akal pikirannya. Karena yang Allah bilang fahada itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak ngerti sebelumnya, betul. Akan tetapi Allah kemudian fahada menunjukkan jalan padanya. Ibu-ibu, biar kamu bisa mikir benar. Cara mikirmu tuh benar. Kalau diomongin orang gak sakit hati, malah bersyukur, alhamdulillah lagi ada yang transfer pahala sama saya. Kalau lagi dijahatin orang, alhamdulillah ada yang lagi sedekah pahala sama saya. Itu berpikirnya benar. Melihat sesuatu dengan gambaran akhirat. Teman-teman saudaraku sekalian, ini akal yang terdidik, akal yang terdidik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kepengen kamu akalnya terdidik, ikuti seseorang yang telah terdidik akalnya, yang sudah dicahayai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajadaka dhalan fahada. Wajadaka dhalan fahada. Wajadaka a'ilan fa'awana. Kamu miskin Muhammad, kamu perlu makanan buat badan kamu juga Muhammad, kamu perlu juga dana buat kehidupan, perlu harta. Fa'aghna, Allah kemudian mencukupimu semula dengan kehidupan dengan Abu Thalib. Kemudian sesudah itu Allah pilihkan seorang perempuan solehah, kaya raya, untuk mendampingi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bu, dek, kak, mbak, nek, siapapun darimu, nak, misalnya, kamu merasa hidup saya kok miskin amat ya, kok susah banget ya ekonomi saya, ya ampun, cuman kepengen hadir maulid aja gak punya biaya nih saya, padahal cuman sekedar buat naik bis aja misalnya, cuman beberapa ribu, susah banget nih kehidupan saya. Deketi manusia yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan, fa'aghna, kami mencukupimu wahai Nabi Muhammad. Nabi itu kalau bicara harta ya, nabinya aja yang enggak mau. Kalau dua hal itu yang dibutuhkan sama hati, Nabi Muhammad luber-luber hatinya dengan kasih sayang Allah. Yang dibutuhkan sama akal dari huda cahayanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad terpenuhi, sampai-sampai para sahabat kagum sama cara berpikirnya Nabi Muhammad. Sampai nanya, manil ladzi adzabaka ya Rasulullah, engkau ini begitu indah banget si Rasul, cara berpikirmu, akhlakmu, perilakumu kok bagus banget ya Rasulullah, siapa yang mendidikmu, bukankah ayah ibumu sudah meninggal dunia, kalaupun ada ayah